0: We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Kapolri respons Menhan soal jabatan Polri bisa diisi sipil. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya Raffi Nayatama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, disebut akan dilantik sebagai penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan pada hari ini. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Presiden KSPSI, Andi Gani, pada kemarin. Kita masuk ke topik utama kali ini. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo merespons usulan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai agar revisi Undang-Undang Polri mengakomodasi pengisian sejumlah jabatan di institusi kepolisian oleh sipil. Sigit mengatakan Polri sudah menerapkan mekanisme timbal balik atau resiprokal dengan memberi ruang bagi aparatur sipil negara masuk ke institusi Polri. Mekanisme tersebut diterapkan sejalan dengan personel Polri yang juga diberi ruang menjabat di luar institusi Polri. Dari berita olahraga, Jonathan Christie menelan kekalahan dari perwakilan badminton tunggal putra asal Kanada, Victor Lai, pada final Indonesia Open 2026 usai bertarung selama 39 menit dengan skor 19-21, 8-21 di Istora Senayan pada kemarin. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Gen FM Jakarta, Surabaya, barengan sama Sinyal. Sinyalita lagi berdua sama Kemal, dan di hari Senin sudah pasti ada Kakak Untung dan Mawar. Good morning.
3: Apa kabarnya hari ini?
2: Kabar baik, luar biasa.
4: Yes. Coba kita sapa dulu, ada 500 orang yang baru aja kita live di TikTok, udara 565. Selamat pagi semuanya.
2: Manado gempa, ya ampun, stay safe ya. Ini tadi tuh ada dikasih tahu ya buat teman-teman yang di Manado, mudah-mudahan diberikan keselamatan ya.
4: Sismologi 7,7 gede loh.
2: Astagfirullahaladzim.
4: Beneran?
2: Iya, ini di info tuh. 7,7.
4: Semoga aman di sana ya.
2: Amin.
3: Oke. Okay. Semoga selalu dalam lindungan Allah.
2: Amin. Kata NYD morning, kangen deh kemarin Jumat nggak live soalnya.
4: Iya.
2: Ada Kinan di Sukabumi, selamat pagi. Yeah. Terus juga ada siapa nih? Ada Enjoy Kids. Kidzania, panutan-panutan mau pada on air, keren.
4: Selamat pagi semuanya.
2: Pagi.
4: Iya Kak, Manado barusan gempa.
2: Ya Allah.
4: Gemini, kamu di sana? Kamu di Manado? Sudah ada peringatan tunai, tolong doanya Kakak. Oh ya, amin.
3: Insyaallah.
4: Iya Kak. Gemini, tapi di sana aman. Aman. Semoga aman ya semuanya, teman-teman di sana ya.
3: Amin.
4: Nanti kita update lagi berita-berita dari Manado. Semoga aman semua di sana. Oke. Dan pagi ini aman Kakak, terkendali, alhamdulillah. Oke.
2: Ada Alia dari Cibubur juga, selamat pagi.
4: Pagi.
2: Ada Rani.

0: demi rating.
1: Kalau ini gitu. Tone deaf-nya ini beda. Ah. Kalau ini kan demi rating perusahaan. Iya, iya. Kalau tone deaf untuk
2: jangan ke arah sana. Yusril belum bergabung ya guys, karena Yusril masih 5 hari lagi kayak di Jepang.
3: Di Jepang.
2: Ah, emang dia 2 minggu di sana.
1: Iya.
2: Jadi dia belum masuk ya guys ya.
1: Ya kalau dia masih extend juga ya berarti masih demen bikinin onigiri aja.
2: Iya.
1: Ongkos balik kagak ada dia.
2: Dia udah beliin oleh-oleh buat gue.
1: Oh iya.
2: Onigiri.
1: Oh udah.
2: Oh udah beli dari Senin kemarin.
1: Gak apa-apa kan, dia kan nanti mau dicoba kan lo kan.
2: Sampai sini nasi goreng. Selamat pagi semuanya. Ada lagi yang udah masuk di sini banyak banget. Halo Pak Untung.
3: Hai.
2: Halo.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak. Selamat dari driver semua. Kisamaun.
1: Apa itu Kisamaun? Ada Yasinta dari Ancol. Uh-huh. Terus ada dari Sukabunga. Ini ekonomi businya ke depan is okay.
2: Is okay.
1: Is okay.
2: Indis ekonomi. Gak apa-apa udah naik.
3: Indis ekonomi. Iya benar.
2: Kemarin gue beli nasi Padang.
3: Mm-hmm.
2: Udah, Pak izin share menu baru, harga baru katanya.
1: Pasti.
2: Udah naik.
1: Enggak, gua
2: naik lebih. 2.000-an.
1: Syak-syak itu gas telur dan lain-lain ya.
2: Gas biasanya naik, karena, gas kan udah naik ya.
1: Iya, emang enggak maksudnya kayak.
3: Oh, betul.
1: Kan kemarin udah, Kak. Ponakan gua kan di rumah kan. Ibu nih naiknya lihat nih astagfirullahaladzim.
2: Naik ya.
1: Bener. Belanja online aja gua mikir gini, kok mahal banget tadi pas check out. Ya, ongkos-ongkos dan lain-lainnya juga mahal.
2: Kalau online itu komisinya itu lebih tinggi sekarang.
1: Iya, makanya. Gue bilang pas lagi check out, udahlah ya, gimana ya.
2: Iya.
1: Ini kalau udah kayak gini kita bersatu padu, cuma berharap Allah aja nih.
3: Berdoa ya. Kan?
1: Ya bantu, iya.
2: Amin.
3: Kita bantu sama siapa lagi. Ibu ya,
1: ya pasti,
3: ya.
1: Bener.
3: Betul.
1: Belanja. Iya. Itu loh.
2: Tapi kemarin kan gue, apply visa.
3: Hmm.
2: Gue apply visa kemarin. Jadi ada satu tempat kan ya di Kuningan sobat Gen, apply visa. Biasanya ngantri cuy.
1: Sepi kemarin.
2: Ini holiday season ya. Sepi banget. Gak ada antrian. Paling 5 orang. Biasanya nguler ya. Nguler biasanya. Kagak.
1: Di tempat visanya gak nguler. Di tempat negaranya yang mau dikunjungin pasti masih nguler.
2: Misalnya masih.
1: Karena pasti kan udah bikin visa yang berapa tahun. Kayak gitu-gitu.
2: Iya.
1: Ya mudah-mudahan kita bisa sejahtera ya.
2: Iya.
1: Bisa keluar dari
3: kembali baik-baik saja.
1: Kembali baik-baik saja.
2: Amin.
1: Biar semua merasakan sejahtera. Kayak gitu.
2: Udah 835 orang lagi nonton kita. Katanya selamat pagi. Lebih enak nonton di TikTok daripada dengerin radio. Iya benar, karena ada visualnya.
3: Betul.
2: Sesuatu yang berbau audiovisual pasti lebih menarik, ya kan? Ada di Mekah, ikutan nonton radio. Masya Allah. Selamat pagi, Mekah.
1: Panggil kita dong.
2: Amin.
1: Ya mudah-mudahan bisa berdoanya langsung di sana nih.
2: Amin.
1: Ya Allah, ini begini loh ya Allah.
3: Tolonglah kami gitu ya.
2: Ada yang dari
3: langsung ijabah ya.
1: Amin.
2: Ada yang dari Turki. Lagi dengerin kita, nonton kita.
1: Ada Tokicho nih katanya kemarin Malmi ngeliat Mas Kemal di PIM, gak enak mau nyapa.
2: Oh iya, gue kemarin di PIM.
1: Padahal mas sapa aja. Kalau ada Kemal sapa aja. Sapa lo.
2: Gak gitu. Oke, pagi ini Mental Monday.
3: Yes.
2: Hari ini kita mau ngomongin tentang social anxiety disorder.
1: Repot lagi nih istilahnya, apa
2: ini,
1: sih?
2: Ini social anxiety disorder nih.
3: Oke.
2: Balik lagi dengan bahasa yang sangat mudah.
1: Ya, bahasa bayi aja.
3: Bahasa bayinya adalah kecemasan sosial.
2: Contohnya
1: kalau sosial
2: apa?
1: Berarti kan ada circle yang dipikirin. Ya,
3: betul. Jadi kecemasan sosial itu karena dia ada sosial berarti hubungannya sama interaksi sosial. Jadi kecemasan yang terjadi pada seseorang karena hubungannya sama interaksi sosial.
2: Ini berarti orang,
3: kalau lo ketemu sama orang nih, lo takut banget bakal dinilai, lo takut banget dihakimi. Kalau meeting, lo ngerasa kalau gue nanya, gue dibilang bakal dibilang bodoh banget sih.
2: Bahasanya takut dijudge ya.
3: Takut dihakimi.
1: Berarti termasuk misalnya nih, kalau pas mau kawin, mau nikah kan kayak. Masa ngundang segini? Ini kah kan sehari seumur hidup.
2: Bener loh.
1: Masuk.
3: Yang lebih parahnya lagi, pas kawinan, lo nganggep tamu undangan udah koreksi dekor lo, baju lo, make up lo. Aduh, mampus kan lo.
1: Aduh.
2: Tapi di kawinan kan sering begitu.
1: Tapi emang itu sering.
3: Iya, sering.
1: Di kawinan keluarga dalam aja. Kadang maaf ya. Ada loh. Maaf nih tante-tante.
3: Oh, itu sih kalau itu keluarga jutek ya.
1: Enggak, tapi emang maksud gue gini, kok orang ada tenaga dan semangat ya untuk maksudnya cuman

0: koreksi kayak, kok dekornya begini sih? Lu tuh harusnya sebagai seorang
1: artis. Ini
2: tapi,
1: itu gitu.
2: Tapi namanya orang-orang seperti itu pasti ada.
0: Pasti ya.
1: Oh iya,
2: dekor pasti bagus, ada. Makanan.
1: Betul.
2: Makanan kurang misalnya, ada lagi, ada aja.
1: Iya. Yeah.
2: Kan ada.
1: Jangan-jangan itu sebenarnya fantasi dia sih. Dia sebenarnya enggak, kalau tadi ya si ibu-ibu dan tante-tante yang komen tadi, jangan-jangan itu adalah fantasi dan keinginannya dia gitu ya, yang enggak mampu dia realisasikan jadi nuntut ke lo gitu.
0: Bisa. Makanya gue bilang, perasaan anak lo enggak pesta kemarin.
2: Padahal kalau dia
1: padahal cuma di kantor gitu gitu ya.
2: Padahal kalau dia bikin pesta pernikahan juga belum tentu perfect.
1: Belum tentu, betul.
2: Selalu ada yang kurang. Nah, sekarang kita ngomongin tentang lo takut di judge.
1: Yes.
2: Ya selalu takut di judge gitu ya. Takut di judge. Ya, jadi akhirnya lu enggak maju-maju gitu enggak sih lu?
1: Betul.
2: Ini dalam hal apa aja sih? Appearance kah? Kita cara kita mungkin kerja kah?
1: Iya, dalam dunia pekerjaan ini mungkin bisa terjadi. Ya, dalam dunia pekerjaan itu misalnya kalau dalam kerjaan kan ada meeting, kemudian presentasi gitu ya. Nah, ketika ada waktunya lo disuruh melakukan itu, maka pikiran lo adalah nanti orang bilang gue jelek apa enggak ya. Nanti gitu ya, semuanya takut dinilai. Nah, enggak cuma perasaan orang akan nilai kita, tapi biasanya orang yang mengalami social anxiety itu juga mengalami yang namanya self-focus attention.
2: Jadi gimana tuh?
1: Dia fokus pada dirinya sendiri. Misalnya gini, nanti muka gue merah apa enggak ya?
2: Aduh.
1: Gitu. Nanti gue lancar enggak ya ngomongnya?
2: Oke.
1: Kan balik lagi kan?
2: Yeah.
1: Merah itu kan orang yang lihat, balik lagi interaksi sosial.
2: Nanti gue gimana ya?
1: Nanti gue gimana ya? Nanti kalau gue ditanya gue gak bisa, entah gue dibilang bodoh gak ya.
2: Iya.
1: Makanya jadinya ngeganggu proses kerja lo. Kalau pitching ya udah gagal dah lo.
2: Gagal tuh.
1: Dah.
2: Iya. Sering tuh gue ketemu orang-orang klien-klien gue. Ya kalau gue ajarin public speaking secara teknis udah gue ajarin semua.
1: Betul.
2: Tapi mentok gak bisa.
1: Betul.
2: Terus gue bilang sama mereka, kayak lu salah tempat deh, lu ke psikolog dulu baru kesini. Dan biasanya orang-orang yang seperti itu, yang gue tanya, itu pasti mereka punya trauma berbicara di depan umum dari kecil.
1: Betul, karena social anxiety ini biasanya disebabkan karena banyak faktor. Faktor yang tadi yang lo bilang, itu misalnya dia pernah dihakimi oleh orang tuanya.
2: Betul.
1: Ngomong gitu aja gak bisa, dasar kamu gup gitu ya. Kemudian bisa juga dibully.
2: Dibully, banyaknya sih dibully sekolah.
1: Dibully.
2: Kan sekolah zaman gue ya, sobat Ginemaya, lu gak bisa di depan umum gak, ya lu diketawain guru zaman dulu. Itu hal yang yaudah hari-hari.
0: Betul. Kita juga kalau misalnya kan? Kita ya, pas dulu digituin ya, jatuhnya jadi termotivasi ya. Maksudnya kayak ada sakit hati, sedih segala macam, tapi gak dendam dan anak sekarang lapor, ini lapor, itu lapor.
2: Jadi faktor utamanya adalah bisa dari orang tua.
1: Bisa. Faktor pertama adalah bawaannya, anak memang pemalu.
2: Pemalu.
1: Kemudian juga bawaannya sering dievaluasi, gitu ya. Yang berikutnya ada faktor biologis. Di otak kita itu ada amigdala. Namanya amigdala itu fungsinya untuk alert kalau kita punya ancaman. Nah, dia ini terlalu alert. Jadi semua itu dianggapnya ancaman gitu. Gue ngeliatin lo nih Nyo, nanti lo mikir nih, ih Mas Untung nih ngapain sih ngeliatin gue? Apa gue ini jelek ya? Apa gue ini ya? Gitu. Nah itu kan ya, si faktor biologis. Tapi faktor trauma dan pengalaman masa lalunya bisa terjadi. Ada bully, pola asuh orang tua yang terlalu kritis dan ketat.
0: Terlalu jadi, militer ya?
1: Terlalu militer.
0: Banget
1: bukan,
0: tuh.
1: Ya, bukan militer, VOC dicampur segala macam ya. Nah itu terlalu ketat gitu. Sehingga membuat dia dinilai orang lain itu adalah sesuatu yang, kan dinilai orang yang terdekat itu sesuatu yang gak menyenangkan ya.
0: Pasti. Dulu tuh saking maksudnya takut dikoreksi dan lain-lain, setiap misalnya mau mentas, ayah gak usah nonton deh gitu. Jadi malah cemas kita. Kalau kita ngasih penampilannya yang gak perfect.
1: Betul. Ayah,
0: ngapain tadi lo begitu gitu.
1: Betul. Makanya orang tua gitu ya, atau orang tua tuh kadang juga harus hati-hati bahwa kata-kata kita yang,
2: nah ini gimana nih buat parents luar sana gitu. Coba. Jadi harus,
1: kok tampilan begitu kurang bagus sih kamu gini. Nah itu kan mengevaluasi di judge tadi yang ada tadi ya. Kemudian ada sosial media juga bisa loh. Sosial media itu juga bisa memperparah.
2: Karena gue ngeliat ya, sosial media ini sekarang bisa dibilang si social anxiety ini bisa terlihat dari orang-orang yang kayak social medianya perfect banget.
1: Yes.
0: Ya jadi pressure
1: nah, buat kalau, dia. Nah kalau kalau misalnya lo lihat yang perfect banget, uh-huh. bahwa itu juga memperparah social anxiety.
2: Iya.
1: Bahwa dia uh-huh. apa kemudian tidak sebaik uh-huh. orang.
2: Betul.
1: Tapi jangan lupa ya uh-huh. dalam social media itu ada kan cyberbullying.
2: Iya iya iya.
1: Nah
2: ya,
1: lo ya, kebayang ya, dong kita ya, post ya, terus kita ya. Dihajar gitu betul, misalnya
2: betul,
1: dinilai.
2: Betul betul betul. Tapi kadang-kadang suka gini, ini termasuk social anxiety disorder nggak sih? Misalnya ya, lo ngeliat ada satu sosmed orang, let's say. Dia keluarga bahagia mulu, kelihatannya oke banget.
1: Betul.
2: Terus di situ lu kena pressure. Kok gue nggak kayak gitu ya keluarga gue? Nah. Kok gue mau upload kayak gini, tapi kok nggak gini ya keluarga gue ya? Nggak kayak si keluarganya Sinyo ya? Mm-hmm. Itu termasuk nggak sih? Jadi kayak kena pressure gitu?
1: Itu bisa menjadi penyebab ya. Namanya social comparison kan. Social comparison itu kan ada dua ya. Lu ngebandingin yang di atas lu sama yang di bawah lu. Kalau di atas lu, lu bakal cemas.
2: Iya.
1: Yeah, karena kan relationship goals.
2: Yes, yes.
1: Aku sementara aku
2: ya
1: gas gua udah apa? Token udah bunyi-bunyi dan lain-lain. Tapi social comparison yang bawah yang downwards itu membuat kita sebenarnya gratitude.
2: Oke.
1: Cuman kan masalahnya yang di kita lihat kan semua pencapaian orang.
0: Betul. Ya kan gini, laki lu cuma ngasih 2 juta, lakinya orang ngasih 200 juta langsung. Yeah. Aduh, gimana ya?
1: Betul.
0: Langsung kurang ajar mas suami.
1: 2 juta kan enggak 200 juta kan.
0: Ya, gua bilang, kompetnya kayak 200 juta repot.
2: Betul. Lagi rame tuh. Langsung bersin
1: oh, gitu ya.
2: Itu bersin
1: gitu ya.
2: Itu bersin atau apa sih? Hashi-hashi gitu ya. Tapi kalau gue ngeliat kemarin di thread tuh, di thread ada yang ngepost. Jadi dia nggak nyebutin ya, dia nggak nyebutin orangnya siapa. Tapi dia kaget ngeliat ada ya kalau di dia kalau udah nyebut ya berarti ini public figure. Public figure kata dia yang bener-bener menjadi idola dia.
1: Oke.
2: Terus dia kemarin ngeliat realita. Kok nggak kayak di sosial medianya ya?
0: Beda ya.
2: Nah. Iya. Dan lo tau nggak sih orang ini nulis di thread nih bang ini. Setelah gue liat aslinya, gue jadi nggak begitu pek, nggak kena pressure lagi.
1: Betul.
2: Gitu dia ngomong jo. Dia ngomong gitu. Gue suka mikir kok suami gue nggak kayak suaminya dia sih.
1: Nah itu gitu. Proses yang membuat dia membandingkan.
2: Bandingkan.
1: Itu buat cemas.
2: Buat cemas. Jadi begitu ngeliat aslinya.
1: Aslinya.
2: Gue lupa ya momennya apa dia ngeliat aslinya dia ngeliat kayak lah kok beda di sosial media begini tapi dia ngeliat lakinya nggak begini gitu.
1: Nah akhirnya kan dia kekhawatiran dan anxiety-nya agak kurang
2: karena
1: dia
2: sudah
1: ngeliat realita.
2: Betul. Iya. Dan dia menggunakan kalimat itu loh. Begitu gue ngeliat asli suaminya seperti apa tidak seperti di sosial media, gue sekarang nggak banyak ngarep sama lakinya.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Kan kalau dulu pasti ngarep kamu kayak dia dong, kayak ini dong, kayak gitu-gitu.
2: Gitu. Jadi
1: makanya.
2: Dia ada kayak ada rasa gemes, anxiety. Kenapa sih laki gue nggak kayak dia?
1: Tuh kan, ternyata punya pengalaman melihat langsung itu ya bisa daripada kita ajarin gitu ya dia baca gitu. Ternyata dia lihat dengan sesungguhnya realitanya berbeda. Langsung bisa langsung. Berkurang. Iya betul. Jadi dia gak tahu ya apa yang dia lihat itu kan melalui 10 kali 100 kali proses editing.
0: Iya
2: ya, betul. Benar. Coba di line telepon udah ada siapa nih Dang?
3: Ini sedang kita hubungkan.
2: Sedang kita hubungkan. Kenapa belum ada dari tadi? Let's
0: coba.
2: Go
0: coba. Ada langau ijo, gak nyaman dan suka pusing pada saat keramaian termasuk social anxiety gak sih?
1: Iya, ciri-cirinya ada banyak ya. Yang pasti adalah gak nyaman di tingkat keramaian. Gak nyamannya karena apa? Karena dia berpikir terlalu ekstrim bahwa orang itu akan menilai dia. Biasanya orang social anxiety menghindari interaksi sosial.
2: Jadi termasuk introvert gitu.
1: Ya introvert itu kan sifat atau personality. Kalau dibilang dia lebih banyak belum tentu introvert, tapi dua konsep yang berbeda. Kalau ini gangguan itu sifat.
2: Oke.
1: Introvert ekstrovert itu sifat.
0: Oke.
1: Ya kecenderungan sifat. Kalau ini gangguan.
2: Gangguan ya.
1: Ya.
2: Sampai sudah gangguan.
1: Dia nggak akan pernah mau ke keramaian.
2: Oke.
1: Nah satu lagi. Gejala fisiknya ada.
2: Apa itu?
1: Keringetan.
2: Keringetan.
1: Ya, perutnya ada kupu-kupu.
2: Oh.
0: gitu. Kayak orang lagi jatuh cinta dong, perutnya ada kupu-kupu.
1: Tapi mual. Gitu.
2: Bisa ya, ke mall ramai banyak orang. Mual gitu.
0: Wow. Tapi ada kemungkinan misalnya orang ekstrovert sekali-sekali itu apa namanya social anxiety. Misalnya si skenario ini suka ngerasa kalau pas lagi di perkumpulan orang-orang kelas atas tuh kayak, aduh, kita apalah-apalah sih gitu loh, mau ngomong takut.
1: Biasanya yang paling menonjol adalah orang social anxiety akan menghindari interaksi.
0: Oh. Jadi udah pasti kayak ngindar aja.
1: Ya udah, ngapain datang dia ke mall nanti satu mall ya, okay, satu kecamatan gitu misalnya. Dia berasa satu kecamatan ngelihat dia.
2: Oke.
1: Ini itu burik amat sih ini orang.
2: Misalnya
1: gitu,
2: misalnya Sinyo biasanya mall Sawangan terus.
0: Enggak pernah terus, PS, kali-kali PS.
2: One day,
1: ya. Yeah.
2: Plaza Indonesia yuk.
1: Okay. Aduh,
2: enggak lah. Itu mah bukan level gua. Gua enggak mau ah gitu sana. Mungkin gua enggak cocok gitu. Yeah. Itu termasuk enggak tuh?
1: Enggak dong. Karena dia udah ke Mall Sawangan.
2: Oh, okay. Jadi emang dia bukan masalah.
1: Bukan levelnya,
0: level mall. Tapi emang dia udah enggak mau rame aja.
2: Ini berarti masalah tentang banyak orang.
1: Iya, interaksi sosialnya. Kan sosial gitu.
2: Alright. Jadi sekarang kita coba ngobrol di line telepon kita udah ada Tria. Selamat pagi Tria.
0: Pagi Tria.
1: Hai Tria.
4: Halo pagi.
0: Pagi. Laki gue mau suruh nyanyi. Memenai serang.
2: Tria Cangcuter.
0: Sehat Tria hari ini Tria?
1: Hai, sehat-sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Okay. Harap kayaknya.
1: Belum nyarap.
2: Nah, ini lo
1: mau cerita?
2: Mau cerita sama kita. Tapi kalau di telepon enggak apa-apa nih ramean.
4: Gak apa-apa.
2: Tapi kalau ibaratnya lo ada di ruangan sama kita bertiga nih, jadi berempat,
1: gak apa-apa.
2: Cenderung diem apa enggak lo?
4: Enggak sih.
1: Enggak apa-apa.
2: Oh, enggak.
1: Ya.
2: Oke.
1: Okay. Ya, yang penting sobat Gen juga tahu bahwa Tria ini bukan nama sebenarnya dan juga sudah concern bahwa dia memang mau cerita.
2: Yes. Gitu ya. Coba cerita lo apa nih mengenai social anxiety disorder?
4: Jadi sebenarnya mungkin bisa dibilang ini trauma dari masa kecil.
1: Oke. Okay. Mm-hmm. Kita mulai dari apa yang terjadi sama Tria di waktu kecil dan umur berapa?
4: Tapi maaf sebelumnya, aku kalau misalnya cerita ini aku langsung deg-degan.
1: Nah. Tapi nggak gini. Kalau kamu nggak mau cerita secara detail nggak apa-apa. Yang penting kita ada tahu kamu punya pengalaman trauma. Tapi kalau kamu ngerasa deg-degan tuh ya wajar ya, kayak ngebuka luka lama gitu. Yeah. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa ini deg-degan akan mempengaruhi kamu siang-siang ini dan nggak nyaman, nggak usah cerita.
4: Nggak sih, nggak apa-apa. Okay, apa-apa. Maksudnya kalau nanti mah udah gitu.
1: Okay.
4: Kan nggak gitu ya cerita ya.
1: Okay.
4: Setiap mau cerita misalnya sama suami, pasti rasanya tuh kayak gini gitu.
1: Oke, apa cerita yang terjadi?
4: Iya, okay, aku mulai ya.
1: Boleh.
4: Jadi aku ngalamin kekerasan sama orang tua aku sendiri. Yeah. Dari aku kecil. Aku dapat perlakuan gak enak. Misalnya, kan pertama orang tua aku itu nikah muda. Muda sekitar umur 19 or 20-an. Nah, satu tahun setelah menikah, lahirlah aku sebagai anak pertama. Aku punya dua saudara perempuan, dua-duanya. Yang jaraknya sih lumayan jauh.
1: Berapa jauhnya? Berapa tahun?
4: Kalau sama adikku yang pertama, bedanya 3 tahun. Kalau sama adikku yang bontot, bedanya 10 tahun.
1: Wow. Terus?
4: Jadi karena perlakuan kasar dari orang tua gitu ya, aku tuh jadi anak yang suka menyendiri gitu.
1: Iya.
4: Misalnya, jadi aku tuh mau mengekspresikan apapun tuh sulit. Bahkan misalnya aku ada trouble di sekolah atau sama teman-teman, aku tuh gak bisa cerita.
0: Karena khawatir.
4: Iya, karena tiap aku cerita mereka tuh nyepelein.
1: Ya.
0: Jadi udah di judge duluan. Masa gitu aja gak bisa sih gitu cari solusi.
2: Jadi kayak gini, kayak alah gitu doang.
1: Ah kamu gitu aja gitu ya.
4: Iya.
1: Iya.
4: Pansi udah sekolah yang benar. Jadi orang tua ya jadi ngebandingin lah
0: mereka sama anak-anak lain.
4: Iya. Terus jadi ya alhamdulillah kalau masalah prestasi ya walaupun gak pernah ranking 1, cuman gak malu-maluin gitu loh.
1: Iya.
0: Tapi kalau perlakuan dari orang tua kasar itu dari mulut apa emang tangan juga suka main?
4: Banyak.
1: Semuanya?
0: Dua-duanya.
4: Iya.
1: Oke.
4: Jadi pas udah SMP apa ya, Jadi tuh misalnya dulu kan ibaratnya orang tua aku nih lumayan nih penghasilannya.
1: Iya.
4: Nah, pas aku mau mulai masuk SD, uang biaya buat aku sekolah itu dipinjem nih sama adiknya bapak.
1: Oke.
4: Entah buat apa, pas aku mau masuk sekolah tuh duitnya gak dipulangin. Jadi mamaku tuh harus jual TV buat masukin aku sekolah. Aduh, maaf ya.
2: Gak apa-apa dong.
0: Luapin aja, keluarin aja.
4: Tapi pas udah gede, misalnya ayah kesel itu ngebahas aku pas masuk sekolah, lu tahu gak, lu tuh nyusahin orang tua, maunya kalau lu aja tuh harus jual TV, padahal bukan salah aku.
1: Iya.
4: Lu maaf ya.
1: Gak apa-apa.
2: Nangis. Gak apa, mbak. Cerita aja.
1: Emang gak gampang cerita tentang hal ini, mbak Tria. Ya. Kalau masih terasa berat untuk melanjutkan, gak apa-apa, mbak Tria.
4: Gak apa-apa ya.
1: Nah,
4: itu terus setiap mereka lagi ribut, mereka ya lagi berantem lah.
2: Yeah.
4: Si pelampiasannya tuh ke anak-anaknya gitu.
1: Mm.
4: Terus sampai akhirnya kan aku mulai kerja nih.
1: Yeah.
4: Karena mereka tuh selalu ngebahas biaya sekolah lu itu, biaya hidup lu itu susah nyarinya.
2: Oke.
4: Berarti aku tuh punya utang budi gitu.
1: Iya. Yeah, okay. Dia ngungkit-ngungkit terus ya.
4: Ya,
1: yeah.
4: Yaudah akhirnya aku kerja. Nah, awal-awal kerja itu kan penggajiannya itu kan lewat banknya.
2: Yeah.
1: Yes.
4: Saat itu tuh aku nggak ngerti caranya pakai ATM, caranya pakai banking tuh aku nggak ngerti.
2: Oke.
4: Okay. Di ATM itu dipegang nih sama mama. Aku tahu gaji bulanan aku berapa, tapi aku nggak tahu nih duit aku ada berapa nih bulannya nih.
2: Okay.
4: Di ATM. Aku misalnya gaji 3 juta. Pokoknya setiap bulan itu aku cuma dijatah 500 ribu. Gak lebih, gak kurang. Nah, pas udah 1,5 tahun kerja, aku tuh udah mulai, kok rasa dikasih duitnya segini-segini doang ya?
2: Kok bisa nyokap lo yang ngatur semuanya? Lo gak minta sama nyokap lo gitu kayak, misalnya gaji lo 5 juta gitu ya?
0: Iya.
2: Mana 5 juta gue gitu?
4: Aku gak pernah nanya karena aku takut.
1: Ya, selain takut juga Tria berpikir bahwa kata-kata bahwa orang tuanya udah menghabiskan banyak untuk biaya sekolah.
0: Iya, iya.
1: Jadi Tria itu kayak punya kewajiban untuk bayar. Budi, utang budi
0: betul,
1: tadi
0: betul.
1: Dengan cara ya udah deh enggak apa-apa ATM-nya dipegang gua gitu kan.
0: Meskipun sebenarnya kan sedih ya kalau orang tua itu kan pastinya kan anak tanggung jawab.
2: Gak,
0: jadi
2: enggak
0: bisa diungkit gitu.
2: Boleh tahu enggak lu misalnya gaji let's say gaji lu 5.
0: Yes.
2: Lu dapatnya berapa?
4: 500 ribu.
0: Tapi lu mau nanya itu mungkin karena kekhawatiran udah banyak uang orang tua yang ngasih gitu. Pas lagi dulu
4: katanya udah 500 ribu aja, nanti sisanya ditabung mama yang simpen. Ngomongnya begitu.
2: Wah.
1: Wow. Tapi saya juga gak yakin loh Tria ini berani untuk nanya.
0: Gak bakal.
1: Gitu ya. Bahkan
4: Enggak. Ketika
1: mama menjelaskan semua, pasti Tria telen-telen aja tuh.
4: Iya benar.
1: Betul, dia untel aja.
4: Nah, akhirnya udah status. Nggak tahu, aku kan bosen ya. Kayak ngelihat teman-teman tuh pada belanja, ini itu, beli tas segala macam. Aku kan pengen. Aku coba. Aku tapi nggak berani nih minta ATM-ku sama mama. Gimana caranya ya? Akhirnya saat mama ke warung, ayah kerja di rumah nggak ada orang. Aku jadi melakukan tindakan yang nggak benar. Aku ngambil ATM aku di dompet mama.
0: Ya, itu kan, boleh. Tapi kan uang gaji loh.
2: Iya.
4: Ya saat itu aku takut kak.
1: Okay. Yeah.
0: Karena dia ngerasa pokoknya yang jatahnya dia adalah yang dikasih sama orang tuanya.
2: Okay.
0: Lu bayangin 1,5 tahun yang lu kumpulin, lu capek kerja, lu cuma megang uang 9 juta. Which is 500 ribu itu kan pasti dipakai buat ongkos dan makan-makannya.
2: Yeah. Terus lu ambil ATM, lalu?
4: ATM, diem-diem nih aku ke ATM. Karena saat itu aku gak punya kuota, aku pengen di kuota. Pas aku cek saldo,
1: berapa?
4: Cuma 200 ribu sisanya. Selama 1,5 tahun cuma ada 200 ribu di ATM.
1: Nah,
4: di banget.
1: Astaga. Jadi orang yang terintimidasi oleh orang tua itu, walaupun dia tahu itu adalah tindakan yang benar, kan ATM dia ya.
0: Iya.
1: Kan berarti dia punya hak.
2: Iya dong.
1: Dia masih punya guilty feeling.
0: Karena dia pikir dia nyuri dong, ya
1: iya,
0: kan sih?
1: Iya, dia pikir dia nyuri, padahal
2: iya
1: kan, dibalik itu adalah ini kan hak aku gitu loh. Nah, itulah jadi pola pikirnya itu jadi keganggu karena terganggu karena dia ngerasa bahwa orang tuaku punya hak untuk ngambil ini semua karena di bayangan dia nih kan diungkit-ungkit tadi
2: sekolah
1: kan.
2: Mahal.
1: Sekolah mahal dulu tau gak segala macem.
0: Jadi kayak ibaratnya balas budi. Balas budi. Satu tahun setengah harusnya dapat 90 juta. Yang dipegang cuma 9 juta. Okay. Pas dicek cuma 200 ribu kemana itu Dutrek?
1: Betul.
2: Wow.
4: Aku itu gak nanya ke mama kenapa duitnya segini. Yaudah aku taruh lagi ATM-nya ke dong.
1: Gak akan nanya.
4: Nah, terus pas itu mama pulang dari warung, buka lemari gak tau pergi lagi kemana. Pas pulang tuh marah-marah. Kak, kamu ambil duit di ATM? Iya, ma. Emang kenapa? Orang itu mama buat belanja. Ya buat beli sayur lah, bilang buat beli beras katanya. Ya akhirnya aku ngomong, itu kan duit Ria, ma. Halah, baru duit segitu aja udah perhitungan sama orang tua. Semua dibahas.
1: Salah.
4: Udah aku cuma bisa diem. Iya maaf aku bilang.
0: Terus lu gak bahas juga kenapa duitnya tinggal segitu? Katanya uang aku
2: gak berani.
0: Sama sekali tuh
2: gak berani. Gak berani mah. Gak berani
1: gitu ya.
4: Sampai sekarang itu gak pernah aku tanya.
1: Gak pernah ditanya.
2: Kak.
4: Akhirnya.
2: Apa terus?
4: Ya akhirnya. Itu kan aku udah tuh habis kontrak kerja kan riset. So aku pindah kerja lagi. Akhirnya aku ya semakin dewasa gitu ya, aku berani. Udah ATM aku aja yang pegang.
2: Oke.
4: Okay. Udah mama aku jatah setiap bulan.
2: Udah berani nih.
4: Aku wah itu berpikir tuh wah berhari-hari itu gimana caranya ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya gitu.
2: Terus nyokap lu fight back nggak ketika lu ngomong kayak gitu?
4: Aku langsung ngomong kenapa emang? Ya orang aku udah ngerti kok cara pakai ATM.
1: Oke.
4: Okay. Sampai tahu-tahu duitnya habis, aku bilangnya gitu doang. Ya udah akhirnya yaudah tiap bulan aku kasih. Setiap bulan misalnya aku jatah 2 juta sebulan. Kurang dari itu ditanya.
2: Misalnya lu ngirim 1,5 doang gitu.
4: Iya, kan aku emang tinggalnya serumah ya.
1: Sampai sekarang?
4: Oh enggak, karena aku udah punya suami alhamdulillah.
0: Enggak, tapi lu waktu awal emang kenapa sih maksudnya kayak kasih aja mungkin 500 terus juta dulu biar nanti pas kalau misalnya tahu mana pas bulannya lu banyak banget kebutuhan jadi berkurang enggak ditanyain gitu ya
2: pasti. Ini pas turun
0: ngasihnya, jadi tanya.
2: Let's say enggak 2 juta ngasih cuma 1,5 juta itu nanya nyokap.
4: Nanya bahkan karena enggak tahu ya Kak, kok aku kayak enggak bisa gitu loh mungkin udah diomongin dari kecil begini. Jadi didoktrin nih punya utang budi.
1: Jadi gini, kalau kita misalnya sobat Gen juga berpikir ya secara simpel, kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu, kenapa nggak cut off aja? Ya nggak segampang itu juga ya, karena Tria yang kecil dulu itu sudah didoktrin dan dalam konsep hidupnya bahwa kalau nggak ada saya, kamu tuh nggak begini. Sehingga dalam pikiran Tria adalah kalau ada orang yang berkorban maka aku harus membayar. Nah inilah yang sebenarnya akan jadi susah buat Tria untuk asertif dan mengambil keputusan karena si kata-kata itu yang selalu nempel. Tapi thanks gak sih sebenarnya Tria sekarang udah berumah tangga.
2: Dan udah berani tadi.
1: Iya
2: kan. Nah ini dengan kejadian dari kecil ini sekarang lu mempunyai namanya social anxiety disorder gitu Kak.
1: Apa yang
2: lu rasain?
1: Impactnya apa? Dampaknya apa sekarang?
4: Iya jadi kan karena setiap orang tua aku minta bahkan sampai hari ini aku gak bisa nolak Kak. Semua aku korbanin. Misalnya aku punya handphone, aku punya laptop, aku punya motor. Setiap mereka minta aku gak punya duit, aku jual Kak.
1: Karena
4: aku pernah kena tipu. Aku kena tipu. Jadi ayahku ini ojol. Mobil. Aku udah nabung. Alhamdulillah aku dapat 10 jutaan. Akhirnya ayah bilang, nih ambil aja oper kredit gitu kan dari adik sepupunya ayah.
1: Ambil.
4: Terus aku kasih duitnya. 3 bulan. Ternyata aku kena tipu dan sampai hari ini tuh duitnya gak balik. Terus kalau aku bahas ya, aku nih kurang apa mah. Ya misalnya lagi ribut akhirnya aku berani tuh ngeluapin gitu kan. Aku selalu disalah-salahin, aku bilang, aku salah apa sih mah ya. Semua udah aku korbanin, punya barang ini itu. Terus sampai yang kena tipu, kok masih gak bisa ngehargain gitu loh. Kenapa? Yeah. Aku bilang kayak gitu. Terus mama samanya cuman bilang, ya nanti saya ganti. Ayo kalau mau hitung-hitungan sama saya.
2: Nah, wah susah
4: dari
2: tuh.
4: Dari dalam perut sampai sekolah sampai hari ini.
2: Aduh.
4: Nangis aku. Akhirnya karena aku kesel, aku masuk kamar, aku cuman bisa, aku pukul-pukul kepala, aku jambak-jambak kepala, aku sambil teriak-teriak, udah kayak orang gila.
1: Yeah.
4: Aku sampai, aku udah pengen ini ya, saking keselnya, aku pengen mengakhiri gitu.
1: Ya Allah.
4: Aku udah sampai di tahap itu, akhirnya ya alhamdulillah di 2023 kan aku ketemu ya sama suami gitu. Ya aku awalnya sih gak cerita, cuman dia ngelihat aku yang kenapa sih gitu, ntar-ntar nangis. Akhirnya aku yaudah mulai cerita. Ya gitulah kenapa aku kurang suka cerita sama orang, karena ya karena dia ini normal gitu loh. Misal cerita sama dia tuh aku jadi kesel. Kayak dia tuh gak ngerti. Akhirnya aku ntar pukul-pukul kepala lagi, jambak-jambak. Saat itu kan masih pacaran ya. Main ke rumahnya dia, aku udah ngambil pisau kak.
2: Kalimatnya kak, ditahan ya kak.
4: Oh iya, aku ambil
0: alat buat motong-motong.
2: Alat potong,
4: terus? Alat potong buah. Itu mau aku beset gitu. Dalam sekian detik, dia langsung lari ngambil. Cuman aku cuman bisa nangis-nangis.
2: Ketriggernya apa tuh?
0: Iya, kenapa lu ketrigger gitu?
2: Ketriggernya apa tuh?
0: Mau motong buah.
4: Akan aku pas kerja itu, akhirnya aku memutuskan untuk ngekos. Karena pacarku bilang, temanku bilang, coba deh lu ngejauh dulu.
1: Iya, cut off ya.
2: Ini juga ada banyak beberapa yang cut off orang tua ternyata ya.
4: Iya, cuma aku nggak mutusin komunikasi.
1: Tetap. Secara fisik aja.
0: Secara fisik aja pisah gitu ya. Loh. Karena kan biar kita tetap waras.
1: Saya nanya sama Tria. Tria, waktu pacaran, Tria cenderung untuk tidak menceritakan apa yang terjadi sama diri kamu ke pasangan kamu?
4: Kadang cerita, kadang enggak.
1: Kebanyakan tidak cerita atau cerita?
4: Kebanyakan cerita.
1: Kebanyakan cerita, gitu ya. Nah biasanya sih kalau orang social anxiety itu kalau dalam pasangan dia nggak mau, nggak banyak bercerita, karena buat dia nanti dia takut dihakimi dan dinilai.
2: Lu sama pasangan lu cerita full jujur dari awal atau enggak?
4: Beberapa bulan pacaran sama dia kan karena dia cerita ya, ini keluarga gini. Terus dia dulu begini, akhirnya aku cerita ya dulu berdua begini. Di situ aku awalnya mulai cerita jujur, tapi belum jujur-jujur banget tuh. Nah, lu mau nerima atau enggak?
1: Baik.
4: Gua nggak mau, karena aku bilang kayak gitu. Akhirnya misalnya kalau sekarang udah jarang nih cerita, karena percuma cerita sama lu juga bikin gua kesel. Aku cuma nanti lihat TikTok, ternangis.
0: Karena nggak ada ini, maksudnya harusnya kan kalau misalnya kita punya pasangan, sedikit mengurangi rasa ini kita kan ya.
1: Ekspresi
0: emosi tersalurkan.
2: Jadi gitu. Karena lu cerita sama laki itu, lu dan laki lu tidak ngerespon, lu jadi kesel.
4: Nggak, dia ngeresponnya tuh cuma.
1: Ya, pasif ya.
0: Sabar,
1: pasif.
0: Cuman gitu doang mungkin.
4: Kesabar. Nah, misalnya karena aku suka ketrigger itu di telepon, kak. Di rumah nggak ada gini-gini, minta duit gini.
1: Itu trigger ya?
4: Iya, nggak ada mah. Ya cariin lah, yuk. Akhirnya aku kesel.
2: Dan kamu cerita sama suami, ketika suami bilang respon cuma gitu doang, makin kesel.
4: aku nggak cerita. Dia kan dengar ya telepon. Kenapa? Nih ditelepon mama gini. Ya udah sabar, aku makin kesel gitu.
0: Sabar, cuma itu.
4: Pukul-pukul lagi, kujak.
2: Apa yang ngebuat, misalnya itu kejadian, misalnya kita runutin. Nyokap telepon, minta uang. Terus Tria bilang gak ada. Nyokap bilang tadi kan, cari kek, apa kek gitu. Kan kesel ya. Gak usah teriak, pasti semua orang juga kesel dituin. Orang gak ada gitu.
5: Awalmu sabar sih yo, lagu enaknya di pause dulu.

0: Computer Vision Syndrome adalah sekumpulan gejala pada mata yang disebabkan oleh penggunaan komputer atau layar monitor yang berlebihan. Computer Vision Syndrome akibat penggunaan gawai yang berlebih patut diwaspadai. Apabila muncul gejala seperti mata buram, penglihatan menjadi ganda, nyeri kepala, dan iritasi mata, segera istirahatkan mata Anda. Atur postur dan posisi duduk. Pastikan cukup cahaya. Berkedip secara berkala. Dan jangan lupa, istirahatkan mata Anda. Ingat 20-20-20. Istirahatkan mata setiap 20 menit. Lihat keluar sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Info lengkap hubungi 031-820-10000 atau WhatsApp 081-5111-01000 atau datang langsung ke Jalan Ketintang Baru Selatan 1 nomor 1 Surabaya. Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, helping you to see better.
1: Sobat Gen, buat kamu yang pengen treatment gigi atau mau pasang behel, wajib di Audi Dental. Ini juga terpilih sebagai Dental Clinic of the Year, ditangani oleh dokter spesialis ortodonti dengan high quality treatment dan kliniknya cozy banget. Sobat Gen bisa datang tuh, ada dua lokasi. Untuk Surabaya Barat, tepatnya di Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Yang di Surabaya Timur, lokasinya di daerah Mer, Ruko Mega Galaksi Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? Yuk booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang juga. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM.
4: Semuanya yo, bestian Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.
5: Gen 103,1 FM.
4: Bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Ini beneran ya?
3: Apa? Sounds of Downtown 2026 ada lagi?
2: Oh iya bener!
3: Line up-nya juga gak main-main.
2: Bayangin, cuma dengan Rp159.900, kamu bisa dapetin tiket One Day Pass untuk nonton Mahalini, Juicy Lucy, Malik and the Essentials, Four Events, Expanturas, bareng

0: Makanya siap-siap dari sekarang. Michelle Mandiri bakal dibuka mulai dari 5 sampai 12 Juni 2026.
1: Loh ya murah ngene, masa gak ikut war tiket?
0: Makanya, buruan buka Mandiri tabungan sekarang dan siap-siap war tiketnya hanya di Livin Suka.
1: Sobat Ken juga catat ya, presale Mandiri cuma sampai 12 Juni 2026. Cek info lengkapnya di bmri.id/livin-sod2026.
0: Ojo sampai nyesel gara-gara kehabisan tiket.
2: Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Presiden Prabowo disebut berencana untuk membangun 50 jalan tol baru di seluruh Indonesia. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa Washington tidak akan mencairkan aset Iran sebelum kesepakatan damai kedua negara tercapai. Diketahui melalui Kompas.com, hingga saat ini pemerintahan Amerika Serikat sedang berupaya mencapai kesepakatan damai dengan Iran. Sementara itu, penasihat militer pemimpin tertinggi Iran mengatakan bahwa kesepakatan damai antara Washington dan Teheran bergantung pada putusan AS untuk melepas aset Iran yang dibekukan, yakni senilai 24 miliar dolar AS. Ia menyebut bahwa negosiasi saat ini mengalami kebuntuan. Selanjutnya, Timnas Indonesia U19 melaju ke babak semifinal Piala AFF U19 tahun 2026 setelah menang atas Vietnam pada Minggu 6 Juni di Stadion Utama Sumatera Utara. Dilansir melalui CNN Indonesia, Timnas Indonesia U19 menang 2-1 atas Vietnam dengan gol pertama yang dicetak oleh Reno di babak pertama dan Evandra Florasta pada injury time babak kedua. Hasil tersebut membuat Timnas U19 Indonesia menempati posisi pertama dalam klasemen A dengan poin sempurna yakni 9 poin dari 3 pertandingan yang dilakukan. Beralih ke berita utama, Presiden Prabowo Subianto disebut merencanakan akan membangun sejumlah ruas jalan tol baru di seluruh Indonesia. Mengutip dari CNBC Indonesia, selain pembangunan jalan baru, pemerintah juga mengerahkan anggaran untuk meningkatkan kapasitas serta pemeliharaan jalan untuk menjaga konektivitas antar wilayah. Rencana tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025. Beberapa jalan tol yang termasuk dalam daftar proyek strategis nasional yakni Jalan Tol Pasuruan, Jalan Tol Probolinggo, Jalan Tol Krian, dan masih banyak lagi. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax. Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
2: Gas lagi yuk! Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.
3: Kepada orang tuamu dalam selembar kertas, kamu boleh ngomong apa aja, mau ngomong jorok, mau ngomong apapun yang selama ini kamu terima sepanjang hidupmu di atas kertas itu.
4: Yang mewakili perasaan.
3: Tulis aja. Jadi nggak ada. Aja. Ditulis aja. Nggak ada yang boleh ditahan. Kamu boleh ngomong kebun binatang, kamu boleh ngomong segala macam. Karena kamu perlu media untuk mengekspresikan apa yang selama ini kamu rasakan. Setelah selesai gitu ya, kan gak mungkin dikasih ke mama dan papa yang notabene mamanya papanya
4: bisa itu, ribut
3: ya,
4: lagi
3: ya, bisa ribut lagi. Coba kamu bakar kertasnya atau kamu hanyutkan kertas itu ya. Tapi setidaknya kamu sudah mengekspresikan. Gak ada mental, kamu jangan berpikir gini, kalau aku ngomong gini dosa apa enggak. Enggak.
5: Tulis aja.
3: Oke, kalau kamu sudah tenang dan minum obatnya udah bagus, dosisnya udah bagus, kamu boleh datang ke psikolog untuk memproses pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya, agar kamu bisa accept bahwa ini sudah terjadi lama, kamu bisa punya hak untuk hidup bahagia bersama pasangan yang sekarang.
4: Ya pastinya gak ada sesuatu yang kebetulan ya. Betul. Emang Allah akhirnya mengirimkan suami yang luar biasa.
3: Karena gini, karena kalau misalnya Tria tidak memproses ini dan dia sadar ini mengganggu, kasihan mamasnya.
4: Ya benar sih.
5: Betul, karena ini tadi ada yang nulis juga, wah kasihan juga nih suaminya ya.
4: Betul,
5: jadi
4: betul.
5: Wadah ya. Jadi wadahnya.
4: Karena lukanya masih belum sembuh ya. Gitu loh.
5: Dan jujur sebagai kepala rumah tangga yang bekerja, menjadi lu udah dapat stres dari kantor dan lu jadi wadah, wah itu nggak gampang.
3: Betul.
5: Ya,
4: Tria tahu itu Tria sayang banget sama mamasnya. Betul. Tapi yeah. Tria secara kadang tidak sadar itu mengeluarkan apa-apa ya, jadi muntahannya aja.
3: Betul.
4: Ya.
3: Kalau Tria itu adalah pasal. Kalau misalnya si siapa namanya Tria ini adalah dominan, maka ada partner yang submisif.
5: Karena
3: orang submisif, seorang submisif ada dominannya, orang dominan perlu submisif, gitu kan. Jadi kalau sekarang yang dilakukan adalah balik, ya dia banyaknya dominan, Trianya, masnya jadi orang yang submisif, ya. Cuman kan capek, capek banget. Jadi untuk menerima dan mendengar dan lain-lain itu bukan sesuatu yang mudah. Setelah obatnya selesai, silakan konsultasi. Tri harus mengerti kenapa pasangan Anda begini, bukan maunya dia tapi punya pengalaman yang tidak menyenangkan. Setelah itu silakan pergi ke psikolog berdua.
4: Aku cuma mau bilang, Mamas yang di sampingnya Mbak Tri, Mamas kamu hebat.
3: Thank you ya, Mamas.
4: Untuk selalu nemenin Tri, Mbak Tri, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan ya untuk menyembuhkan segala luka yang masih ada di hatinya Mbak Tri.
3: Terima kasih, Mbak.
4: Jangan lupa pegang dan peluk.

0: Jede.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, suka sebel gak sih kalau kamu lagi selfie kelihatan gigi kamu itu gak rata? Kalau kata teman-teman aku nih ya, udah pasang behel aja biar bisa kayak iup. Tapi bingung, ini pasang behelnya di mana? Yang rekomen gitu. Pianya cuma satu. Kamu wajib pasang behel itu di dokter gigi spesialis ortodonti. Cuman di Audi Dental. Langsung nih ditangani oleh dokter spesialis ortodonti dengan high quality treatment, teknologinya modern, dan kliniknya cozy banget. Bikin perawatan gigi jauh lebih nyaman dan pastinya hasil lebih maksimal. Terpilih sebagai Dental Clinic of the Year, di situ tersedia berbagai treatment gigi lengkap banget buat bantu dapetin senyum tanpa ragu. Audi Dental ini hadir lebih dari 60 cabang di Indonesia. Kalau di Surabaya, ada dua lokasi nih yang bisa kamu datengin. Di Surabaya Barat, itu tepatnya di Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Nah, Surabaya Timur, lokasinya di daerah Mer, tepatnya di Ruko Mega Galaxy, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? Yuk booking treatment gigi kamu sekarang juga di Audi Dental. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
3: Iki beneran ya? Apa? Sons of Downtown 2026 ada lagi?
4: Oh iya bener!
3: Line up-nya juga gak main-main.
4: Bayangin, cuma dengan Rp159.900, kamu bisa dapetin tiket One Day Pass untuk nonton Mahalini, Juicy Lucy, Malik and the Essentials, Four Events, Expanturas, Barasuara,

0: Makanya siap-siap dari sekarang. Lisa Mandiri bakal dibuka mulai tanggal 5 sampai 12 Juni 2026.
1: Duh, yang murahnya ini masa gak ikut war tiket?
0: Makanya, buruan buka Mandiri tabungan sekarang dan siap-siap war tiketnya hanya di Livin Suka.
1: Sobat Kan juga catat ya, presale Mandiri cuma sampai 12 Juni 2026. Cek info lengkapnya di bmri.id/livin-sod2026.
0: Ojo sampai nyesel gara-gara kehabisan tiket.
2: Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Yuk, dilanjutin. Manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.
4: Sari.
5: Sar.
6: Iya, Kak.
5: Oke, Sari mau cerita. Sari telpon karena mau cerita tentang Sari atau orang lain?
6: Cerita tentang aku.
5: Tentang okay. Sari. Okay.
7: Apakah kamu termasuk orang yang
5: social anxiety?
7: Ketemu disorder? Orang banyak, nggak mau, takut dijudge,
5: gitu?
7: Deg-degan.
6: Gitu. Menurut aku iya banget.
5: Oke, kita mulainya dari
7: cerita kamu dulu deh.
5: Cerita kamu dulu.
7: Contoh.
5: Apa yang terjadi sama kamu sih?
6: Oke, tadi sebelumnya nih ya kak, aku minta maaf ya kalau ngomong aku tuh belibet.
5: Iya.
7: It's okay, pelan-pelan aja.
5: Pelan-pelan. Gak apa-apa.
7: Pelan-pelan aja.
6: Aku public speakingnya agak kurang.
7: It's okay.
4: Gak apa-apa, nanti ke Kemal speaking kan 141.000 dapat 7 video sayang.
7: Betul. Oke, okay, pelan-pelan aja. 2 menit aja ceritanya ya.
4: Loh,
5: bentar lah. Iya, belibet itu juga bisa enggak apa
7: iya, karena deg-degan ya.
5: Karena cuma sih.
7: Betul.
5: Oke, okay. Yeah.
7: Silakan.
6: Oke. Okay. Jadi dulu tuh aku waktu pas SD itu kayak apa ya, aku lupa namanya, cuman kayak ospek-ospek gitu loh.
5: Iya.
6: Nah, ospek-ospek gitu, terus sama MC-nya tuh ditanya, ada yang namanya Sari nggak ya? Nah, kapan tuh?
5: Okay.
6: Terus ditanya, cita-citanya mau jadi apa? Jadi, aku jawab, mau jadi model. Karena menurut aku model itu profesi.
5: Betul.
6: Dan aku sejak SD itu aku udah foto model.
5: Oke.
7: Okay. Okay. Jadi model. Terus
6: mau jadi model dan menurut aku nggak ada yang salah. Terus tiba-tiba itu satu angkatan itu nyorokin aku.
5: Ketawa.
6: Gitu, diketawain. Iya. Aku bingung kan.
7: Ini kelas berapa kamu, Sar, pada saat itu?
6: Baru masuk SMP.
5: SD ke SMP ya, SMP ya. Iya, di ospek di zaman SMP. Oke.
7: Okay. Itu ketawain.
5: Satu orang mahasiswa siswa yang baru itu pada tepukin apa uin enggak gitu sih, ketawa gitu ya.
7: Astagfirullah.
6: Kayak gitu. Di situ di depan itu kan ada 3 orang kan lah ya. Nah, yang lain itu kayak cita-citanya mau jadi pilot gitu-gitulah. Aku mikir aku dari SD itu udah foto model dan menghasilkan uang dan menurut aku itu adalah profesi.
7: Betul.
6: Kan gitu.
7: Terus?
6: Nah terus aku kira tuh udah sebatas itu aja. Cuman gitu doang ya udah. Terus akhirnya kita selesai acara itu, kita disuruh sholat, terus aku ngambil air wudhu, itu ternyata masih dilanjut akhirnya tuh.
7: Teman-teman berarti ya?
6: Iya, pas aku jalan tuh
5: bisik-bisik
6: corakin kayak awas nih ada model lewat gitu. Aku bingung kenapa gitu, emang salah. Sampai akhirnya itu aku terus ada teman-teman aku itu nggak mau nemenin aku karena takut ikut dikata-kata.
5: Iya, yeah. Karena jalan sama kamu jadi pasti
7: kena
5: gitu.
7: Iya, temennya model gitu kan jadinya.
5: Oke, okay, terus?
6: Itu berlangsung sampai aku lulus, sampai aku
5: wow, 3 tahun.
7: 3 tahun.
6: Iya.
4: Terus
6: kan aku minta ke ibu buat
5: pindah.
6: Pindah aja deh gitu.
5: Tapi
7: wow,
5: apa kata ibu?
6: Nah, terus datang kamu ke sekolah terus sama sekolahnya enggak boleh. Aku gak tahu alasan sekolah.
5: Tapi mama menyetujui waktu kamu mau minta pindah. Ma, pindah sekolah aja gitu ya.
6: Menyetujui. Alhamdulillahnya orang tua aku tuh selalu support sih.
5: Okay.
6: Aku kenapa-napa tuh ya udah okay, gitu. Nah, cuman dari sekolahnya katanya cobain aja dulu. Okay. Cuman aku tuh kayak apa ya, setiap aku jalan ngelangkah-langkah aja tuh
5: iya,
6: diseracun lah apalah
5: betul,
6: gitu. Sama 3 tahun Ya. Belum lagi itu satu angkatan, belum lagi kakak kelasnya, kelas yang lainnya.
5: Betul.
7: Digencet.
6: Itu sampai kakak kelas.
7: Kamu angkatan berapa sih? Boleh tahu enggak?
6: Aku kelahiran 95.
7: Oke. Okay. Masih ya begituan ya. Angkatan 95 masih kena ya kayak gituan ya. Gue kira angkatan 80-an doang kena beginian. Oke.
5: Okay, dan terus. Satu akhirnya satu sekolah gitu ya, karena rumornya beredar gitu ya. Kamu minta pindah itu di usia berapa ya? Oh, di kelas berapa?
6: Masih di kelas 1. Jadi
5: udah ngerasa
6: beberapa bulan tuh aku enggak punya teman. Punya teman terus aku sendirian gitu.
5: Okay.
6: Sedangkan waktu SD itu kan ekspektasi wah SMP nih gitu.
5: Seru gitu ya.
6: Gitu. Ternyata kok enggak seru gitu. Terus akhirnya minta pindah. Ternyata sama sekolah enggak boleh. Akhirnya ya udah aku bertahan
5: 3 tahun di sana ya.
7: Lu cerita enggak sama sekolah?
5: Iya, betul.
6: Bilang sama sekolah.
7: Kalau lu ada pressure kayak gini.
6: Iya,
7: tuh. Tindakan dari sekolah apa?
6: Itu ya cuma bercanda gitu-gitu.
7: Nah, gua rasa ini sekolah-sekolah sih banyak ya kayak gini-gini tidak bisa menghandle secara profesional.
5: Iya, karena di kacamata beberapa orang ini adalah hal yang sepele.
7: Betul.
5: Gitu. Tapi kan dipermalukan di depan orang
7: sekolah
5: banyak.
7: Sekolah tuh menurut gua masih banyak sekolah yang gak concern masalah kayak gini.
5: Betul.
7: Masih sebatas matematika, IPA, IPS, nilai bagus.
4: Iya, ya
5: kan gini, kalau sekolah itu siswanya pergi kan yang pertama kehilangan murid. Yang kedua kan jadi punya kesan negatif pada sekolahnya.
7: Karena ada
5: orang yang keluar karena bullying.
7: Gitu. Terus Kak, jadinya lu berapa tahun sih? 3 tahun?
6: Terus akhirnya alhamdulillahnya aku ada teman tapi cuman 3 orang gitu yang nemenin. Sampai akhirnya aku lulus SMP tuh, aku akhirnya lulus SMP. Nah, dari situ tuh aku tuh takut gitu kalau ngomong di depan banyak orang. Gak usah ngomong di depan orang deh, ngomong ke orang baru gitu. Itu pasti aku belibet karena aku takut, aduh aku salah gak ya ini ngomong. Aku takutnya nanti malah di kayak gituin lagi. Betul. Gitu kan.
5: Kalau di SMA kamu baik-baik saja.
6: Lanjut nih kan SMA.
7: Oke, lanjut.
6: Nah, aku terus aku SMA. Nah, aku tuh kan bukan dari keluarga yang berada lah ya.
5: Iya.
6: Terus pas SMA itu jadi ada study tour gitu ke Bali.
5: Oke.
6: Nah, terus aku bilang ke ibu, terus kata ibu pilihannya kalau misalnya kamu ke Bali berarti kamu telat bayar SPP. Di mana bayar SPP? Kalau telat bayar SPP kan aku gak bisa ikut ujian tuh.
5: Oke,
6: Aku sampein itu ke guru. Terus kata wali kelas aku, udah ikut aja nanti ibu bantu katanya. Kamu tetap bisa ujian. Ya udah aku bilang ke ibu, terus ibu bilang ya udah make sure kalau misalnya emang beneran kalau bisa ujian dengan plat B SPP ya udah silakan. Akhirnya singkat cerita aku ikut tuh ke Bali. Ke Bali terus di Kuta itu kan suka ada tato-tato gitu loh kak.
7: Tato kondro.
6: Iya, aku ditato gitu. Itu pun dibayarin sama temen.
7: Tato temporary ya.
6: Yang henna itu katanya cuma seminggu. Akhirnya terus balik ke sekolah itu si tato itu masih ada. Terus aku kan harus ujian tuh. Kan aku belum bayar SPP kan. Aku dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Di situ banyak juga.
5: Banyak guru.
6: Yang telat bayar SPP.
7: Banyak murid-murid yang lain.
5: Tapi kamu ketemu di sama kepala sekolah itu cuma berdua atau di ruangan yang ramai orang lain?
6: Enggak, di luar. Okay. Banyak yang lain, siswa-siswa lain juga ada. Jadi kita cuma tanda tangan gitu.
7: Terus
6: ada salah satu guru, aku masih ingat itu guru agama. Beliau itu waktu kepala sekolah. Dia nanya, telat bayar SPP? Iya pak, makanya kalau miskin itu jangan banyak gaya.
5: Nah.
6: Gitu. Itu aku gak pernah lupa kata-kata gitu.
5: Iya. Dan itu dikatakan ke kamu di hadapan banyak orang.
7: Iya. Langsung keinget sampai sekarang tuh.
5: Iya.
7: yang membuat lo nya jadi trauma untuk ketemu orang ya.
6: Jadi malu dong.
7: jadi malu ya.
5: Oke, apa rasanya kalau kamu bertemu? Eh, sekarang kegiatan kamu apa sih?
6: Aku kerja.
5: Oke. Apa rasanya kalau?
6: Ya, Kak.
5: Apa?
6: Terus?
5: Lanjut.
7: Lanjut, Kak.
6: Ke sekolah mau legalisir.
5: Legalisir, oke.
6: Okay. Terus kata guru-guru juga, mau legalisir buat apa? Iya buat. Alhamdulillah aku kerja di sebuah lembaga yang bagus lah ya.
5: Iya.
6: Terus kata guru-guru. Ini buat kamu. Iyalah, terus buat siapa lagi, kan itu ijazah aku. Terus kata gurunya, halu kali kata itu. Nah itu aku mau legalisir buat kerja aku gitu.
5: Iya. Yeah. Halo. Iya, karena dia underestimate karena buat orang tadi, guru tadi atau yang buat legalisir tadi, lu enggak mungkin kerja di sebuah tempat yang bagus.
7: Ya Allah. Aduh.
5: Tapi sekarang kamu sudah gimana pekerjaan? Lancar, Sar?
6: Nah, jadian tuh kerjaan sih lancar aja kalau
7: yeah. Dampaknya apa nih? Dampak dari
5: dampaknya
7: SD,
5: apa ya,
7: SMP, SMA.
4: Bertubi-tubi banget loh.
6: Susah itu, susah ngomong sama orang baru. Sedangkan kerjaan aku ini berhubungan sama orang, banyak orang gitu.
5: Iya. Yeah.
7: Yeah. Lo kan terus.
6: Setiap kali naik kan aku ada naik golongan tuh. Itu kan harus ujian, harus presentasi. Itu tuh
5: presentasi ya?
6: Aku bisa sampai bahkan sebulan sebelum aku
5: presentasi.
6: Ujian itu aku bisa. Udah bisa kayak orang gila deh.
5: Betul.
7: Paham.
6: Deg-degan begitu. Aku bahkan sampai demam. Terus aku muntah.
5: Ya.
6: Kalau misal aku udah mulai
4: deg-degan
6: gitu. Aku pernah, yang bikin aku nyesel sampai sekarang, aku pernah sampai main tangan ke anak aku.
4: Kenapa?
7: Kenapa, Kak?
6: Karena aku panik kan. Terus aku gak tahu harus gimana nih, gitu. Menghadapinya aku gak tahu nih harus gimana. Jadi itu teriak-teriak, terus waktu itu aku kelepasan, aku main tangan ke tangan aku, gak sengaja.
4: Yeah. Kayak gak ada medium buat melampiaskan, ketemunya
7: anak
4: jadi langsung
7: karena
4: gitu.
5: Karena anxiety ya. Padahal sebenarnya ujiannya masih agak lama, tekanan cemasnya udah cukup tinggi.
4: Astagfirullahaladzim.
5: Gitu.
6: Karena aku ingat kalau aku ngomong di depan banyak orang tuh, aku takutnya dipermalukan gitu loh.
5: Nah, itu dia.
7: Ini,
5: kamu udah konsultasi ke profesional?
6: Jadi aku punya teman psikolog, terus kata temanku tuh, coba deh kamu ke psikiater katanya gitu.
5: Okay.
6: Cuma nggak tahu kenapa. Sebenarnya aku udah daftar. Itu waktu itu udah
5: benar-benar. Oh iya, kamu nggak takut juga ya datang ke psikiater dan ke psikolog ya?
6: Iya. Aku harus ngomong apa ya?
5: Nah, gitu. Itu ciri-cirinya juga. Jadi Sari
6: ngomong ke suami juga. Aku nanti dijudge ya. Sama psikolognya gitu. Aku diketawain nggak ya? Gitu. Sama cerita aku yang ini.
7: Iya. Ini FYI aja ya Sari ya. Kan. Nggak tahu, Sari tahu apa nggak? Sari tahu nggak sih kalau gue ini adalah coach untuk public speaking?
6: Tahu.
7: Tahu ya? Sar, tahu nggak Sar? Banyak sekali murid-murid gue yang ketemu langsung yang bukan online ya. Ini sampai gue pernah tanya mau untung kok. Ini gue ngomongin tentang jabatan-jabatan yang tinggi banget loh, Sar. Tinggi-tinggi banget loh. Ini bapak-bapak nih yang ketemu sama gue. Itu udah latihan sama gue one-on-one. One-on-one nih. Bahkan dia maunya private, one-on-one. Ada yang dari perusahaan internasional, udah national big company. Ini gue ceritain juga kok. Dimana udah latihan sama gue, pas latihan tuh, Sar, itu udah fine. Latihan udah fine.
5: Tapi pas rame-rame dihadapkan.
7: Tapi begitu berdiri, set, langsung. Mereka ngerasain seperti yang kamu ceritakan tadi.
5: Betul.
7: Dan di situ gue langsung bilang ini,
5: wah, masalahnya di mana nih?
7: Ini masalahnya di mana nih? Gitu. Karena tadi pas latihan fine-fine aja.
4: Iya.
7: Tapi ketika berdiri, dan ini bukan di depan publik loh, di depan staffnya, di depan anak buahnya, dia pun nggak berani. Akhirnya si staffnya gue suruh keluar lagi, langsung gue kasih nomor telepon untung. Karena bukan di gue.
4: Betul.
7: Sampai gue bilang sama si bapak ini, ada banyak kok. Gue bilang, Pak, sorry Pak, kayak lo salah deh ke gue. Lo bukan belajar public speaking di sini. Ada masalah yang lebih dalam.
5: Nah
7: ini.
5: Betul.
7: Nah, di sini gue sering bilang, kalau lo sering nonton gue live TikTok, gue bilang, please buat yang sekolah atau guru-guru, stop, berhenti di generasi gue yang namanya ngejelekin murid. Mm-mm. Bener gak sih, Nyo?
5: Betul.
7: Kalau anak 80-an diketawain sama guru, ya udah biasa ya.
4: Di GOB-GOB juga udah sering.
7: Iya, udah biasa, tapi ternyata dampaknya sekarang. Lah, yang gue ajarin ini, yang C-level ini, CEO dan lain-lain, yang keringet dingin dan lain-lain, itu mereka kan angkatan kita. Mm-mm. Jadi stop guru-guru nih.
5: Yeah.
7: Untuk melakukan hal-hal seperti ini. Ya, ngedownin, ngedropin,
4: merendahkan, membandingkan dengan murid
7: karena
4: lain.
7: Karena dampaknya puluhan tahun.
5: Iya.
4: Gak semua orang bisa jadinya termotivasi.
7: Betul.
4: Ya, Bu.
7: Dampaknya, dampaknya seumur hidup. Bahkan gue bilang sama anak gue, kalau kamu ada teman kamu yang ngelakuin salah depan umum, jangan ikutan ketawa, gue bilang. Mm-mm. Karena itu akan ngedamage dia seumur hidup.
5: Silahkan ya, untung. Betul, kadang-kadang juga kejadiannya udah lama ya. Udah fine aja jalan, tapi jedar gitu ya. Dar dia terus meledaknya di momen yang tertentu, nah, karena sekarang, dia relate.
7: Kasian sama Sari dong, mau naik jabatan, harus presentasi, gak bisa.
5: Nah sekarang saya mau nanya Mas Sari, kamu tuh seterbuka apa sama pasangan? Atau ada rasa takut juga untuk cerita, untuk karena takut dijar sama si pasangan?
6: Kalau sekarang ini baru mungkin 2 bulanan ini kali ya.
5: Okay.
6: Itu baru aku banyak cerita sama dia.
5: Okay.
6: Baru-baru ini.
5: Sebelumnya takut cerita.
6: Iya, sebelumnya ya udah dipendem-pendem aja. Kadang aku suka nulis di
5: diary,
6: di
5: jurnal.
6: Iya, di kadang di diary, kadang di jurnal gitu.
5: Oke. Okay.
6: Aku tulis misalnya, aku tuh pengen ngomong ini gitu, tapi nggak kesampein nih.
5: Betul.
6: Gitu.
5: Ini buat sobat Gen yang lagi dengerin di Jakarta Surabaya, gitu. Support pasangan itu sangat kebantu ketika pasanganmu mengalami social anxiety disorder. Karena biasanya orang yang mengalami social anxiety disorder itu juga berpengaruh pada relasi atau pasangan. Misalnya lebih banyak menjaga jarak. Ya kalau yang masih pacaran menghindari untuk diajak kencan karena nanti dilihat orang. Atau kalau udah menikah ya keterbukaannya itu sangat terbatas karena dia takut kalau aku cerita aku nanti di-judge, aku dianggap tidak pintar, aku dianggap segala macam seperti Sari. Sari kan bilang sebelumnya dia sangat tertutup, sekarang dia terbuka. Jadi buat kamu nih yang laki-laki atau perempuan yang pasangannya punya social anxiety disorder, supportmu itu penting banget. Ya, karena sekali lagi orang-orang ini sangat butuh ya orang lain. Diterima aja gitu ya. Karena kalau dianggapnya kita tidak melakukan hal yang menerima dia, dia akan bilang orang terdekat aku aja enggak terima aku atau menilai aku. Berarti orang di luar sana juga jadi ancaman. Nah, kalau ditanya Sari ya. Kalau Sari ini kelihatan sih memang ada beberapa ciri dari social anxiety. Yang pertama tadi ya takut presentasi, takut dinilai, gitu ya. Kemudian dari muntah, mual, gitu ya.
7: Itu sampai kekerasan ke anak.
5: Iya.
7: Bahkan presentasinya masih lama loh.
5: Betul. Begitu. Terus yang penyebabnya jelas, penyebabnya adalah dipermalukan.
7: Mm-mm.
5: Permalukannya ada di mana? Di SMP, kemudian di sekolah. Semuanya adalah merendahkan. Jadi ketika
7: dan itu stay di otak.
5: Di otak sehingga ketika dia bertemu orang, dia akan mikir begini, nanti aku direndahkan lagi enggak ya? Karena pengalamannya ada beberapa kan, ada 3 tadi ya. Dikatain kalau miskin jangan ikut, jangan sok gaya gitu. Gak percayanya orang kalau dia kerja. Sari juga kelihatan takut bertemu profesional karena dia nanti ngomong apa, aku dinilai apa. Salah satunya itu. Tapi jangan lupa Sari, secara data ilmiah ya, bahwa gangguan social anxiety disorder ini secara data bisa diatasi ya. Data-datanya valid bahwa bisa diatasi, perlu bantuan profesional dan juga akan mengurangi.
7: Ya.
5: Gitu ya, tingkat keberhasilannya cukup tinggi gitu ya. Itu sih Sar yang bisa kamu lakukan. Gak apa-apa Sar, kamu cari psikolog ya. Cari psikolog atau cari
7: Question is, ini kan gue banyak nih ketemu sama orang-orang kayak Sar ini. Ya. Tadi ada yang nanya juga, apakah kalau misalnya udah ketemu sama, nah ini nih dari MFV, kalau kondisi seperti ini, apakah atasan di kantor bisa
4: kasih coaching,
7: bisa pakai metode coaching ke yang bersangkutan?
5: Jawabannya bisa ya, bisa tidak.
7: Kalau ke gue ngeliat orang seperti Sari nih, dan rata-rata orang yang seperti Sari nih yang ketemu gue nih, betul, udah angkatan boomers, millennials. Yang mungkin pada saat digembleng di sekolahnya, mentally dia gak ready, gak kuat gitu loh. Akhirnya presentasinya like jelek banget cuy.
5: Betul.
7: Dan di mana perusahaannya butuh, lu harus presentasi depan A, B, C, D, F, G.
5: Betul.
7: You cannot be like this gitu. Kalau ke gue, jujur gak bisa.
5: Gini,
7: ke gue gak bisa.
5: Gue setuju sama Kemal nih. Kemal bilang bahwa kalau dia ngajar gitu ya, dia akan bilang bahwa ini bukan ke gue. Ya, itu juga terjadi pada saat gue melakukan ngati private public speaking. Udah dikasih ilmunya banyak, ternyata masalahnya psikologis. Kamu tahu nggak kenapa? Waktu dia salah ngucap, itu satu forum bilang,
7: sama.
5: Nah, gue tuh suka sama kan, bukan karena Kemal temen gue ya, tapi buat gue belajar public speaking itu buat orang normal cocok. Kalau cuma cara berdiri, olah vokal, improvisasi, intonasi. Tapi buat orang yang mengalami kecemasan, itu nggak bekerja.
7: Nggak kerja. Karena gue kan technical.
5: Iya.
7: Gue technical.
5: Jadi beresin dulu isunya, baru diberes. Gini, jangan kalau orang normal boleh casingnya dibagusin. Tapi kalau orang yang punya masalah trauma atau gangguan kecemasan karena pengalaman masa lalu, nggak bisa casingnya, dalamnya dulu gitu. Lo mau latihan olah vokal seujung vokal juga nggak akan bisa.
7: Karena
5: gitu,
7: kalau lo cuma sebatas introvert extrovert, itu mah aman.
5: Nah, gitu.
7: Tapi kalau lo punya anxiety disorder ini seperti Sari, emang obatnya, caranya ke jalurnya ya, ketemu. Untung dulu, psikolog atau psikiater. Begitu sudah berdamai, baru ke gua.
5: Ya udah kalau gitu kita buat kelas ya.
4: Kelas dua
5: gitu ya. Khususnya dijualnya adalah public speaking for anxiety people.
7: jadi yang masuk kelas itu harus yang punya anxiety disorder dulu. Special class tuh.
5: Nah, satu lagi, ini yang menarik. Orang yang mengalami social anxiety disorder itu bisa kerja apa enggak? Jawabannya bisa.
7: Nah, Sari bisa. Aman enggak, Sar?
5: Bisa, cuma lo enggak tahu apa yang terjadi dalam dirinya berkecamuk dan menyiksa itu luar biasa.
7: Sar.
5: Begitu kan, Sar?
6: Iya, Kak. Bahkan kemarin nih, Kak, aku kan ujian ya, bulan Mei kemarin ini. Terus, aku presentasi ya, ujian gitu kan. Nah, saking aku kayak deg-degan gitu-gitu, terus si pengujinya sampai ngomong, saya ngantuk dengar kamu presentasi.
5: Makanya social anxiety yang tidak,
6: itu makin jadi makin
5: itu
7: drop.
5: Makin drop. Karena gini, social anxiety yang tidak diatasi itu akan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari, termasuk kehidupan profesional, yaitu kehidupan bekerja. Tadi ada yang bilang tuh ya, bisa di coaching atau segala macam. Jawabannya gini, bisa ya, bisa enggak. Tergantung intensitas ngeganggunya separah apa. Ya, kemudian frekuensi durasinya sudah seperti apa. Kalau udah parah banget, ya kayaknya terapi. Gitu loh.
7: Baru, jadi intinya berdamai dengan diri sendiri dulu bersama psikiater atau psikolog. Baru belajar teknikal. Baru lalu bisa presentasi.
5: Karena balik lagi, kita pakai perumpamaan tadi, casingnya atau dalamnya.
7: Betul.
5: Gitu sih. Sar, gak apa-apa ya.
7: Saran gue sih lo harus ketemu secara profesional
5: ya. Karena ini udah ngeganggu cara kerjamu. Jangan-jangan nanti ya, kamu bisa gak naik posisi.
4: Gitu mempengaruhi
5: ya.
4: Mempengaruhi
5: ke situ.
4: Sayang banget jadinya.
5: Terus juga itu juga berpengaruh kepada relasi sama pasangan. Kalau udah ngeganggu begini ke perbungsian sehari-hari, so kamu harus ke profesional.
4: Sampai ketukar ke perbungsian.
5: Keberfungsian. Kalau udah ngeganggu keseharian kamu lah ya. Ya gitu ya, Sar.
4: Mudah-mudahan solusinya bisa cepat dapat ya.
7: Sar, sekolah lu ada yang nanya nih tadi banyak. Swasta atau negeri sih, Sar?
6: Negeri.
7: Yeah.
5: Bukan kamu yang salah, mereka yang salah.
7: Benar. Yeah.
5: Dan kamu sekarang aman karena kamu nggak ketemu lagi tuh orang-orang yang bilang kalau miskin jangan sok kaya gitu.
7: Iya. Yeah.
5: Nggak ketemu lagi yang begitu.
7: Dan menurut gue stop bilang kayak gini ya. Ya elah, zaman dulu kita digituin, mental kita santai. Jangan. Karena gini. Lu nggak tahu ada orang yang pada zaman dulu mentalnya kena, cuma dia nggak cerita aja.
5: Iya. Atau kum.
7: Gua tau ke lu.
5: Atau
7: mereka nggak cerita aja. Gue sering banget tuh baca komen gitu. Ya lah anak zaman sekarang. Nggak, zaman dulu juga sama, tapi mereka nggak cerita.
5: Iya. Sama. Atau nanti meledaknya di sekarang.
7: Iya.
5: Di kehidupan
7: karena
5: gue
7: udah ngeliat orang-orang itu. Gue berhadapan langsung sama orang yang ketika ngomong itu udah nggak bisa. Kenapa? Karena dari kecilnya, yaitu zaman gue sekolah, mereka dihajar abis-abisan. Tapi mereka gak cerita.
5: Iya.
7: Karena ada social media sekarang, banyak sekali orang ngomong kayak gitu. Ya elah anak zaman sekarang mentalnya. Tidak.
5: Iya.
7: Zaman dulu juga mentalnya sama.
4: Sama.
7: Tapi
4: aja
7: mereka tidak cerita, gue kasih tau ke lo.
4: Iya.
5: Iya, hati-hati ya. Luka iya fisik itu bisa kelihatan.
7: Benar.
5: Kalau luka psikologis
4: luka gak
5: kelihatan.
7: Gue ngelihat langsung. Cuy, lu bayangin. Umur 45, umur 50. Dan semua track recordnya ketika one on one sama gue gak bisa. Kenapa? Sama alasannya, di sekolah dibully, di sekolah diketawain, di sekolah gini. Ada yang trik, kayak gue juga dulu dibully, tapi maybe mentally gue terima.
5: Yeah.
7: Ada orang yang gak nerima. Nah damage-nya, cuy, lu bayangin damage-nya bisa sampai puluhan tahun.
5: Iya, karena selain tadi ya, orang bilang, oh tuh dulu diginiin, dikerasin, gak apa-apa tuh gitu ya.
7: Iya.
5: Belum tentu.
7: Belum
5: ketika
7: tentu
5: ada situasi yang menyerupai.
7: Betul.
5: Kejadian yang dulu, itu bisa terjadi, dan terjadi sekarang.
4: Jadi nge-trigger.
5: Iya,
4: ya,
5: gitu ya.
4: Balik lagi mungkin kayak misalnya dulu ada yang pernah dilakuin sama guru SD gue gitu. Melupakan, apa namanya, memaafkan ya, tapi melupakan enggak. Dikatain gop, ditoyor, segala macem yang kayak, ya. Dan menurut gue sih enggak, bukannya anak murid itu bodoh ya. Orang itu sampai pas lagi SMA, gue gak bodoh kok, nilai matematik gue bagus. Berarti emang SD lagi pas masa-masanya lagi males aja.
5: Okay.
4: Kadang kan mungkin sama guru langsung dijudge gitu aja.
5: Okay. Iya. Kalau Sari itu memang beberapa ciri dan penyebabnya jelas. Tapi apakah dia mengalami atau tidak, kita bertiga gak akan bisa bilang. Ya. Sampai kamu menemui profesional.
7: Oke.
5: Okay. Ya.
7: Sari.
4: Semangat
7: as
4: ya,
7: soon as
4: Sari.
7: Possible ya, Sari ya.
6: Makasih ya kak.
7: Sama-sama.
4: Jadi bisa ketemu Mas Untung sama Kemal di dia kan jadi satu tuh.
7: Iya bisa.
4: Gitu.
7: Bisa. Sama
4: ya,
7: Untung
4: sister,
7: dulu.
4: Ya Mas Untung ya, dulu ya.
7: Dan kayaknya thank you, terima kasih Sari. Dan kayaknya kalau kayak gitu keuntungnya juga harus lebih lama sih.
4: Iya. Keuntung dulu diselesaikan.
7: Itu lama dulu tuh.
4: Baru nanti bisa iya belajar.
7: Gak karena akhirnya ada beberapa ada klien gue ketemu.
5: Ada. Gue tanya dong. Gue tanya gini. Kamu dapat rekomendasi dari siapa? Gue bilang gitu kan. Dalam hati gue.
7: Karena udah mentok, gak bisa.
5: Dalam hati gue gini, ini pengajar public speaking yang benar nih.
7: Gak bisa.
5: Kenapa? Iya. Gak semua.
7: Betul.
5: Peserta pelajar public speaking itu
7: iya
5: bisa dipoles secara casting.
4: Betul. Kalau dia menerima duit aja, ya udah bisa.
5: Bisa.
4: Ya. Sebenarnya kan emang harus lewat jalur yang
7: betul
4: pas.
7: Betul.
4: Tapi kan dulu baru ke Kemal.
5: Kan dan sekarang gini lah,
7: kan gue nggak tahu.
4: Ya.
5: Lo gue kasih pakaian mewah, pakaian branded, gue segala macam poles, tapi sebenarnya lo punya social anxiety.
7: Percuma.
4: Apa?
5: Percuma.
4: Iyalah.
5: Ya sudah, sia-sia tuh barang yang gue kasih kemarin.
4: Pakai baju Tex Averio gue, tapi gue anxiety mau ngapain ya?
5: Social anxiety gak dipake-pake.
4: Boro-boro.
7: Itu dia.
5: Beresin dulu, baru pemberian barang-barang branded gue jadi berguna.
4: Mau datang Met Gala, boro-boro. Galatama aja lu mancing gak bisa juga. Galatama kan orang lebih dikit, no?
7: Oke, kita break bentar. Sambil kita bacain di TikTok pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Gen ya. Oke?
5: Banyak sih.

0: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi. Untuk lanjut catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Tercatat sebanyak 4.498 kasus HIV/AIDS di Tulungagung dalam 10 tahun terakhir. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Kimi Antonelli menjuarai Formula 1 GP Monaco 2026 di sirkuit de Monaco, Monte Carlo pada Minggu 7 Juni 2026. Dilansir dari CNN Indonesia, Antonelli menyelesaikan pertandingan dengan waktu 2 jam 23 menit 31 detik dalam 78 lap. Kemenangan tersebut merupakan gelar juara kelima bagi Antonelli dalam 6 seri Formula 1 musim ini, sekaligus mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara F1 2026 dengan 156 poin dari 6 seri balapan. Seri F1 berikutnya akan berlangsung di Barcelona, Spanyol pada hari Minggu 14 Juni tahun 2026. Beralih ke berita selanjutnya, cuaca Surabaya hari ini diperkirakan minim potensi hujan. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, suhu udara berada pada kisaran 23 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan antara 39 hingga 92%. Masyarakat disarankan untuk memakai pakaian yang nyaman, membawa air minum yang cukup, serta mengurangi aktivitas berat di bawah sinar matahari langsung dalam waktu lama. Memasuki berita utama, dalam satu dekade terakhir tercatat terdapat 4.498 kasus HIV/AIDS di Tulungagung, dengan 1.298 diantaranya telah meninggal dunia. Dikutip dari Detik Jatim, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Dinkes Tulungagung menjelaskan bahwa dari ribuan kasus tersebut, 3.242 diantaranya telah terjangkau oleh obat ARV dan tercatat 1.476 orang masih dalam pengobatan. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Tulungagung mengatakan bahwa tim terpadu dari berbagai instansi saat ini terus berupaya untuk melakukan penanggulangan dan pendampingan bagi para ODHIV agar melakukan pengobatan. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Band 103,1 FM Bisa Banget.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur penanganan saat bencana, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan secara menyeluruh. Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menuturkan idealnya mitigasi bencana tetap memperhatikan kearifan lokal.
3: Jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana, mitigasi, misalkan tanda-tanda alam, itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara local wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
2: Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat demi memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan kebijakan tersebut. Seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Karyono.
4: Ya, intinya kita mempunyai perda yang bisa memayungi keterlibatan semua pihak yang bersentuhan dengan urusan bencana. Saya pikir sistem penanggulangan bencana di Jawa Timur sudah cukup baik, selalu mengikuti, mengadop regulasi yang ada di pusat dan juga paradigma yang berkembang. Kami menekankan bahwa perencanaan program, ya, kebijakan untuk penanggulangan bencana menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus masuk dalam RPJMD, dan kita akan berupaya untuk bisa memaksimalkan di tahap kesiapsiagaan mitigasi bencana, karena itu akan bisa mengurangi resiko bencananya. Dan tentu dari pengalaman kita mengatasi bencana, Jawa Timur alhamdulillah sudah bisa melakukan upaya-upaya pengurangan bencana secara signifikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah bahwa setiap masyarakat, komunitas, semua ingin ikut dalam penanggulangan bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi, hubungan kerjasama, pembagian tugas dan sebagainya. Resources yang banyak itu adalah potensi, tetapi kalau kita tidak manage dengan perda ini, maka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri dan ada tumpang tindih maupun banyak kepentingan yang masuk. Saya berharap semua satu pintu penanggulangan bencana kita. Fokus.
2: Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
5: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari pemerintah ini. Kalau kita bicara inklusi, berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah, ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi pertama jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur. Dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru waktu letusan 2025, tidak ada korban. Nah, ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan program mitigasi. Artinya, perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan. Baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people center approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam kehidupan masyarakatnya.
2: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyawati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, perda ini cukup inklusif melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
6: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
2: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh
0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
7: Iya, tuh. Aku aneh ya, kayak gitu-gitu loh. Jadi, bahkan mau interview sekarang ini, hari ini, aku stres, Mas. Bukannya itu stres aku.
8: Okay. Interview apa nih?
7: Dari tadi.
8: Mau interview jam berapa?
7: Aku rencana mau interview kerja nanti jam 4:30 sore.
8: Online atau tatap muka?
7: Offline. Offline. Offline. Sampai sekarang ini aja udah gemeter, udah.
8: Ya Allah.
7: Udah, tangannya udah dingin gitu sampai sekarang.
9: Oh, jadi ini mau ngelamar di kantor baru?
7: Iya, rencananya mau di kantor baru, Kak, tapi udah mikirnya udah nggak karu-karuan, mending
8: betul.
7: Mikirnya negatif gitu, kayak nggak bisa kayaknya nih, kayak gue emang nggak pernah bener, kayak nggak punya, jadi rasanya kayak aku nggak punya value gitu buat bisa diterima gitu ya. Sih
8: dan skenario terburuk apa yang kamu pikirkan sama orang yang nanti mau menginterview kamu?
7: Ya
8: kamu berpikir apa dengan dia, di dia?
7: Pasti nggak bisa,
8: Bang. Okay.
7: Jelek, pasti dia...
8: Pasti aku dinilai jelek sama dia, pasti aku dinilai nggak bisa sama dia gitu ya?
7: Iya, pasti nggak serk nih sama aku nih gitu. Iya. Mungkin aku aneh atau apa gitu, aku pikiran aku mungkin aku aneh, muka aku aneh atau pakaianku aneh.
8: Nah, betul kan? Muka aku aneh gitu ya? Yeah. Pakaianku aneh. Ini berlangsung...
10: Padahal lu mikirin hal-hal yang nggak esensial.
8: Iya, iya
10: memang. Ini sebuah interview.
8: Irasional gitu ya.
10: Itu tidak esensial banget di interview yang lu khawatirkan gitu.
8: Betul. Dan ini sudah mulai terjadi sejak kapan? Jadi kalau penyebabnya kan sudah berlangsung sejak kamu kecil. Pertanyaan saya, kamu ngerasa bahwa kamu sangat menghindari interaksi dengan orang, takut dinilai gitu ya, dihakimi. Itu mulai kapan terjadinya?
7: Wow, itu udah lama banget, Mas.
8: Okay.
7: Aku pendam sendiri, aku nggak pernah juga ke psikolog gitu. Jadi aku pendam sendiri gitu.
8: Okay.
7: Bahkan sampai stres, depresi yang memang sampai ingin mengakhiri sampai... padahal di depan keluarga pun waktu itu juga ada masalah, tetap aku yang disalahin sampai aku sumpet makan sabun cair. Sampai kayak gitu.
10: Kenapa lu anak bandel gitu enggak sih, apa gimana sih kok bisa salah mulu gitu? Kenapa?
9: Mungkin kan emang udah orang tuanya aja kali mal. Jadi apa namanya, secara nilai akademis enggak bagus.
8: Bagas, kamu anak gitu berapa ya? Sih? Anak keberapa, Bagas?
7: Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Jadi adik dan kakakku tuh nurut sama orang tua. Nah, aku yang paling aktif.
9: Oh. Biasanya kan di anak ada satu. Dari nilai akademis enggak gitu. Mungkin dia lebih suka ekskul dan lain-lain.
8: Oke, okay. Kakak kamu
9: mama bokap udah perlakan kan?
8: Kakak kamu prestasinya lebih bagus atau biasa aja atau sama aja sama kamu?
7: Justru kalau dari akademis, dari istilahnya pekerjaan macam yang aku yang paling settle sih dibandingin 2 orang. Tapi aku mulu yang paling disalahin gitu. Kayak gitu sih, Mas. Baik. Makanya jadi kayak ngerasa gak guna selalu kalau misalnya ada masalah gitu ya. Kayak kan bapak nih orangnya kayak Tuhan gitu ya. Dia gak pernah rendahkan orang.
9: Paling perfect deh pokoknya.
7: Orang salah, iya. Nah, aku pernah tuh WA. Aku bilang, Pak, jangan kayak gitu. Jangan suka ngerendahin orang. Gak baik. Jangan sombong, aku bilang. Yang bales WA aku malah mama. Malah maki-maki aku.
9: Bilang apa, Mama?
7: Kayak
9: berani ngidik.
7: Kamu jangan tua. Kurang ajar ya sama orang tua. Jangan mentang-mentang kamu udah kerja, udah enak, jadi seenaknya sama orang tua ngomongnya kurang ajar. tahu deh mama kayak gitu, apa namanya, anak gak tahu diri kayak gitu-gitu.
8: Yeah.
7: Kayak di sumpah serapahin gitu kan, ya itu yang bikin aku hancur. Aku udah berkali-kali sih sering pengen udahan gitu. Akhirnya
10: Terus?
7: Ya akhirnya kemarin ada kasus yang bukan sebenarnya bukan salah aku, justru aku ngebantu adik aku buat ngambil motor, tapi motornya malah digade sama adik aku, terus dikejar-kejar debt collector karena dia nggak bayar. Justru aku yang di
8: Harus bertanggung jawab dan di push gitu ya.
7: Tapi keluarga nggak support, malah ngelindungin adik aku, malah aku yang dijorokin debt collector. Nah akhirnya dari situ aku ribut besar. Nah dari situ aku ngerasa kayak percuma nih punya keluarga, kayak nggak punya keluarga. Akhirnya aku cut off semua tanpa terkecuali.
8: Oke, sekarang cut off, kamu sekarang tinggal terpisah ya?
7: Iya, aku udah ngekos betul. Ya,
8: ini topik ini lagi hangat loh tentang cut off.
10: Cut off ya. Cut off orang tua ya.
8: Oke, sekarang saya mau nanya apa yang dirasakan kalau kamu masuk kantor? Sekarang nanti jam 1 ini kamu akan interview wawancara. Secara fisik apa yang dirasain?
7: Ya aku sekarang gemeteran.
8: Oke.
7: Okay. Keringat tanganku dingin gitu kan. Terus
8: perut
7: yang gemet. Kalau perut sih enggak, cuman kayak semaput aja gitu, kayak orang mau pingsan.
10: Oke.
8: Jadi gitu kayak

0: Jangan dia ngomong ya. Wah,
1: semangatnya luar biasa ceritanya.
0: Kayak banyak kata-kata di hati lu itu pengen keluar semua, tumpah sama gua, Sinyo, sama Yus, sama Untung gitu loh.
2: Iya. Iya betul.
1: Lu kamu enggak pernah punya teman cerita ya?
2: Ya punya, tapi maksudnya enggak terbuka
1: ini juga mal, karena dia takut ya, Mak. Ya, tegas ya, dinilai.
3: Ke psikolog aja juga dia kan takut.
1: Maka
2: iya.
1: Karena memang salah satunya adalah kenapa orang social anxiety itu juga menunda gitu ya? Karena ada dua sebelumnya juga bilang begitu kan, dia nggak mau ke psikolog, psikiater, nanti ngomong apa
0: terus karena takut dijudge lagi.
1: Judge lagi gitu, dijudge kan nggak enak gitu ya. Tapi gini, saya sih ini di acara ini saya nggak bisa bilang kamu mengalami social anxiety disorder lah ya, tapi beberapa cirinya iya.
0: Cirinya sih iya.
1: Iya ya.
0: Yang kata soal ada kerja, orang bisik-bisik aja gitu dia ya, langsung insecure.
1: Ya, orang mikirin soal fisik gua, terus kemudian jadi orang menilai, terus kemudian secara fisik juga ada. Bahkan ke relation. Nah, kenapa dia nggak mau pacaran?
0: Iya, takut salah.
1: Karena dia berpikir nanti pacarku akan menilai aku apa.
0: Ya. Sama kayak dia mau interview hari ini, dia takut salah. Takut salahnya adalah dari sekarang.
1: Betul. Bukan dari sekarang, malah dari kemarin gitu.
2: Iya, betul.
1: Gitu. Bagas, kayaknya memang ya gini, patokannya gimana sih? Patokannya adalah kalau ini mengganggu keberfungsian kamu atau aktivitas kamu sehari-hari, ya. Dan juga mengganggu hal-hal yang bersifat profesional kayak presentasi, kenaikan pangkat dan lain-lain.
0: Ya tadi ya.
1: Kayaknya kamu memang harus konsultasi ke profesional deh. Ya.
0: Sayang lagi Bagas, misalnya gini ya. Secara akademis lu tuh bagus. Secara pengalaman lu banyak, lu aktif. Tapi ini kayak gini, gue selalu bilang gini ke semua murid-murid gue dan semua orang tua juga pada sadar nih bahwa ketika HRD ngundang lu untuk interview, lu tau gak? Mereka suka sama CV lu. Dalam bentuk kertas mereka suka.
3: Iya, iya.
1: Tapi
0: kenapa sih mereka ngundang lu?
1: Iya.
0: Karena mereka pengen lihat apakah lu sebagus
1: seindah di CV,
0: sebagus kertas lu apa enggak.
3: Jadi sebenarnya impressionnya pertama udah bagus. Ya gitu.
0: Yes, yes. Nah sayang ketika semua on paper sudah bagus, begitu datang enggak sebagus kertas itu, hilang opportunity.
1: Betul. Jadi kamu kan 37 nih ya. Kamu juga masih punya tugas perkembangan yang lain, di antara lain adalah punya pasangan. Kalau social anxiety-nya enggak diberesin, ini enggak cuma berpengaruh pada kehidupan profesional. Kamu sebagai pekerja atau karyawan, tapi juga personal, yaitu tentang pasangan. Ya, kalau udah merasa bahwa ini udah berlangsung lama, enggak enak banget, ya, ngeganggu dan lain-lain, better memang segera. Kamu cari yang nyaman aja. Kamu perlu psikolog yang lebih tua misalnya. Atau kamu gak nyaman yang tua karena mirip bapakmu. Ya cari yang lebih muda. Cari yang muda.
2: Iya.
1: Kalau kamu gak suka psikolog yang misalnya perempuan yang tua karena mirip-mirip sama ibumu, cari yang muda. Atau minta bantuan sama asisten saya di depan saya namanya Sinyo.
3: Bisa.
1: Ya, bisa.
3: Bisa telepon aja.
0: Tapi harganya lebih mahal, 500.000 kan.
1: Ya gitu sih guys ya. Beberapa ciri dan penyebab bisa kita katakan bahwa ya kalau kamu cemas ya wajar.
3: Tapi mau tanya deh, semenjak lo cut off gitu ya, maksudnya dari secara fisik gak tinggal bareng gitu sama orang tua, masih ada gak sih disalah-salahin gitu? Misalnya kayak, kok gak pernah main sih gitu?
1: Yang pasti masih minta duit.
3: Pasti itu mah.
2: Jadi masih suka nyamperin ke kosan. Jadi justru di saat saya udah informasikan ke penjaga kos kan, jadi jangan sampai pokoknya bilang aja aku selalu nggak ada gitu kan. Jadi orang kos itu selalu bilang aku nggak ada. Tapi kalau di saat penjaga kos itu ngasih info, mas, ini orang tua sampean datang gitu kan. Nah padahal maksudnya aku nggak ketemu ya, kan gitu. Kayak deg-degan, kayak inget lagi gitu loh, kayak
1: Bagas
2: sel gitu loh.
1: Kamu udah berapa lama cut off?
2: Hampir 3 tahunan kalau
1: ya, sudah. Langkah cut off itu sebenarnya udah bagus karena kamu merasa bahwa orang tuamu adalah sumber kecemasan, sumber stres kamu. Jadi langsung lanjutin prosesnya. Prosesnya

0: tadi ya, beresin lah ya dampak-dampak itu tadi.
1: Iya.
0: Ya.
2: Oke.
3: Okay. Semangat okay, ya, jangan lupa semangat untuk profesional ya, Gas. Okay. Mudah-mudahan hari ini lancar ya.
2: Lancar ya, Bro.
0: Yes.
2: Tenang
0: ya,
2: Bro.
0: Tenang. Tipsnya adalah ya, kamu mau itu ya,
2: interview.
0: Interview ya.
1: Iya.
0: Tipsnya dari saya,
2: ini secara psikologis ya.
0: Datangnya jangan mepet. Oke, okay, kalau kamu berarti jam 1, kamu harus datang setidaknya jam 12.
2: Kenapa tuh?
0: Karena kamu membiasakan, kamu berada di tempat ya, yang sebenarnya juga sumber stres kamu.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi kalau kamu datangnya mepet, makin cemas. Yang kedua yang harus dilakukan adalah bawa air mineral ya. Nanti kalau mau interview atau sebelum interview minum, tapi jangan banyak-banyak, ntar pengen kencing lagi. Okay. Yang berikutnya adalah nanti kalau dalam perjalanan naik mobil atau lain-lain, kamu visualisasikan bahwa proses interview ini berjalan dengan lancar.
3: Smooth lah. Ya.
0: Yang berikutnya jangan mikir tentang ntar gimana, ancur sudah, bakal diterima enggak. Mikirnya semua lancar, semua baik. Terakhir, lakukan breathing exercise. Inhale, tahan, exhale. Terakhir, tutup dengan doa. Kalau kamu sudah berusaha, biarkan dengan Tuhan yang bekerja.
1: Baik, Mas.
0: Oke.
1: Jadi diikutin. Makasih banyak, Mas.
3: Do your best, Bagas. 1500 Sobat Gen, ngedoain lo semua supaya lancar ya hari ini ya.
2: Amin.
3: Semangat, Gas.
2: Semangat, Bagas. Terima kasih.
3: Thank you.
2: Ini untuk, wah gila ya, kasian ya, ini dari tadi kita ngeliat tapi, ujung-ujungnya ke karir ya.
0: Gini, ini ujungnya ke karir.
2: Karir.
0: Jadi dampaknya, tapi ada pesan yang sangat buat gue, ini bisa jadi reminder kita semua.
2: Apa tuh?
0: Dari ketiga kasus yang callers atau sobat Gen yang telepon kita, semuanya kecemasannya bersumber dari pola asuh dan interaksi orang tua.
2: Yes. Ada sekolah.
0: Iya,
2: ada sekolah.
0: Iya, artinya tokoh otoriter. Tokoh otoriter itu orang tua, guru, dan lain-lain.
2: Iya, betul.
0: Tapi ada juga, tadi ada mix antara guru sama orang tua. Tapi intinya tiga-tiganya tentang orang tua.
2: Yes.
0: So, buat Sobat Ken, ya, yang berstatus sebagai orang tua, kalau Anda punya masalah, kalau Anda punya masalah sama anak, gitu ya, jangan-jangan yang bermasalah bukan anak Anda.
3: Tapi andanya.
0: Andanya.
3: Nah makanya sebenarnya balik lagi, pengen gak diputus di Anda? Kalau misalnya memang parenting dari orang tua dulu tidak cukup menyenangkan kita, dan sekarang kita udah jadi orang tua, percayalah, kita bisa mutus kok.
0: Ya intinya
3: itu,
0: coba introspeksi diri, kemudian ada self-reflection. Kalau ada unfinished business dalam hidupmu, segera difinisin.
2: Yes.
3: Kalau gak bisa difinisin, kayak Tria tadi ya, ya kan, tinggal tulis aja di kertas. Habis itu tinggal dianyutin di sungai, dibakar. Jangan sampai kelihatan Pandawara ya, ntar gak enak.
0: Walaupun belum bantu sesaat. Ya pokoknya
3: tetap cari, ya, cari wadah yang jelas aja.
2: Oke. Tapi kita minggu depan.
0: Dan
2: ini ada yang nanya nih.
0: Dan mereka bertiga tidak sendiri.
2: Betul. Okay. Untuk minggu depan,
0: cut off orang tua.
2: Cut off orang tua. Ada yang nanya. Ini ada yang nanya nih tadi barusan.
0: Apa?
2: Cut off orang tua dosa enggak sih?
0: Yeah.
2: Tungguin minggu depan.
0: Oke.
2: Okay. Tungguin minggu depan ya.
3: Oke, okay, sekali lagi terima kasih Mas Untung, thank you. Untung, terima kasih Sobat Gen.
2: Thank you Sobat Gen.
3: Lanjut radio ya.
2: Bye.
3: Satu lagu kebanggaan kita.
2: Lagu wajib guys. Lagu wajib. Main.
3: Thank you.

0: Gen FM Jakarta, Surabaya, barengan Sinyal, Sinyo, Yusril, Kemal. Langsung kita gas ke artis pilihan Gen kita di bulan ini, yaitu The Massive.
1: Betul banget Sobat Gen, kalau misalnya yang kaum patah hati ya, suka dengerin lagu The Massive gak apa-apa. Kita harus merayakan kepatah hatian kita loh.
0: Betul,
1: ya
0: kan? Kusuka kamu apa adanya,
1: punya rumah tingkat yang tingkat 5.
0: Punya mobil banyak, aku pasti lebih suka.
1: Ya pastilah. Masa enggak mau menter di orang-orang.
2: Artis pilihan Gen bulan ini.
1: Dia masih.

0: GNFM.
1: Follow dan cek cuitan GNFM di X at @gen1031FM.
2: Rek, ini beneran ya?
3: Apa? Sounds of Downtown 2026 ada lagi?
2: Oh iya bener!
3: Line up-nya juga gak main-main.
2: Bayangin, cuma dengan Rp159.900, kamu bisa dapetin tiket One Day Pass untuk nonton Mahalini, Juicy Lucy, Malik and the Essentials, Four Events, Expanturas, Barat Suara,

0: pecah sih. Makanya siap-siap dari sekarang. Lisa Mandiri bakal membuka mulai dari 5 sampai 12 Juni 2026.
1: Duh, yang murah ngene, masa gak ikut war tiket?
0: Makanya, buruan buka Mandiri tabungan sekarang dan siap-siap war tiketnya hanya di Livin Suka.
1: Sobat Ken juga catat ya, presale Mandiri cuma sampai 12 Juni 2026. Cek info lengkapnya di bmri.id/livin-sod2026.
0: Ojo sampai nyesel gara-gara kehabisan tiket.
2: Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun ya Sobat Ken.
3: Lagu-lagu enak dilanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya at gen1031 FMSBY dan at kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram. Kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan. Mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh at Gen1031 FMSBY dan at kopiabc.id.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Fatin di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. BMKG mengeluarkan status siaga dan waspada tsunami di beberapa wilayah di Indonesia. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Setelah meraih kemenangan 3-0 atas Oman, Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik dalam laga uji coba internasional. Diketahui dari Kompas.com, pertandingan Timnas Indonesia versus Mozambik dalam FIFA Matchday akan dilaksanakan pada Selasa 9 Juni pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski belum mengetahui karakter permainan lawan, gelandang Timnas Indonesia menegaskan bahwa skuad Garuda akan lebih fokus mempersiapkan strategi. Berita selanjutnya, memasuki masa liburan sekolah, PT KAI memberikan diskon sebesar 30% untuk perjalanan kereta api kelas ekonomi komersial. Mengutip dari CNN Indonesia, diskon 30% tersebut berlaku untuk pembelian tiket mulai tanggal 6 Juni 2026 melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI dan dapat digunakan untuk perjalanan pada periode 20 Juni hingga 5 Juli tahun 2026. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus memberikan alternatif transportasi yang ekonomis di tengah meningkatnya kebutuhan perjalanan selama musim liburan. Memasuki berita utama, gempa bumi tektonik berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang pantai selatan Mindanao, Filipina pada Senin 8 Juni pukul 6:30 waktu Indonesia bagian Barat. Gempa tersebut memicu potensi tsunami di berbagai negara, termasuk di sejumlah wilayah di Indonesia. Berdasarkan laporan dari Kompas.com, BMKG menetapkan status siaga dan waspada tsunami di sejumlah daerah di Sulawesi, Maluku Utara, dan Kalimantan. Masyarakat di wilayah pesisir dihimbau untuk tetap tenang, menjauhi pantai untuk sementara waktu, serta mengikuti arahan pemerintah daerah dan informasi resmi dari BMKG. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Semua dia mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: NFM Jakarta Surabaya barengan sinyal Sinyoyo. Sril Kemal, sekarang kita mau dengerin Salah Sambung.
1: Salah Sambung yang masih ditanya kemarin pas lagi nge-MC juga. Pengen ngerjain dong, tolong suami saya katanya gitu. Ya nanti ya, karena kita repot nih live TikTok, asik.

0: Pagi.
1: Pagi.
0: Dengan Ibu Diana, Mama Enzo.
1: Iya, betul.
0: Ibu iya. Apa? Ini Ibu Fatma, kepala sekolah.
1: Oh. Iya.
0: Iya.
1: Apa, Bu?
0: Jadi ini kan sudah jadi konsentrasi kita ya semenjak ada programnya dari KDM ya, Kang Deddy Mulyadi. Nah, timnya Pak Gubernur kan minta catatan siapa-siapa saja anak muridnya yang harus dimasukkan ke barak militer seperti itu. Jadi memang mohon maaf sebelumnya saya mewakili dari pihak sekolah kalau Enzo ini masuk di salah satu nama yang ada di list untuk anak-anak yang siap dikirim ke barak militer dari sekolah kita.
1: Waduh, ini anak TK loh, Bu.
0: Untuk sekarang ini, jadi sudah tidak pandang usia. Jadi dari anak TK itu sudah mulai dimasukkan ke barak militer.
1: Bentar, ini memang anak saya kenapa ya sampai bisa masuk ke listnya?
0: Kalau kemarin saya tanya sama miss-nya ya, memang Enzo ini ada gelagat, suka tidak mendengarkan dari apa yang disampaikan sama wali kelas, lalu juga gelagat-gelagat ke arah perundungan sudah terlihat nih, Mam.
1: Tapi selama ini nggak ada laporan ke saya, Bu. Masa maksudnya selama ini kan saya sekolah udah 2 tahun lebih gitu ya.
0: Ini
1: nggak pernah ada laporan ke saya gitu. Kok tiba-tiba langsung mau masuk barak militer gitu. Selama ini juga dari misnya nggak pernah ada ngomong apa-apa gitu. Aman-aman aja. Kok tiba-tiba bisa ada kayak gitu gitu. Terus siapa aja list anaknya gitu. Masa ini anak TK baru mau masuk SD loh. Masa udah...
0: Memang di kelas ini hanya berdua, kebetulan hanya Enzo dan Farel saja. Tapi memang kita kan di sini, di sini catatannya dari missnya begitu. Jadi yang berangkat nanti untuk ke barak itu ada Enzo dan juga Farel.
1: Saya kan tiap ambil rapot juga nggak pernah ada laporan apa-apa ke saya gitu, aman-aman aja.
0: Iya,
1: saya
0: sekarang aja. Berarti Mama Enzo berarti tidak percaya dengan pihak sekolah bahwa kita pasti ini ada segala sesuatu yang ditutupi dan maksudnya hanya membesar-besarkan seperti itu bahwa Enzo
1: ya,
0: tidak.
1: Kalau, ya gimana saya mau percaya kalau selama ini selama 2 tahun lebih saya sekolahin anak saya di situ nggak pernah ada laporan tiba-tiba anak saya mau dimasukin program KDM.
0: Baik, gini saja kalau misalnya memang saya tidak boleh memberangkatkan Enzo untuk ke barak militer berarti saya tidak akan luluskan Enzo. Seperti itu aja.
1: Ya udah saya pindah sekolah aja, Bu, kalau kayak gitu.
0: Baik,
1: kalau caranya
0: baik.
1: Kalau
0: baik.
1: Caranya kayak gitu. Ini saya udah loyal banget loh sama sekolahan ini loh. Saya ke sekolah dulu deh, Bu. Saya mau ngomong dulu sama misnya kalau perlu
0: saya
1: ngomong
0: udah,
1: sama
0: saya sudah ngobrol dari... sama mamanya Farel juga.
1: Enggak ada, Bu, enggak ada yang namanya Farel.
0: Ini ada. Enzo. Ini ada Farel ya, yang berangkat itu ada Farel Bramasta dan ini sama Enzo Storio.
1: Siapa?
0: Enzo Storio.
1: Enzo Storio. Siapa, Bu, Enzo Storio?
0: Ini Mama Diana Hasibuan kan?
1: Bukan dong, Bu. Nama anak saya Enzo Ferdian. Saya ini siapa sih?
0: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung dan Mama Diana Bikam masuk salah ya? Sambung di Genapa?
1: Gue udah deg-degan tau.
0: Anak TK suruh masuk barak militer, repot banget.

0: sinyal. Señorita berduaan sama Kemal pamit dulu Sobat Gen.
1: Terima kasih yang udah dengerin kita hari ini. Terima kasih Sobat Gen yang udah standby tadi di TikTok.
0: Yes, ya, betul banget. Tadi ikan salmon udah. Besok ada mikirin cinta.
1: Yoi. Tapi besok gue gak masuk ya.
0: Ya.
1: Gue izin dulu guys besok guys.
0: Tinggalin ini. Laki kedua udah cabut. Ini laki pertama dia mau cabut juga.
1: Sebetulnya gak ada plan mau cabut.
0: Jadi?
1: Guanya lupa jam.
0: Ah, kebiasaan dia mah.
1: Jadi besok tuh anak gue wisuda.
0: La ilaha illallah.
1: Gue tahu besok anak gue wisuda. Tanggal 9. Tapi gue lupa jamnya. Gue gak tahu. Karena gue... Si Gani waktu itu kan jam 11-an. Jadi gue bisa cabut cepat, ya kan? Ini jam 8 udah mulai.
0: Dia mah
1: pagi ya,
0: kalau di kantor personal asistennya bukan Dedi malah gua. Jadi gua tahu jadwal bapak tanggal berapa mau kemana mau ini gua bilang ini. Tumben banget nih lu nggak nyetor jadwal ke gua. Iya gua yang skip tanggal.
1: Gua tuh bukan skip tanggal jadwal itu bukan karena penuh ya guys. Memang tua aja lupa.
0: Ya wis, berarti besok gua sama penyiar tamu Sobat Gen nanti balik lagi sama Kemal hari Rabu ya.
1: Dengar Ciko.
0: Jericho.
1: Ciko Jericho.
0: Apa Ciko Kurniawan?
1: Maksudnya Ciko Jerian ya.
0: Ciko Jerian. Udah pokoknya tungguin aja besok tamunya ya.
1: Oke okay, guys, dah.
0: Bye-bye.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen. Musik terus. Hey.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Selamat pagi.
3: Pagi.
2: Halo Mas Kevin dari nih Mas.
3: Oh iya, gimana ya Pak?
2: Kemarin untuk interview sama user udah oke banget nih Mas.
3: Oh iya, hasilnya oke.
2: Tapi ada satu tes lagi nih, satu interview lagi, kira-kira Mas Kevin keberatan gak ya?
3: Oh enggak lah.
2: Kalau Mas Kevin oke, kita lanjut ke interview yang terakhir. Dan ini nggak usah kesini, kita by phone aja, Mas.
3: Oke, oke banget tuh.
2: Boleh ya. Jadi dari perusahaan kami, Mas, ada yang namanya CKD.
3: CKD?
2: Ya, CKD adalah cek kodam dulu.
3: Hah?
2: Nah,
3: kodam?
2: Yes, betul. Jadi akan dicek oleh nakodam kami. Namanya juga owner dari kami, percaya yang hal seperti ini ya. Mas, kemarin inget nggak interview di kami? Nggak ada lantai 4 kan?
3: Iya, nggak?
2: Iya, orang cuma sampai 3. Langsung saya sambungkan dengan nakodam kami. Ini namanya lah Nyai Nako.
4: Halo.
3: Halo.
4: Kevin ini teh.
3: Iya betul.
4: Tanggal berapa ulang tahunnya?
3: 8 Agustus.
4: Kalau dari tanggal lahir kamu, ini yang baru kelihatan kodamnya teh, kodam buaya. Kamu suka ngerasa gogoleran, tidur-tiduran?
3: Enggak juga sih, Nyai.
4: Tapi suka pengen rebahan?
3: Iya, kadang.
4: Jangan jawab kadang. Jawabnya iya atau tidak.
3: Oke, tidak.
4: Coba sekarang Nyai pengen kamu ikutin apa kata Nyai.
3: Oke.
4: Oh, nakodam 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu harus naik nadanya. Itu nyampe. Oh, nakodam. Yang terakhir kalau bisa kamu kasih hentakannya. Biar Nyai bisa lihat ini kodam kamu apa yang ada di belakang kamu. Mulai sekarang.
3: Oke. Oh, nakodam. Oh, nakodam. Oh, nakodam.
4: Naik.
3: Oh, nakodam.
4: Terakhir teriak.
3: Oh, nakodam.
4: Halus pisan. Pak Rudi, ini kodam kamu teh buaya buntung. Di satu sisi bagus, tapi di sisi lainnya ini ya Pak Rudi ya, buntung. Kamu itu bisa memberikan untung, tapi juga buntung arti sesungguhnya. Kamu itu cari untung buat diri sendiri. Cuma Pak HRD aja ini, nanti langsung sama Pak Rudi aja. Percaya aja apa yang dikatakan Pak Rudi ya.
3: Oke, siap Nyai.
2: Mas Kevin.
3: Iya Pak.
2: Ya, saya udah dapat notes-nya nih dari Nyai nih untuk cek kodamnya. Bagus sekali nih ya. Buaya buntung. Buaya itu adaptif. Air bisa, darat bisa. Untuk kami dari HRD, itu poin luar biasa. Semoga mau bekerja sama dengan kami. Kalau dari saya cukup sekian. Sebenarnya kita juga sangat bangga loh perusahaan kami dari PT Cintas nih. Kedatangan Mas Kevin Aprilio nih, luar biasa nih.
3: Bukan Kevin Aprilio, Pak.
2: Kevin apa nih?
3: Ini Kevin Fernando, nama saya.
2: Fernando. Bukan anaknya Adi MS?
3: Bukan.
4: Si Pak Rudi.
2: Salah orang.
4: Rumah sih?
2: Salah orang, salah kodam, dan salah sambung. Berarti Kevin masuk salah sambung di Gen FM.
4: Serkebuaya untuk asik-asik.
3: Ya, kirain udah dapet kerja.
4: Ya, lumayan. Gas lagi.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group, hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
3: Gen FM.
4: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM.
5: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya at gen1031fmsby dan at kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh at Gen1031FMSBY dan at kopiabc.id.
2: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: kasih.
1: Eh, Sobat Gen, bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja? Kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BanPT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
4: Kejutan MBman, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Manfaat ini buat Anda yang ingin memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Dapatkan promo harga spesial sampai Juni 2026 dan juga dapatkan program bunga 0% dan Smart Cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Canter dan Fighter. Syarat dan ketentuan berlaku. Selain itu, segera lakukan perawatan kendaraan Fuso Anda karena juga bakal ada diskon untuk servis dan jasa. Dengan bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus ditambah promo untuk layanan mobil workshop service dengan free general check up. Semuanya hanya bisa didapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya di Jalan Demak nomor 172 Surabaya atau di Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Hubungi 0811-300-8837 untuk booking service. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Nikmati promonya hingga 30 Juni 2026. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
5: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, dapetin juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
2: Big Week, ini baru bengkel.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
4: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id, isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama coki Gen FM dan kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
5: Lah, senang kono rek.
6: Suwun ya sobat Gen.
5: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Awalmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, dapetin juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
2: Be quick, ini baru bengkel.
3: Halo, dengan Chris Ramadona, saya dapat nomor telepon dari Reno nih.
4: Iya benar Pak.
3: Iya, ini katanya Anda ini ketua panitia 17-an untuk yang Jati Bundar. Katanya lagi mencari donatur untuk hadiah, betul?
4: Benar.
3: Kira-kira kebutuhan hadiahnya apa saja nih Mas?
4: Maksud dan tujuannya apa Pak? Bapak mau ngebantu gitu.
3: Ya betul, saya ingin memberikan sumbangan dalam bentuk hadiah. Kalau saya ingin mendonasikan 50 jaket dan 50 kaos, bisa nggak?
4: Ya kalau saya mah, kalau Bapak memang mau mendonasikan, mau memberi, terima.
3: Mantap. Tapi gini Mas Dona, ini kaos dan jaket ada muka sayanya.
4: Kalau kayak begitu kan sama aja saya sama teman-teman saya endorse Bapak kan.
3: Loh, ya. Enggak dong, justru Anda yang saya endorse dong.
4: Maksudnya kalau misalkan Bapak saya pajang di muka Bapak, ya apa kabarnya donatur-donatur yang lain?
3: Nah, inilah terms and condition yang masuk dari saya. Number one adalah menang nggak menang kasih. Yang kedua di situ ada muka saya dan ada tulisan coblos angine. Karena nama saya adalah Rudy Angini. Dan yang ketiga, syaratnya simple, tidak boleh ada dari orang lain atau partai lain.
4: Pak, ini maaf ya Pak. Untuk acara begitu kan memang bukan bulannya untuk acara seperti
3: ini.
4: Saya juga gak berani Pak.
3: Tenang. Jati Bundar itu wilayah saya.
4: Cuma kita acara ini gak ada yang berbau-bau seperti itu Pak.
3: Ah.
4: Kita mau acara buat itu aja.
3: Aduh, naif sekali anak muda ini. Aduh
4: Pak, kalau gua ngatain saya naif,
3: aduh.
4: Ya gitu Pak, dah itu mah gak apa-apa Pak. Saya kagak mau Pak, saya gak mau terima kasih.
3: Ya ampun. Saya tambah lagi motor, ambulan beserta isi-isinya.
4: Gak usah, udah itu cukup.
3: Sebentar Mas Dona, Anda disupport oleh partai mana sampai saya ditolak?
4: Saya sih gak disupport dari partai mana.
3: Bohong.
4: Saya yang mau
3: bohong.
4: Ya.
3: Saya ditolak mentah-mentah, bohong ini.
4: Kan gitu loh.
3: Siapa?
4: Kagak ada sama sekali benar. Maksud
3: ini
4: banyak
3: yang jak mana nih?
4: Saya enggak mau.
3: Siapa nih? Jati Bundar tuh siapa? Bayok. Teman saya tuh Bayok. Siapa support kamu? Bayok.
4: Enggak ada.
3: Ronald Surap.
4: Ada.
3: Siapa ini?
4: Yang nyupor saya.
3: Artis ya, artis.
4: Enggak Pak, cuma nanti kasih ke teman saya gitu Pak, Reno Pak.
3: Oke, gini aja deh.
4: Tapi,
3: gini.
4: Macam kayak gitu Pak.
3: Kita ketemuan aja gimana? Kita ketemuan sambil saya bawa barang-barangnya. Karena daerah Tangsel itu daerah saya Mas. Bantu saya lah. Saya kan daerah Tangsel nih.
4: Langsung ngarang banget, itu mah kantor saya Pak, Tangsel Pak.
3: Loh, ini Tangerang Selatan kan?
4: Tanah Abang City Pak.
3: Tanah Abang? Loh, ini bukan daerah saya.
4: Gue tahu nih.
3: Salah orang, saya salah sambung. Dan Anda masuk salah sambung di Gede FM.
4: Gue tau nih botolnya kampret. Emang ini anaknya besar lo di rumah lo ya. Bantai lo.
0: Semua nih ya, mesti anak Gede FM. Lagu-lagu enak lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya.
2: Yuk, didengerin.
3: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia ya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi, bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
4: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
0: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.

0: musik.
1: Ada info dong, biar imbang.
0: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, kopi udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi di berbagai negara juga bermacam-macam. Kopi juga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh menjadi budaya di masyarakat kita. Mau pagi sampai malam, gak lengkap kalau gak ngopi. Nah, di zaman sekarang, kopi udah jadi teman sehari-hari. Dan yang terbaru, ada Kopi ABC Ice Klepon. Buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru. Kopi instan yang gampang banget, bikinnya cuma pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, manisnya gula aren yang pas, berpadu sempurna menjadi Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi untuk lanjut lagi catch up with trend and the world. Dan serunya lagi nih, buat teman-teman kuliahan di Surabaya, Kopi ABC Ice Klepon bakalan keliling kampus di Surabaya, dicari coki barengan Kopi ABC Ice Klepon. Soalnya, kamu bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru barengan teman kampus kamu. Dijamin coffee break jadi makin seru. Selain itu, juga ada KOL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampus kamu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada menyesal kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Cari coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Tungguin di kampus kamu. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Sobat Kin?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, dapetin juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
3: Be quick, ini baru bengkel.
4: Gen FM.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM di X
4: at Gen1031FM.sa.
5: Suka sebel kalau lagi selfie, kelihatan banget gigi gak rata. Kata teman, pasang behel aja, biar bisa iup-iup. Tapi bingung pilih klinik yang recommended. Hari gini masih bingung. Pasang behel wajib dengan dokter gigi spesialis ortodonti ya Sobat Gen. Pilihannya cuma satu, ke Audi Dental aja. Di Audi Dental, Sobat Gen langsung ditangani oleh dokter spesialis ortodonti. Dengan high quality treatment, teknologinya modern, dan kliniknya yang cozy banget. Bikin perawatan gigi jadi lebih nyaman dan pastinya dapat hasil yang lebih maksimal. Sebagai Dental Clinic of the Year, Audi Dental nggak cuma spesialis behel aja. Kamu juga bisa pilih berbagai treatment gigi lengkap buat bantu dapetin senyum tanpa ragu. Terus lokasinya ada di mana aja? Audi Dental hadir lebih dari 60 cabang di Indonesia. Kalau di Surabaya, Sobat Gen bisa langsung datang ke dua lokasi ini ya. Di Surabaya Barat, Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Dan untuk Surabaya Timur, berlokasi di daerah Mer, Ruko Mega Galaxy, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? You booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
6: Oi, buat kamu anak kuliahan, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya, at gen1031fmsby dan at kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram. Kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan. Mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh at Gen1031FM SBY dan @kopiabc.id.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
2: Halo.
3: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
3: Dengan Kak Lea?
2: Iya, benar.
3: Aku Brian. Ini mau nanya untuk kerjasama nih, Kak.
2: Kerjasama apa, Kak?
3: Nah, jadi gini, aku jelaskan ya. Aku mau nawarin kamu jadi KOL untuk skincare kita yang baru.
2: Apa itu?
3: Nah, nanti bisa dijelasin dari pihak brandnya. Kalau Kakak ada waktu kurang lebih 2-3 menit, boleh?
2: Okay.
3: Boleh ya, Kak? Bentar ya, Kak, ya?
2: Oke. Okay.
4: Halo.
2: Halo. Halo.
4: Pagi.
2: Pagi.
4: Hai, aku Jessica. Jadi emang kamu udah sering untuk skincare ya?
2: Paling lagi ngekelarin skin tepek.
4: Oh, kelarnya kapan ya? Karena kita gak mau ada kompetitor lain di sini.
5: Sombong amat.
2: Oh, kelarnya palingan aku baru bulan depan sih, Kak.
4: Oh, gitu. Ya udah gak apa-apa. Yang penting kita tunggu aja. Maksudnya juga kalau sama kita transparansi aja gitu ya, jelas. Nanti kontraknya selesai kapan. Soalnya kita mau langsung ini kurang lebih 2 tahun nih.
2: 2 tahun.
4: Ah, jadi nanti nama skincarenya as well.
2: Kenapa?
4: As well.
2: Sorry apa?
4: As well.
2: Apa?
4: Ya all.
2: Yeah.
4: Ya all.
2: Yeah.
4: Kita nanti nggak bisa dibeli pakai uang karena ini sistemnya reimburse.
2: Oh oke. Okay.
4: Karena ini menurut saya emang revolution, gitu, revolutioner. Iya. Nah mungkin buat anak-anak ya. Kita akan berbicara sama rektor nanti akan kampus tuh, kampus gitu. Mm-mm. Boleh dicontohin nggak kalau review skincare kayak gimana? Tapi jangan lupa reviewnya ala-ala B2.
2: Oh B2an
4: ya. Karena kan emang sekarang tuh lagi hype banget kan.
2: Oh benar sih kayak gitu.
4: Nggak, makanya ini kita pengen bikin sesuatu yang berbeda. Kita pengen jadi breakthrough gitu di dunia perskincarean. Oh. Tapi jangan lupa cengkok biduannya. Basah, basah, basah. Kulit harus basah biar tetap cantik dan bergairah. Langsung ngomong. Skincare yang ladies bikin kulit muka enggak ledes. Coba.
2: Skincare yang ladies bikin kulit muka enggak jadi ledes.
4: Enggak flat gitu dong.
2: Skincare yang ladies bikin kulit muka enggak jadi ledes.
4: Cakep. Basah-basahnya dong, coba dong.
2: Coba yuk, bentar Kak, bentar Kak.
4: 1, 2, 3, go.
2: Besar. Kulit harus besar biar tetap cantik dan bergaya.
4: Outstanding. Pak Brian, oke. Aku oke.
3: Halo. Langsung aja ke pembayaran ya. Paket yang pertama adalah paket biduan 30 juta atau paket magang 10 juta. Kamu mau yang mana?
4: Tadi saya udah bilang suruh isi aja, Pak.
3: Oh iya, terserah.
4: Isi aja, nominalnya bebas.
3: Nominalnya bebas ya?
4: Iya, bebas.
3: Tapi kan kita harus pengeluaran 20 juta.
4: Ya enggak bisa dong, kan Bapak bilang lagi itu tadi bebas. Enggak kan saya udah screening capek-capek,
3: Bu Jess,
4: Pak.
3: Sabar, Bu Jess. Ownernya saya, Bu Jess.
4: Iya, tahu gini, kan tapi tadi Bapak
3: Gini. Kamu isi yang 10 juta atau 30 juta. Dua kali datang juga enggak apa-apa.
4: Cuman kamu bikin kontennya ya terserah Bapak aja.
3: Sampai capek.
4: Jadi unpredictable, kalau Bapak mau ya udah.
2: Saya mendingan yang magang sih, tapi
3: yang magang ya.
2: Dulu.
3: Emang kebetulan banyak sekali yang suka magang sih di sini.
4: Ajak nyanyi dia sekalian kan dia bisa.
3: Boleh.
4: Lea Simanjuntak kan.
2: Bukan, ini Lea Angkale ya.
3: Ini yang suka nyanyi di acara-acara besar kawinan, kan? Acara kawinan juga kan?
2: Bukan.
3: Ya udah gak jadi deh. Kita salah orang, maaf kita salah sambung. Dan Lea masuk salah sambung di
2: GEDEBEN. Malu banget aku bingung.
4: Kamu centilnya udah di EBEN.
3: Paket magang lebih untung 10 juta coy. Datang cuma 2 kali loh.
4: Iya.
3: Yang penting SK turun.
4: Ada tukang bakso kayak itu.
6: Lah, senang kono rek.
7: Suwun disebutke.
6: Lagu-lagu enake dilai.

0: Man. 103.1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut catch up with trends and the world. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Gen FM.
3: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
2: Gen
0: FM. Semua nih, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
3: Suka sebel kalau lagi selfie, kelihatan banget gigi nggak rata. Kata teman, pasang behel aja, biar bisa iup-iup. Tapi bingung pilih klinik yang recommended. Hari gini masih bingung. Pasang behel wajib dengan dokter gigi spesialis ortodonti ya Sobat Gen. Pilihannya cuma satu, ke Audi Dental aja. Di Audi Dental, Sobat Gen langsung ditangani oleh dokter spesialis ortodonti. Dengan high quality treatment, teknologinya modern, dan kliniknya yang cozy banget. Bikin perawatan gigi jadi lebih nyaman dan pastinya dapat hasil yang lebih maksimal. Sebagai Dental Clinic of the Year, Audi Dental nggak cuma spesialis behel aja. Kamu juga bisa pilih berbagai treatment gigi lengkap buat bantu dapetin senyum tanpa ragu. Terus lokasinya ada di mana aja? Audi Dental hadir lebih dari 60 cabang di Indonesia. Kalau di Surabaya, Sobat Gen bisa langsung datang ke dua lokasi ini ya. Di Surabaya Barat, Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Dan untuk Surabaya Timur, berlokasi di daerah Mer, Ruko Mega Galaxy, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? You booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
4: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
5: Gen FM.
6: Oi, buat kamu anak kuliahan, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
7: Gas lagi, dengerin.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
0: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama coki Gen FM dan kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Langsung dari Gedung Grapena Lata 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rabbi, Surabaya panas, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Asli sobat Gen, yang lagi kepanasan, boleh panas di luaran, tapi hatinya gak boleh panas, kupingnya gak boleh panas. Biar tambah semangat nemenin perjalanan kamu sore ini sobat Gen. Suaraku udah mengudara nih, sereng-sereng bareng sama Coki. Jelaskan cuma di mana? Di Nyore, Nyerocos sore-sore.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Suara Penang Mata 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di nyore nyerocos sore-sore. Terang-terang benderang kayak begini, aku pengen say hi buat kamu yang lagi dengerin Coki. Bukan cuman lewat radio di mobil doang, yang dengerin lewat aplikasi Noise ataupun di web streaming, ada yang dengerin lewat helm intercom tuh, ada yang dengerin lewat HT, handy talkie, ya toh, itu bisa semuanya. Welcome to my show Sobat Gen. Mau tanya aja, gimana hari Senin ini, udah sibuk apa aja Sobat Gen? Boleh kasih tahu ke Coki di 0811-352-1031 sambil mau ikutan request, atau kamu boleh update kondisi traffic perjalanan kamu sore hari ini. Line WA-nya masih sama, tolong dicatat baik-baik, 0811-352-1031. As always ya, as usual, aku sebelum siaran tadi, udah aku hari ini nge-gymnya adalah back day. Look at my back. Ngapain sih kak, punggungnya digedein kak? Ya, cek menter, diomongin dari belakang. Ngono loh kak. ada siapa nih udah masuk? Thank you loh, udah absen loh. Uncle Pai, pengen denger lagunya Andi Rianto sama Roni Parulian ya, yang Salai Aku. Agak nanti ya, brur. Ya, oh, Salai Aku. Oh iya benar, itu kan lagu lama ya cuy. Ya, nanti ya, agak nanti ya. Itu, agak nanti ya. Aku kepengen yang sedikit middle up aja dulu. Biar orang tuh dengerinnya tuh semangat. Ya. Ceng, gak ngantuk sore hari ini. Aku juga kepengen ucapin selamat sore loh. Buat teman-teman UNER nih, anak-anak Magister Manajemen nih, UNER kemarin. Hai, selamat sore yang selalu dengerin aku siaran. Nisa and the gang. Terima kasih loh. Kemarin akhirnya Coki dikasih kesempatan ketemu sama mbak-mbak driver ojek online. Itu dia ya, bestie-bestie driver ojek online. Thank you banget, akhirnya kita bisa kopdar ya darling ya. Ada siapa nih? Hai, selamat sore
1: Kak Coki.
0: Halo.
1: Aduh, Surabaya Kak Coki panas banget.
0: Tawa menan.
1: 33 apa 32 derajat. Iya,
0: feels like kayaknya petang poli
1: gitu. Yesus. Iya. Ampun, ampun.
0: Bener.
1: Kemeringet. Langsung kemeringet.
0: Temenan, suhumu.
1: Mau info traffic.
0: Boleh. Apa tuh?
1: Di mana? Majen Sungkono. Uh-huh.
0: Arah
1: dan sekitarnya lumayan lancar
0: alhamdulillah
1: gitu Pak Kak Coki ya.
0: Siap,
1: cuman ke HR Muhammad ini
0: mampet
1: padat lancar lah.
0: Oh siap.
1: Gitu
0: siap.
1: Aja Kak Coki,
0: terima kasih.
1: Terlihat dari saya infonya
0: ya.
1: Kak Coki, aku boleh pesan lagu enggak?
0: Boleh dong. Apa tuh?
1: Itu loh. Apa? Yang lagi viral. Apa?

0: Judulnya Korban. Terima kasih Kak Coki. Kalau bisa yang versi orang barat gundul sama yang cewek yang cantik itu loh Kak Coki, kalau ada. Terima kasih Kak Coki, selamat bertugas.
1: Selamat bertugas, terima kasih banyak. Orang gundul, orang barat. Buat langsung otakku main blowing loh Mas. Iki langsung kepikiran Vin Diesel loh aku loh. Wow. Coba ya, aku search ya. Coba. Segenap jeripayah aku ya nanti ya. Aku coba ya. Kalau nggak ketemu, aku siapin lagu yang enak-enak. Wis ta lah. Hai, selamat sore Mas Ahmad.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Untuk Surabaya Tengah terpantau ramai lancar aja Kak Joki.
3: Siap.
2: Ini cahaya matahari ini kok nggak ada filter sama sekali asli, ya Kak Joki ya.
1: Asli.
2: Terang banget ini Kak Joki.
1: Parah.
2: Guys, Kak Joki,
1: apa?
2: Untuk requestnya aku request ini dong.
1: Apa tuh?
2: Shakira ya.
1: Shakira.
2: Waka waka hehe ya.
1: Oh iya.
2: Joki ya.
1: Iya.
2: Kabeh pilihan. Hari Senin ini ya, kita joget-joget tipis-tipis lah.
1: Siap.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya. Gonna filtering 2026. Kudu tak pakai filteran. Makanya badan sama muka tuh dirawat, jangan difilter.
4: Halo. Sore Kak Coki.
1: Sore.
4: Nah, ini lagi mau jemput baby di daycare.
1: Oh iya Renata.
4: Kerja.
1: Iya. Ke Gresik ya?
4: Kerang benderang ya sama kayak si Duski Surabaya ya Kak
1: asli,
4: Coki ya.
1: Asli.
4: Tolong info traffic dong Kak Coki, aku habis maghrib mau ke
1: mana?
4: Area Wiyung. Mana ya, ada update enggak ya dari teman-teman yang di Wiyung?
1: Oke. Tadi sih
4: macet enggak ya di Wiyung?
1: Loh kalau habis maghrib mah
4: mau
1: ya padet saya.
4: Mau request Kak Coki lagunya Heroes.
1: Heroes.
4: Biar semangat gitu ya. Thank you Kak Coki.
1: Sama-sama Renata. Hati-hati di jalan. Ada siapa ini? Ini pertama kali deh voice note. Ada siapa nih, Bro? Semoga sebutin nama lo ya, Bro ya.
5: Halo Kak Coki.
1: Oi,
5: ini aku Raja mau infoin trafik dari Gunung Anyar ke Sidoarjo aman lancar sentosa. Cuman aduh panasnya ini Kak Coki, gimana ini? Tapi ini sudah di Sidoarjo sih.
1: All Kak good Coki. Ya, all good ya. Tapi
5: Sidoarjo juga ya? Aman lancar.
1: Siap,
5: oh iya Kak Coki. Aku mau request
1: apa?
5: Laku dong.
1: Apa tuh?
5: Dewa 19. Aku milikmu.
1: Ya.
5: Terima kasih Kak Coki.
1: Iya. Tadi Dewa udah aku puterin yang cemburu, Bro. Itu. Udah aku puterin yang cemburu. Kak Coki dari Galiza, selamat hari Senin, selamat siaran, semangat Senin. Mau kesagunya bahagia lagi dong. Thank you banget. 08 11 352 1031. Awal-awal siaran aku gak muterin lagu yang melo-melo ya sobat gen ya. Cek wong gak ngantuk. Biasanya lek panas-panas ngene iki. Waduh nih saking panas sih. You know bahasa Spanyolnya itu kayak merching-merching gitu ya. Merching-merching takutnya micro slip sayang.
6: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, suka sebel gak sih kalau kamu lagi selfie kelihatan gigi kamu itu gak rata? Kalau kata teman-teman aku nih ya, udah pasang behel aja biar bisa kayak iup. Tapi bingung, ini pasang behelnya di mana? Yang rekomen gitu. Pianya cuma satu. Kamu wajib pasang behel itu di dokter gigi spesialis ortodonti. Cuman di Audi Dental. Langsung nih ditangani oleh dokter spesialis ortodonti dengan high quality treatment, teknologinya modern dan kliniknya cozy banget. Bikin perawatan gigi jauh lebih nyaman dan pastinya hasil lebih maksimal. Terpilih sebagai Dental Clinic of the Year, di situ tersedia berbagai treatment gigi lengkap banget buat bantu dapetin senyum tanpa ragu. Audi Dental ini hadir lebih dari 60 cabang di Indonesia. Kalau di Surabaya, ada dua lokasi nih yang bisa kamu datengin. Di Surabaya Barat, itu tepatnya di Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Nah, Surabaya Timur, lokasinya di daerah Mer, tepatnya di Ruko Mega Galaxy, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? Yuk booking treatment gigi kamu sekarang juga di Audi Dental. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Pak Irawan. Pak Irawan, saya Pak Kadir, dosennya Vira.
3: Ya, kenapa Pak?
2: Gini Pak, Vira ini kemarin itu waktu ospek ngilang begitu. Si Vira ini malah ngikut ngatur parkir gitu loh Pak.
4: Ya terus.
3: Loh. Anaknya ini aktif banget memang Pak.
2: Saya itu kan baru terima laporannya gitu loh Pak. Saya juga negur sama anak-anak. Kok nggak diomongin sama saya gitu? Kan saya kan juga bisa langsung turun tanah gitu loh Pak. Ke dalam gitu Pak. Bapak nemu apa namanya fosil-fosil gitu?
3: Belum sih Pak, belum saya dapatkan kalau kayak gitu.
2: Jadi gini Pak, bulan lalu itu ada pameran fosil-fosil purba. Nah, saya itu sama dosen-dosen di sini lihat ya, CCTV itu loh Pak, anak Bapak itu gondol.
3: Apa yang hilang tadi apa Pak?
2: Fosil nyambi Pak, peninggalan Mojopahit Pak.
3: Oke gini, saya nggak bisa nyamber ke sana dulu karena posisi saya memang yang lagi baru meninggalkan Surabaya Pak. Nanti saya usahakan saya bisa ketemu sama anaknya, iya. Sekarang sambil saya cek.
2: Saya tuh nggak masalah.
3: Betul.
2: Pak, ada di parkiran atau ngatur parkir.
4: Ya terus, tuh. Ya terus.
2: Itu gimana? Itu nggak masalah Pak. Tapi saya yang paling terpenting tuh fosil nyambi ini loh Pak. Itu paling penting karena kalau enggak nanti pihak rektor yang turun tangan Pak buat nyari nyambinya ini Pak.
3: Oke baik. Saya minta waktu dulu ya Pak ya.
2: Bapak tahu nyambi kan Pak?
3: Tahu.
2: Oke. Nyambi yang Bapak tahu itu warna apa Pak?
3: Coklat kehitaman gitu ya.
2: Nah, niki Pak, karena kan sudah fosil ini Pak nggih. Jadi ini coklat bladus gitu Pak. Itu yang Bapak yang cari. Mungkin taruh di lemari, mungkin atau di tasnya.
3: Nanti kalau saya lihat kira-kira ada yang mengarah ke sana, nanti saya komunikasikan sama Pak Kadir.
2: Ah, Bapak bisa ke kampus kira-kira hari apa nggih Pak nggih?
3: Paling cepat hari Senin.
2: Mboten napa-napa. Saya tunggu. Ini di kampus Medoan Pak.
3: Kampus B kan?
2: Nggak ada Pak, kita cuma satu kampus. Ini bukan bapaknya Vira Kusnaini.
3: Bukan, anak saya itu Vira Yunaini Kusuma Linda.
2: Berarti Pak Irawan masuk
5: salah sambung GDFM.
3: Luar biasa, kena deh saya. Aduh.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: itu. Masih dari Gedung Grapena lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, sambil siaran, aku juga lagi live di TikTok nih. Hai hamba-hamba aku yang di TikTok, selamat sore semuanya. Seneng banget bisa nemenin kamu sore ini sambil aku live ya. Jangan lupa yang lagi ngeliatin TikTok, aku udah kasih, aku sematkan. Sematkan jare. Ya. Keranjang kuning kak. Nah. Ini di spesial kopi ABC Ice Club Pond. Sumpah panas-panas kayak gini. Paling enak. Sumpah. Udah aku tayangin gak sih yang Dixon, video yang aku bikin kreasi kopi ABC Ice Club Pond? Belum ya di Instagram ya? Belum ya? Kayaknya sih belum naik deh. Aku bikin challenge sendiri, ngasih menu-menu gitu kan ya. Nanti deh aku bakal upload. Sumpah enak banget. Panas-panas kayak gini. Wow. Ngombe kopi ABC Ice Club Pond. Ntar aku mau bikin abis ini ya guys. Mau sapa dulu ya, udah nongol di TikTok nih, ada siapa nih? Dari ini nama kamu tuh AC atau apa? Kak Coki, cerita dong kemarin weekend ngapain aja. Kemarin weekend ya, iku aku nge-MC gitu. Nge-MC terus habis itu aku ketemu sama teman-teman UNER juga, Magister Manajemen FK UNER, kok FK UNER, Fakultas Ekonomi UNER. Nah, itu terus ketemu sama nge-MC terus jadi speaker. Iya, kayak gitulah gitu. Ya selain memang aku siaran ya cari duitnya di luaran gitu. Mitsuri, Coki, Kicau Mania dong. Sabar. Arman, kopinya dapat berapa ya, Beb? Nih, lihat entah. Enak loh sobat Gen, sumpah. Dapat 5 saset, satu gini 5 saset. Tapi kalau misalnya kamu tumbler, 10 sayang. Tuh, Mursida. Murah. Sapa-sapa lagi yang udah nongol di TikTok? Ada siapa nih? Absen dong, kamu lagi ngeliatin aku live TikTok dari mana, dari kota mana? Boleh. Terima kasih Mutia, terima kasih banyak. Rani juga terima kasih udah mampir. Ada mana lagi nih? Penny, hai Mbak Penny. Terima kasih banyak. Dari Kak Coki, kalau misal pas ke universitas ada yang bisa barista reaksi Kak Coki gimana? Kalau aku sih ya, iya, ya congrats. Rizal Surabaya, siap bro. Yeah. Ada Rafa, oh Ilman namanya. Surabaya ki, iya. Carul, Kak Coki, yes, I'm here. Mau sapa lagi? Sapa mana ki? Sebelum aku mataku ke bawah. Ayo cepetan, ketik kamu lagi ngeliatin aku dari mana coba. Nih, sambil aku ngeliatin ya, live TikTok nih. Coba buruan. Ketik kamu lagi ngeliatin aku dari kota mana. Tuh, dah, segampang itu. Madiun kak, siap. Oh, Madiun kota gadis. Ya gak sih? Madiun kota gadis. Lek Surabaya kota apa coba? Kota pahlawan. Ya kan, jelas. Rido, thank you bro. Apa sih kasih emot-emot? Kasih ini dong, kamu absen. Kamu dari mana coba? Goner dari Tuban. Baba, Porong, Metropolitan. Permadi, Surabaya kak. Derby, aku sembari nyetir Sidoarjo ke Surabaya. Puanas pastinya. Mawar, Jombang. Jangan ngomong Jombang dong. J-Town gitu loh. J-Town. Jombang Town. Beriman kak. Oh Rido dari Jakarta nih. Zia, Sidoarjo kota Kupang Coki. Yois dari Nganjuk. Tuh kan seru loh kalau lagi ngeliatin TikTok ini. Hanitan, aku dari Dupa on the way ke Sidoarjo. Lancar kak. Terima kasih update-nya. Bari kamu Hani, kamu naik ini ya, highway ya, naik tol ya. Thank you. Sidoarjo, dari Dupa on the way ke Sidoarjo lancar. Tuh, Sobat Gen. Siapa tahu ada yang mau ngetol nih. Dari Dupa ke Sidoarjo lancar. Goner, Tuban kota apa? Ayo. Nggak usah pakai tebak-tebakan ya. Sorry, aku sosku jelek, aku anak IPA. Enak. Elizabeth Bekasi, hai. Ada si Tim Barokap dari Payan. Yois Kak Coki, ya. Selamat sore. Coki wajahmu kok iso, apa sih namanya? Ah, gimana? Wah, Coki wajahmu kok iso ruwesi ngono sih? Masa sih? Masa sih? Sumpah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih loh. Iya sih, alhamdulillah ya, bersyukur. Thank you banget. Eh, thank you loh. Si siapa nih? Ada yang check out si BN. Thank you banget yang udah check out. Nih, jangan lupa lagi buat Sobat Gen yang lagi ngeliatin aku live TikTok ya. Aku punya nih, coba cek etalasenya. Keranjang kuning, ada tumbler. Ini tumblernya ada dua nih, guys. Mish, mish banget. Ini ada yang ini, ada yang ini. Yang ini stainless. Kalau yang ini lucu banget sumpah. Ini buat kalau misalnya anakmu atau ponakanmu mau buat sekolah, ini lucu banget sumpah. Ini juga colorful banget. Bukan cuma itu, guys. Ono tas. Kan? Seru, sumpah. Masya Allah, ada tas. Terus ada lagi, ada keychain. Nah, tuh. Nah, ini bisa di-scan tahu, keychain-nya tua tahu. Bisa buat bayar-bayar, ya kan? Bisa bayar-bayar, sumpah, asli, seru, lucu banget. Derby, gak kurang-kurang ki, radio nyala sama TikTok nyala. Gak cuman kamu, bro. Wake. Kak, bisa gak sih, kak, sering-sering live TikTok? Bisa. Bisa banget. Ah, kurang kopi, cok. Loh, mari kita gak kopi, kan, cok lali, kan. Spill dong skincare-nya apa biar glowing. Si, dorongnya aku nge-spill skincare-ku. Check out and si, tak spill no. 0811-352-1031. Ya kan ya? 0811-352-1031. Eh, sebentar. Tadi ada yang mau request lagu ini. Eh, gimana ya kalau misalnya aku puterin lagu yang ini ya? Yang enak ya? Aku mau lagi kepengen muterin lagu yang enak nih. Siapa tahu buat kamu yang sekarang ini lagi di jalan, biar kamu gak kepanasan. Kepengen kumpul-kumpul, tapi in this economy, bawaannya kok susah aja. Nah, daripada duitmu dihamburkan, nongkrong sekali ngopi cuman 50.000 sobat Gen, mending kan tuku kopi habis es klepon, murah meriah, botolnya lucu, hemat, itu dia ya kan, tumblernya lucu-lucu, indis ekonomi sayang, pinter-pinter ngatur duit.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: 105,1 FM bisa banget.
1: Ini beneran ya?
2: Apa? Sounds of Downtown 2026 ada lagi?
1: Oh iya bener!
2: Line up-nya juga gak main-main.
1: Bayangin, cuma dengan Rp159.900, kamu bisa dapetin tiket One Day Pass untuk nonton Mahalini, Juicy Lucy, Malik and the Essentials, Four Events, Expanturas, Barasua.

0: Makanya siap-siap dari sekarang. Michelle Mandiri bakal dibuka mulai dari 5 sampai 12 Juni 2026.
1: Duh, ya murah ngene, masa gak ikut war tiket?
0: Makanya, buruan buka Mandiri tabungan sekarang dan siap-siap war tiketnya hanya di Livin Suka.
1: Sobat Ken juga catat ya, presale mandiri cuma sampai 12 Juni 2026. Cek info lengkapnya di bmri.id/livin-sod2026.
0: Ojo sampai nyesel gara-gara kehabisan tiket.
2: Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group, hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
4: Sobat Gen, buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru, ini nih yang lagi tren, kopi ABC Ice Klepon. Kopi instan yang gampang banget bikinnya cuman pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, gurih kelapa, manisnya gula aren yang pas banget. Berpadu sempurna menjadi kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu relax lagi. Untuk lanjut catch up with trends and the world, kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
5: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Gelombang tinggi ancam perairan Jawa Timur hingga 11 Juni. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Nilai tukar rupiah pada hari ini melemah 71 poin atau 0,39% menjadi Rp18.107 per dolar AS. Mengutip berita Antara News, pelemahan terjadi dibanding penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp18.036 per dolar AS. Rupiah kini berada di level terendah dan terus mendapat tekanan dari penguatan dolar AS di pasar global. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya impor serta menambah tekanan pada sektor usaha yang bergantung pada bahan baku dari luar negeri. Selanjutnya, BMKG memprediksi musim kemarau 2026 di sejumlah wilayah Indonesia berpotensi berlangsung hingga 7 bulan. Mengutip berita CNN Indonesia, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering dibanding kondisi normal. Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus 2026 dengan mayoritas wilayah mengalami curah hujan di bawah normal. BMKG menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat mengantisipasi resiko kekeringan serta gangguan ketersediaan air selama musim kemarau. Memasuki berita utama, BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di sejumlah perairan Jawa Timur yang berlaku hingga 11 Juni 2026. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, ketinggian gelombang diperkirakan mencapai 2,5 hingga 4 meter, terutama di perairan selatan Jatim dan Samudra Hindia. Kondisi ini beresiko terhadap aktivitas pelayaran, nelayan, dan wisata bahari di wilayah terdampak. BMKG mengimbau masyarakat dan pelaku pelayaran untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim di laut. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan.
4: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
3: Reza Artamevia.

0: 103,1 FM Surabaya.
1: Masih dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget sambil nemenin kamu sobat Gen yang sekarang ini lagi dengerin Coki siaran sambil ngeliatin live TikTok. Masya Allah, tadi Surabaya panas banget, tapi sore hari ini sunsetnya cantik banget. Hari ini ada yang puasa Senin Kamis ya. Semangat ya sayang yang lagi puasa Senin Kamis. Dengar gak tadi suara apa? Yang lagi berpuasa tolong bersabar karena maghrib untuk Surabaya dan sekitarnya adalah 17.20 menit. Kurang 12 menit. Setiap hidup selalu ada godaan. Ya. Gak usah cari godaan-godaan. Kamu dengerin aku, itu bagian dari godaan. Thank you loh. Aku baca dulu ya. Yang lagi nge-WA. Dari Grinaldo, assalamualaikum Kak Coki. Waalaikumsalam, sorry. Baru aku bacain. Traffic Ahmad Yani ke Arawaru padet. For revenge dong, thanks. But sama-sama bro. Hey Hardias, request gugunya gigi yang terbang, thank you. Hai, ada siapa nih yang lagi nge-WA?
2: Hai Coki, selamat sore.
1: Sore.
2: Aku absen lagi nih. Coki, aku mau request lagunya Denny Caknan. Kalau bisa Wirang, kalau nggak ada terserah deh. Pokoknya yang penting koplo-koplo.
1: Koplo-koplohan.
2: Gitu. Terus aku mau update traffic dari Gresik ke arah Surabaya Kota.
1: Iya.
2: Itu lumayan cukup padat sih.
1: Thank you.
2: Jadi lebih baik kalau yang tahu jalan atas mending lewat jalan atas.
1: Siap, terima
2: aku
1: kasih.
2: Aku kan ngefans sama suaramu sih, Cok. Emang aku nggak tahu muka kamu. Nah, aku tuh sering banget curhat ke teman-teman aku kalau ngefans. Terus tiba-tiba kemarin teman aku share acara yang itu kamu jadi MC-nya pas hari Kamis pagi.
1: Oh iya.
2: Kayak gitu. Ternyata kamu kayak gitu ya.
1: Iya. Cit, lihat aja di TikTok, ini lah mukaku di sini. @gen1031fmsby. Mampir, Cit. Kak Coki, iya, exit Tol Waru macet total, tolong hindari. Jam segini masih macet gak sih? Exit Tol Waru, sobat Gen. Hengki, Cok, gak budal umroh mana ya, insya Allah, amin dong, doain lagi dong, kangen banget aku sumpah. Lama gak denger suara merdumu katanya. Oh iya, Cok, parfummu yang umroh itu apa? Reef nomor 33, bro. My love. Sama nomor 27. Ada siapa lagi? Hai Lili. Lili, sorry, baru aku iniin loh, baru aku puterin sekarang, gak masalah ya Lili. Mbak Lili, halo.
3: Halo, selamat sore.
1: Sore. Waalaikumsalam.
3: Coki, ya. Ini aku demi kamu loh ya, melipir di Margorjo buat check out keranjang nomor 1.
1: Terima kasih loh.
3: Tuh, ini aku alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini gak seberapa macet. Nah, aku akan melanjutkan perjalanan.
1: Iya.
3: Tolong lagunya sing rancak-rancak aja ya Coki.
1: Jelas,
3: untuk menemani
1: jelas.
3: Yang very-very hot sore ini, oke?
1: Yoi.
3: Wes, iku Coki, wajah yeah. Sing ngelem ganteng. Wajahnya bersinar lah. Sing wajahnya kinclong lah. Sing ngerwesi lah.
1: Masya Allah. Wes,
3: semangat jualannya.
1: Terima
3: semangat
1: kasih.
3: Siarannya ya.
1: Thank
3: sampai
1: you.
3: Jam 7. Bye-bye.
1: Bye. Dadah. Hati-hati. Thank you banget loh, Lili. Mbak Lili udah check out loh. Nanti ditunggu ya. Kalau misalnya udah datang barengnya jangan lupa di tag di @gen1031fmsby tuh. Cekat apa sih Kak Coki? Makanya melipir. Melipir ke akun TikToknya Gen FM. Aku lagi ada tumbler, ada dua macam, ada tas, ada keychain. Dan itu bisa buat nge-tap. Ah lucu banget sumpah, parah. Coba deh kamu melipir @gen1031fmsby di TikTok ya guys. Ada siapa nih? Halo.
4: Sore Kak Coki yang ganteng dan manis dan lembut. Ya ini tadi saya Kak Coki. Dari arah timur Kak Coki Banyurip ke rumah sakit BDH. Walo. Mataharinya Kak Coki.
1: Temenan pewanas bro.
4: Kelihatan semua Kak Coki. Padahal saya pakai kacamata Kak Coki.
1: Iya bro.
4: Kak Coki.
1: Yes.
4: Bisa request lagunya ini Kak Coki.
1: Apa tuh?
4: Tayub kayak lagi.
1: Heeh.
4: Tayub Tuban. Kak Coki Tayub.
1: Tayub.
4: Tahu Tayub enggak Kak Coki?
1: Enggak.
4: Kak Coki.
1: Ya.
4: Oke Kak Coki.
1: Terima kasih. Terima kasih bro. Hati-hati ya. Dari Mas Bong Tuban Kak Coki Pasar Manyar arah Kramenjangan enggak macet. Alhamdulillah. Biasanya macet pol. Mau rekasa gunya unggu. Ya, terima kasih. Hai Song. Mau info Demak macet yang dari Pasar Turi mengarah ke tol karena lampu stopnya dead. Sudah diatur sama Pak Pol. Terima kasih. News dong. Siap. Setiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Update traffic Jalan Mer ke arah Manyar, Kertajaya, Sulawesi wis macet padet ke Kak Coki. Thank you. Dengar suara es batu ngelek ludah. Suaranya suweger. Ketoke kok es kopi habis es klepon. Loh temenan. Temenan. Kilo. Yang lagi ngeliatin aku live TikTok. Yang lagi rame, ya. Yang lagi rame di medsos kemarin-kemarin. Tukaran. Tukaran wong-wong iki sing live bocor. Untung kalau kamu ngeliat dari tadi ya, aku live TikTok kan gak pernah bocor ya. Aku kalau lagi live ya, spill-spill yang buruk-buruk, tapi aku kepo banget, Rek. Indis ekonomi. Ayo halu-halu yuk. Indis ekonomi halu-halu. Lek misal. Seandainya kalau kamu dapat jatah 200 juta per bulan, kira-kira mau gawe apa? Paham ya? Kalau dapat jatah 200 juta per bulan, kira-kira mau gawe apa? 0811-352-1031. Boleh komentar juga lewat live TikTok Coki Tunggu. Ya. Ini aku juga lagi mau memecahkan rekor muri ya. Kira-kira aku live TikTok ini gitu dolan kopi ABC es klepon iki iso tembus 200 juta enggak ya?
5: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Sobat Gen, aku pengen ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Selamat ibadah dan selamat berbuka puasa. Siapa tahu ada sobat gini puasa Senin Kamis nih. Masya Allah, semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata orang sobat Gen, halu-halu pas maghrib iki jarene Gusti Allah bakal ngejawab doa kita. Yuk halu-halu ya. Halu, seandainya kalau dapat jatah 200 juta per bulan, kira-kira mau gawe apa sobat Gen? 0811 352 1031. Dari Setiajeng, tiap bulan sedot lemak kak, pokoknya daripada susah-susah diet dan juga olahraga. Gak masalah ya. Kan halu-halu ya kak ya. Gak masalah. Dari namanya siapa ini? DY namanya. DY nih komentar, investasi kak tapi yang gak bodong. Umi Kulsum, buat buka les bahasa Inggris. Kon ya, bahasa Inggris. Mami, yang pertama kak, tak pakai ngelunasi utang mobilku kak. Yang kedua pengen umroh dan rumah sendiri sama suami, amin. Tuh, ih afirmasi ya kak ya menjelang maghrib temenan. Makanya halu-halu pas maghrib ini kayak enak sobat Gen. Ada Mama Mamot, ini komentar di TikTok nih. Kira-kira nih, buat umroh bareng suami dan ibu, sisanya ya buat infak dan buat sehari-hari. Masya Allah. Ada siapa lagi nih? Baca dulu ya. 0811 352 1031. Halu-halu ya kak, pas maghrib gini kan ya. Sobat ngerti anak malaikat lewat ya kan ya. Amin, Masya Allah. 200 juta men per bulan. Gokil. Aku iso-iso ya sobat Gen ya. Aku ya sebelum aku baca WA ya. Nanti ya ya. Nanti ya, tak bacain WA-nya ya. Le aku, 200 juta per bulan. Ih, Kak Coki pasti gak siaran. Oh, tetap sayang. Tetap aku siaran. Tetap siaran, tapi aku saiki pasti mengebayang. Le 200 juta per bulan, aku siaran ambil nonton Roland Garros. Nang pahi sana. Ya, mari ngono. Aku bete, bosen. Aku kepengen sunset nang Santorini. Ah, enak. Kepengen brunch, Surabaya panas banget kak gitu. Tiap bulan, 3 bulan lagi ya kita nabung yuk. Kemana, ke Swiss? Gak usah ah, minggu depan aja. Surabaya panas, aku kepengen adem-adem titik nang Swiss. Ya tolong dinol cukup lah.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen FM.
1: Follow dan cek cuitan Gen FM di X
2: at Gen 1031 FM SE.
3: Selamat malam.
4: Halo.
3: Iya, dengan Bapak David.
4: Iya, benar-benar dari ini Bapak David ini.
3: Iya, Pak David, perkenalkan Pak, saya Pak Gilbert.
4: Pak
3: Gilbert, Pak, bukan Gibeng ya, Pak.
4: Gilbert.
3: Iya, dari Bea Cukai, Pak.
4: Hah? Bea Cukai? Aduh, bahaya sih.
3: Kok bahaya, Pak? Nggak pernah bayar cukai atau gimana?
4: Oh, bayar kok, Pak.
3: Pak, ini kan sering untuk yang ambil parfum pengiriman yang dari Singapura ya, Pak? Betul ya, terakhir ya?
4: Iya, benar, Pak. Terakhir iya. Dari Singapura saya ngambilnya.
3: Pembiayaannya biasanya bagaimana gitu loh, Pak? Kok sampai saya belum terima gitu? Apakah Bapak sudah bayar atau bagaimana?
4: Sudah bayar, Pak. Bayar ke forwardernya langsung.
3: Nah, iya, saya kok nggak terima ya, Pak? Gimana ini? Putnya saya nggak nakut-nakutin ya, Pak, ya. Kalau misalnya ada pengiriman lain, ya nggak bisa sampai ke tangannya Bapak.
4: Aduh. Ya, terus saya harus bagaimana ini, Pak?
3: Tapi ini kan saya kan ngelihat ini usahanya Bapak. Ini kan parfum brand-brand gitu ya?
4: Iya, benar-benar. Parfum iya, branded, iya. Parfum niche.
3: Mungkin bisa dibantu gitu loh, Pak. Mau ngasih ke atasan saya gitu. Ini kan buat ulang tahun gitu, Pak, ya. Atasan saya ini sukanya yang bau tanah itu apa? Parfum apa ya, Pak?
4: Saya nggak punya rekomendasinya kalau bau tanah, Pak. Kalau selain bau tanah, ada parfum yang lebih menarik sih, lebih unik ini. Parfum cairan...
3: Rencananya kan saya memang ini mau ada pameran, Pak, gitu loh. Ada inovasi di luar negeri, Pak. Parfum yang ditelen gitu, Pak. Yang mungkin Bapak coba cari. Kalau misalnya ada, ini kan inovasi ya, Pak, ya. Jadi saya maunya kalau memang Bapak bisa membawa ini dari luar negeri parfumnya, saya mau yang dalam bentuk ini loh, Pak, kayak kapsul gitu loh, Pak. Tapi isinya itu parfum gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada customer gitu mau testi gitu, ya sudah saya masukkan aja kapsulnya. Des, wangi gitu, Pak. Kalau nggak salah saya pernah dapat itu dari Ethiopia itu untuk keluarannya itu, Pak. Lagi tren, gitu. Iya. Di Ethiopia, Pak.
4: Saya belum pernah dengar, Pak.
3: Oh, belum pernah dengar. Di sana itu lagi viral. Itu bisa kita viralkan di Indonesia gitu, Pak. Jadi kayak tren terbaru gitu loh, Pak. Parfum telan.
4: Parfum telan ya?
3: Iya, betul. Tuh. Tolong Bapak cari inovasi itu. Kalau misalnya oke, Pak, lo sudah, langsung kita bermitra aja gitu, Pak. Nanti masalah untuk pengiriman atau apa, nanti bisa lah, Pak, kita atur-atur gitu ya.
4: Boleh-boleh, Pak.
3: Nanti bisa diusahakan gitu. Saya kira-kira dapat jawabannya kapan ya, Pak?
4: Saya waktu 1 mingguan lah, Pak.
3: 1 minggu?
4: 7 hari lah.
3: Boleh, 1 mingguan, Pak. Boleh, ya. Itu store-nya di Plaza Marina lantai berapa ya, Pak?
4: Plaza Marina?
3: Iya.
4: Oh, kita nggak pernah buka store offline sih, Pak. Kita selama ini online, Pak. Rasanya Bapak salah... toko deh.
3: Loh, Pak David, ini kan tokonya bau-bau itu enggak sih, Pak?
4: Iya, benar, bukan bau-bau. Hah?
3: Bukan bau-bau, tak, Pak?
4: Bukan, Pak.
3: Walah, maaf, Pak David, saya salah. Berarti Pak David masuk salah sambung Gen FM.
4: Oke, Pak.
1: Gen 103,1

0: Bandung Grand Final Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Di umur berapa Sobat Gen kamu dengerin lagunya Audi Menangis Semalam? Di umur berapa? Atau gak usah ngomong umur deh, kelas berapa? Nah, SD, SMP, atau SMA? Pasti langsung auto nyanyi. Thank you loh buat kamu yang sekarang masih dengerin Coki siaran di Nyore, Nyeroco sore-sore, ngebacain komentar kamu yang udah banyak banget. Yang komentar, kalau seandainya halu-halu ya kak, dapat jatah 200 juta per bulan, kira-kira buat apa Sobat Gen? Kamu buat ngapain coba? Baca dulu yang udah masuk. Ini aku baca komennya Salsa ya. Sebentar Salsa, hai.
1: Aku nek oleh jatah 200 juta ya Kak Coki. Kok ayang embep ya Kak Coki. Teh, aku budal perawatan Kak Coki. Wis gak adik mikir belonjo, gak adik delok rego Kak Coki. Paling pacanku saiki wis kok ini ya Ramadhan nih paling Kak Coki. Kimis-kimis kan Kak Coki. Kayak duwe lemak aku Kak Coki. Mangan ku mangan sehat sing sak porsine ku 100.000 mendukur Kak Coki. Gak kebayang aku nek bojoku nggak ya aku jatah 200 juta.
0: Tahu amanan.
1: Eh, perayaanku wis koyo niar Ramadhan iki temenan.
0: Oh iya temenan. Bojomu ngasih jatah 200 juta per bulan ya. Sing biasane anduk ya, keleleran nang kasur. Sing mau salahno kudu bojomu, tapi anduke. Anduke pasti mau omeli ngono. Kok iso kok nangkring nang kene? Kan temenan. Percoba ya aku. Bojomu lek pulang kerja, woi lek iso gak usah karet karpet ngono. Karpet warna gold ana shimmering-shimmeringan kayak ngono iku mau gelarno. 200 juta per bulan, cuy. Dodi.
2: Kali ini aku enggak bakal guyonan.
0: Apa-apa.
2: Coki, ya, apa-apa. Dalam menanggapi. Ande-andemu itu.
0: Apa?
2: Kalau ande aku tiap bulan dapat 200 juta ya Coki ya. Pasti akan tak pakai untuk umroh tiap bulan. Wes sampai ben imigrasinya saya belenek aku tiap bulan budal umroh.
0: Beneran amin.
2: Amin.
0: Ya amin ya Allah. Amin. Temenan. Umroh mana mas? Nggih, kayak ngana. Nanti mas umroh, masya Allah, enak ya kak karu-karuan. Wih ya Allah, semoga didengarkan ya. Aku ya kepuangin kayak ngono. Siapa iki? Dari mana? Dari mana? Singgi ya, bener ya. Nah, oleh Singgi ya bro.
3: Medsos kemarin.
4: Kak Coki, ayo dong, jangan suka gangguin orang yang lagi puasa, kasihan itu. Masa gangguin tok. Aduh.
0: Ya kan, setiap ada kan ada gangguan ya kan. Gak usah aduh-aduh. Kan butuh gangguan dalam hidup ya aku iki. Gitu. Ya healing lah kak, tiap minggu. Tiap minggu healing. 200 juta per bulan. Ya. Sama mana iki? Sebut nama dong bro. Kalau komentar di sini ya. 6039 ini siapa ini?
5: Kak Coki.
0: Oi.
5: Kalau saya dapat 200 juta Kak Coki, iya. Saya mau renovasi rumah itu Kak Coki.
0: Renovasi
5: yang
0: rumah.
5: Bagian dapur itu Kak Coki. Iya. Mau saya renovasi tata ulang Kak Coki, tapi enggak punya uang segitu Kak Coki.
0: Kan
5: makanya ini nabung dulu Kak Coki. Tapi kok saya wangil men Kak Coki ya nabung dikit demi sedikit Kak Coki.
0: Temenan.
5: Pengeluarannya itu banyak sekali Kak Coki.
0: Wake,
5: Kak Coki.
0: Yo.
5: Boleh request lagunya ini Kak Coki.
0: Apa?
5: Ari Lasso yang Demi Waktu.
0: Siap. Hah? Demi Waktu? Bukannya Ungu?

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, buat kamu yang pengen treatment gigi atau mau pasang behel, wajib di Audi Dental. Ini juga terpilih sebagai Dental Clinic of the Year, ditangani oleh dokter spesialis ortodonti dengan high quality treatment dan kliniknya cozy banget. Sobat Gen bisa datang tuh, ada dua lokasi. Untuk Surabaya Barat, tepatnya di Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Yang di Surabaya Timur, lokasinya di daerah Mer, Ruko Mega Galaxy, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? Yuk booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang juga. Audi Dental, senyum tanpa ragu.

0: dan 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Koridor baru bus Trans Jatim di Malang Raya dan Pasuruan segera disiapkan. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Persija Jakarta resmi memperkenalkan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala baru untuk menghadapi musim 2026-2027. Mengutip berita Detik Sport, Shin Tae-yong diperkenalkan secara langsung oleh manajemen Persija dalam acara di Jakarta International Stadium. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menggantikan Mauricio Souza yang berpisah dengan Persija usai kompetisi musim lalu. Kehadiran Shin Tae-yong diharapkan mampu membawa Macan Kemayoran kembali bersaing dalam perebutan gelar juara. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menerima surat kepercayaan dari 8 duta besar negara sahabat di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini. Penyerahan surat kepercayaan menjadi tanda dimulainya tugas resmi para duta besar di Indonesia. Mengutip berita CNN Indonesia, 8 duta besar tersebut berasal dari Korea Selatan, Palestina, Ceko, Filipina, Yunani, Sri Lanka, Lebanon, dan Saint Lucia. Pemerintah berharap hubungan kerjasama Indonesia dengan negara-negara sahabat semakin kuat melalui peran para duta besar yang baru bertugas. Memasuki berita utama, Pemprov Jawa Timur akan memprioritaskan pengembangan koridor baru bus Trans Jatim di wilayah Malang Raya dan Pasuruan. Melansir berita Detik Jatim, anggaran untuk proyek tersebut akan disiapkan melalui perubahan APBD 2026 dan saat ini masih dalam tahap perencanaan. Untuk Malang Raya, rencana penambahan koridor sudah memasuki tahap akhir kajian oleh Dinas Perhubungan Jatim. Sementara koridor Pasuruan juga masih menunggu kajian final dengan fokus mendukung kebutuhan transportasi masyarakat dan kawasan industri. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
5: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Toto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengarin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore. Nyeroca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Ngomongin soal, ya halu-halu ya kak. Ya siapa tahu iso keturutan 200 juta ke Monmen per bulan. Kira-kira, mau gaya opo Sobat Gen? Is, gitu aja pertanyaanku ya. Ya. Ya lagi susah, semuanya lagi susah. Tapi kan ya jenenge mimpi kan gratis ya Sobat Gen ya. Siapa tahu di amin ambil Gusti Allah. Amin ya Allah. Setiawan, tiap bulan 200 juta buat umroh kak sama istri anak orang tua Kak Coki. Terus nambah rumah. Wih di amin. Amin. Fajar, nek bojoku ngasih 200 juta per bulan kak. Aku gak bakalan ngomel-ngomel kalau dia mau mancing. Naruh handuk keleleran gak bakal barang. Gak balikin barang ke tempatnya. Oh iya. Selama itu belum terwujud, kan pasti jeng ngomel ya Fajar. Hai, selamat malam. 10269 kisah buat jeneng ini. Lek 200 juta per bulan, pertama sih, ya mangan soto cahar, ambek cahare, terus rodok melete, nang arek-arek. Wis, mik ngono tok. Ya gak masalah sih, sindu duit kon-kon ya. Mbak Pipit, selamat malam.
3: Sore Coki. Oi. Kalau aku dapat jatah satu bulannya 200 juta, yo pengen beli rumah lagi.
2: Enak.
3: Sama mobil lagi Coki.
2: Enak.
3: Tak cicil, om ambil mobil. Tapi terutama iki aku kepengin tuku-tuku Coki. Oh, tuku ambil kos-kosan Coki. Kok ketepaan ono kos-kosan di Dol. Oleh jatah 200 juta.
2: Iya.
3: Aku langsung tak gawe nyicil
2: ruko.
3: Tuku kos-kosan
2: utawa
3: tuku Coki.
2: Oh iya.
3: Tapi
2: iya.
3: Yo insyaallah muga-muga.
2: Amin.
3: Magrib-magrib iki dijawabane Coki.
2: Oh, temenan, Mbak.
3: Terima kasih Coki.
2: Sehat
3: selalu ya.
2: Terima kasih.
3: Selamat sore.
2: Terima kasih. Selamat sore Mbak Pipit. Insyaallah Rabu tak cicipi sordo. Ya Allah ngerti ae. Lek aku seneng sordo. Thank you loh Mbak Bibit. Terima kasih. Naja, info trafik ya kak. Lampu merah exit tol Banyurip mati terpantau tidak ada petugas. Lalu lintasnya kacau nih. Hukum rimba. Siapa kendel dia maju duluan. Hati-hati ya Naja. Ya Allah. Sumpah darah koneku wis brong abis. Ikutan topik deh. 200 juta per bulan ya. Mau tak buat hajikan dan belikan rumah orang tua. Masya Allah. Plus buat usaha yang bisa memberdayakan warga sekitar terutama Surabaya Barat. Karena di balik gemerlapnya Barat masih banyak warga-warga yang kekurangan. Wapi italah. Cita-citamu mulia sekali, Nak. Cita-citamu mulia sekali. Terima kasih banyak. Dari Ancit. Ancit. Gimana Cit?
4: Halo. Hai. Selamat malam Kak Coki.
2: Malam.
4: Gimana weekendnya?
2: Oh, all good. Apakah sayang?
4: Menyenangkan.
2: Sangat.
4: Aku bekerja.
2: Bekerja tetap.
4: Kak Coki mau update traffic dikit. Tadi yeah. Dari arah Siar di Perempatan Siar itu agak ada kepadatan sampai Perempatan Gendang Sari.
2: Yeah.
4: Terus habis itu Taman Pelangi cukup padat tapi cukup lancar juga.
2: Lancar.
4: Jadi ramai lancar aja. Yeah. Terus Ayani juga ramai lancar. Gitu Kak Coki. Kak Coki mau request dong lagu-lagu yang hip-hip gitu biar semangat.
2: Oh tenang. Abis ini.
4: Terima kasih banyak ya Kak Coki.
2: Sama-sama.
4: Selamat siaran sampai jam 7 malam.
2: Thank you.
4: Sampai jumpa Kak Coki.
2: Bye.
4: Sobat Gen, hati-hati di jalan.
2: Hati-hati.
4: Selamat malam.
2: Hati-hati juga buat kamu Oncit yang lagi di jalan. Dan buat Sobat Gen yang sekarang ini lagi dengerin Coki. Halu-halu aja Kak. Ya, hidup udah susah. Lagi susah semuanya. Jangan cuman kamu mikir kok aku tambah susah. Akeh. Pestalah uake wong saiki lagi susah Sobat Gen. Halu-halu aja ya. Kalau dapat jatah 200 juta per bulan mau gawe opo?
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 1.3,1 FM bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore, nyerocos sore-sore. Sampai nanti jam 7 malam ngebacain komentar kamu yang banyak banget loh hari ini loh. Yang komentar loh, kalau seandainya dapat jatah ya 200 juta per bulan, kira-kira mau gawe apa Sobat Gen? Hai Tia, selamat petang.
1: Coki, aku mau halu juga ya. Kalau misalnya aku di jatah 200 juta per bulan nih. Yang pertama,
0: iya.
1: Kayaknya aku mau ngejar cowok K-popku deh, Coki. Maksudnya aku kalau misalnya cowok Korea aku konser di mana gitu,
0: mau kejar.
1: Pasti tak usahain nonton dia.
0: Nonton dia. Iya.
1: Terus mari ngonong kalau enak susu ya, Coki.
0: Enak susu jadi.
1: Tak gawe. Makan pagi nang Thailand. Kok makan siang wis nak beda negara, Coki. Makan siange nang Brazil.
0: Terus
1: makan malamnya ya beda, Coki.
0: Beda nang ndi?
1: Pokoke
0: nang iki DTC.
1: Mak iye. Terus sampe info no, Coki. Warteg nak luar negeri sing enak iku nang ndi, Coki?
0: Warteg.
1: Ya kesampean. Aku dicatah 200 juta penulan. Makasih.
0: Asyik ya Allah, warteg nang luar negeri, Coki, iya, Gary komentar, melu topik boleh ya, per bulan 200 juta, langsung Cok, bengi iki aku resign Coki, gak ate ngenteni duit pensiunan, gak ngurus. Alda, ikutan ya kak, iya, kalau dapat 200 juta tak bikinin kos-kosan terus kak, by the way kak aku numpang promosi ya kak, ikutan dong mini turnamen padel. Tanggung berapa sih dak? Thank you banget loh ya. Coba deh ya, let me check nanti ya dak. Thank you banget. Ini malah promo di sini. Yuda.
2: Malam Kak Coki.
0: Malam.
2: Andai kan aku dapat gaji 200 juta per bulan. Sing pasti. Aku kok tak kain tumpengan Gen FM ini Kak Coki. Terus kedua, aku layangan tak ente-enteno, tak towo-towo no benangi tebal ke are-are cili. Ngono sih Kak Coki, sun.
0: Sama-sama, aku bayang no ya. Lek misalnya 200 juta, gawe tuku benang layangan. Kira-kira duwowo ini sakpiro ya. Tolik kita, tol sumo, Surabaya, Mojokerto, sampai tembusan Jakarta.
3: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: 101,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, kopi udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tradisi di berbagai negara juga bermacam-macam. Kopi juga sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tumbuh menjadi budaya di masyarakat kita. Mau pagi sampai malam, gak lengkap kalau gak ngopi. Nah, di zaman sekarang, kopi udah jadi teman sehari-hari. Dan yang terbaru, ada Kopi ABC Ice Klepon. Buat kamu yang selalu update dan nyobain hal baru. Kopi instan yang gampang banget, bikinnya cuma pakai air dingin. Kopi ABC Ice Klepon ini punya aroma harum pandan, manisnya gula aren yang pas, berpadu sempurna menjadi Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu. Dengan rasa yang creamy dan enak, seketika bikin kamu rileks lagi untuk lanjut lagi catch up with trend and the world. Dan serunya lagi nih, buat teman-teman kuliahan di Surabaya, Kopi ABC Ice Klepon bakalan keliling kampus di Surabaya, dicari coki barengan Kopi ABC Ice Klepon. Soalnya, kamu bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru barengan teman kampus kamu. Dijamin coffee break jadi makin seru. Selain itu, juga ada KOL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampus kamu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada menyesal kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Cari coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Tungguin di kampus kamu. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, kau masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Siapa tahu ada Sobat Gen yang sekarang ini lagi di perjalanan ya, lagi mau langsung pulang ke rumah gitu kan, nemenin anaknya yang mungkin lagi ujian sekolah, atau adik-adik udah pada kelar ujiannya, tinggal tunggu rapotannya. Iya, Mes, gak usah kemana-mana ya, abisin liburan sekolah sayangnya. Wes di sini aja, itu dia. Pasti papa mamanya wes kena iso ditundai kape liburan, tapi le ono aja budget rezeki yes monggo, itu dia Sobat Gen. Karena kan memang kan ya, kalau ngerti dewe berita nang dindi, rupiah melemah tetangga sebelah berjaya. Contoh, iki aku lagi baca nang Infopop Sobat Gen ya. Warga-warga pakcik-makcik yang ada di Malaysia sana ya, ngeborong ya, ngeborong brand-brand lokal yang ada di Indonesia, rela ya, yang namanya via darat ya kan, iso nembus nang Sumatera, iso nyebrang tembus nang Kalimantan ngono kan ya, tuku barang-barang lokal Indonesia ya, bagus, alhamdulillah dilarisi. Dilarisi ambek pakcik-makcik yang ada di Malaysia tuh, tulak Sobat Gen. Tuku nang kene kan secara dewe, kau ngerti dewe ya, iki rupiah ambek US dollar iku 18.000. Lih tak cek-cek nang ringgit iki 4.500 something gitu. Sak ringgit. Bayang nokon. Sak ringgit 4.500 iku dia. Wis gak usah halu-halu tuku musaking ya toh. Wis musaking biyen iku iso rega sak jutaan, iso-iso saiki iso sak kentuk buah musaking duren iku regone ya Allah. Iso sak tembus petang yutoan iki sak buah duren iki. Ora Gusti, Gusti. Semoga ada keajaiban dari rupiah ini.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: FM 103.1 FM.
1: Bisa banget.
2: Iki beneran ya? Apa? Sounds of Downtown 2026 ada lagi?
3: Oh iya bener.
2: Line up-nya juga gak main-main.
3: Bayangin, cuma dengan Rp159.900, kamu bisa dapetin tiket One Day Pass untuk nonton Mahalini, Juicy Lucy, Malik and the Essentials, Four Events, Expanturas, Baras.

0: pecah sih. Makanya siap-siap dari sekarang. Lisel Mandiri bakal membuka mulai dari 5 sampai 12 Juni 2026.
1: Doyo murang ini, masa gak ikut war tiket?
0: Makanya, buruan buka Mandiri tabungan sekarang dan siap-siap war tiketnya hanya di Livin Suka.
1: Sobat Kan juga catat ya, Presale Mandiri cuma sampai 12 Juni 2026. Cek info lengkapnya di bmri.id/livin-sod2026.
0: Ojo sampai nyesel gara-gara kehabisan tiket.
2: Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman Kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon rasanya seenak itu.
4: Gen FM.
5: Facebook Gen ya tinggal cek di gen1031.fm.
4: Gen FM.
6: Oi. Buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya, @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram. Kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan. Mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
7: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
8: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Rupiah kembali melemah pada sore hari ini. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nandik S. Deang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN di Istana Negara Jakarta pada hari ini. Pada kesempatan yang sama, Said Iqbal dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Melansir berita inews.com, pelantikan dilakukan sebagai bagian dari penguatan jajaran pemerintah untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional. Nandik S. Deang kini memimpin BGN yang bertanggung jawab menjalankan program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Berita selanjutnya, Piala Dunia 2026 resmi dimulai pada pekan ini dan akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan di Grup A jadi pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 pada Jumat 12 Juni 2026. Berdasarkan berita CNN Indonesia, turnamen kali ini menjadi edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta, bertambah dari 32 tim pada edisi sebelumnya. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan untuk memperebutkan gelar juara dunia. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi edisi terbesar dalam sejarah, baik dari jumlah peserta maupun total pertandingan. Beralih ke berita utama, nilai tukar dolar AS terus menguat dan menekan rupiah hingga menyentuh kisaran Rp18.200 per dolar AS. Penguatan dolar terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Mengutip berita Detik Finance, pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan biaya impor dan menambah tekanan bagi industri yang bergantung pada bahan baku dari luar negeri. Kondisi ini juga menjadi tantangan bagi stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak pasar keuangan global. Demikian berita kali ini. Dengan saya Caca, nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
7: Infogen.
9: buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
10: Yes.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen, terima kasih banyak yang sudah dengerin Coki siaran edisi hari ini. Thank you yang udah mampir lewat live TikTok. Terima kasih loh yang udah cekot-cekot tuh ya beberapa merchnya dari Kopi ABC Ice Clepon, itu dia. Terima kasih banyak yang udah ikutan komentar, yang udah update traffic, yang udah ikutan request. Thank you banget darling. Eh, by the way, besok aku bakal jalan-jalan ke UNER nih sobat Gen, buat ngasih kejutan ke temen-temen yang ada di UNER buat seru-seruan bareng sama Kopi ABC Ice Clepon. Ada apa? Banyak hadiah, seru-seruan, traktir, yo, Marono DJ, kita bisa singelom bareng sobat Gen, enak kan? Makanya dengerin Coki itu jangan cuma lewat radio aja, ikutin semua kegiatan aku lewat sosmed kita di @gen1031fmsby. Tapi sekarang ini kelar siaran, aku mau lanjut tenis dulu. See you tomorrow, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, darling.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
2: Yovi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, everything you are.
1: Seru kan? Dengerin terus.
2: Gen FM, asik banget.
3: Kamu lagi dengerin
4: Gen, musik terus.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Kejutan Embeman, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Manfaat ini buat Anda yang ingin memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Dapatkan promo harga spesial sampai Juni 2026 dan juga dapatkan program bunga 0% dan Smart Cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Canter dan Fighter. Syarat dan ketentuan berlaku. Selain itu, segera lakukan perawatan kendaraan Fuso Anda karena juga bakal ada diskon untuk servis dan jasa. Dengan bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus ditambah promo untuk layanan mobil workshop service dengan free general check-up. Semuanya hanya bisa didapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya di Jalan Demak nomor 172 Surabaya atau di Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Hubungi 0811 300 883 untuk booking service. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Nikmati promonya hingga 30 Juni 2026. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
4: Gen FM.
5: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia ya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi, bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.

0: temenin kamu 5 menitan lagi.
1: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun sobat Gen.
3: Lagu-lagu enak e.

0: Usah pause yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Quick bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Quick juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Quick di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, dapetin juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
2: Big Quick, ini baru bengkel.
3: Halo, selamat pagi.
4: Halo.
3: Dengan Mbak Leva ya?
4: Iya, dari mana?
3: Iya, ini dari Mama Kiran.
4: Oh iya?
3: Iya, ganggu gak Mbak? Maaf nih pagi-pagi aku telepon.
4: Gimana Mbak?
3: Iya, enggak, ini saya cuma mau... Kayak gimana ceritanya ya? Maksud saya... Udah kesini-kesini tuh kok makin mengkhawatirkan gitu loh. Saya jadi khawatir untuk psikis Kiran sendiri gitu Mbak.
4: Maksudnya gimana Mbak? Kenapa Kiran Mbak?
3: Kiran tuh udah, aduh apa ya, Kiran itu sering dipalakin uang sama anak Mbak.
4: Ini Mbak Fitri yakin? Soalnya suaranya beda banget.
3: Ini saya lagi flu, saya lagi pusing, saya lagi banyak pikiran. Ini ya pikiran kerjaan, pikiran Kiran juga gitu loh Mbak.
4: Enggak, soalnya jarang banget sih komunikasi sama Mbak Fitri, tapi bayar nomor telepon kantor, biasanya kan hand.
3: Mbak langsung ngomong sama papanya Kiran aja deh Mbak.
4: Oke.
5: Halo, selamat pagi Ibu. Aduh, Kiran nih sekarang lagi stres ya. Karena dipalak sama Kayla.
4: Aduh, kalau boleh tahu detailnya gimana ya Pak ya?
5: Usut punya usut, Kiran sering dipalak sama Kayla.
4: Kalau Kiran sekolah di mana Pak?
5: Ibu mencurigai saya. Saya paham. Saya cuma minta Ibu untuk kasih tahu anaknya untuk berhenti malakin anak saya. Udah titik itu aja.
4: Pan banget Mas.
5: Biar anak saya mau sekolah Bu. Tolong, saya minta tolong nih, hentikan.
4: Oh, ya udah sekalian bicara sama ayahnya Kayla aja.
5: Hentikan premanisme di sekolah.
6: Apa sih? Halo.
5: Halo, ini papanya?
6: Iya Mas.
5: Anak bapak itu malakin anak saya.
6: Lah? Siapa malakin siapa Kayla?
5: Tolong kasih tahu anak bapak untuk stop malak anak saya.
4: Aku sih ini udah yakin banget ini bukan Kiran, karena Kiran sama Kayla bersahabat baik sekali.
5: Ah, itu kan yang Anda tahu.
4: Enggak lah, gak mungkin. Ini pasti orang aneh, gak mungkin.
5: Gak usah op.
4: Enggak Mas, kecuali aku tuh sama mamanya Kiran itu kalau komunikasi intens kok, by Instagram, by WhatsApp, kenapa tiba-tiba dilakukan ke nomor kantor? Masa di kantor ngurusin yang beginian?
5: Itu baiknya istri saya. Semua prosedural, Ibu.
4: Prosedural? Apa yang prosedural, Mas? Buat anak gak ada yang prosedural.
5: Loh, saya bingung deh. Anak saya yang dibully, anak saya yang dipelap. Kenapa ibu yang marah-marah ya?
6: Ya Kiran, ya udah kita paham aja. Kita ketemu sekalian.
4: Enggak, aku ini bukan Kiran. Aku yakin bukan Kiran.
5: Jika ibu takut, ayo kita ketemu di sekolah.
4: Kapan?
5: Kalau mau sekarang, ayo.
4: Ayo, di mana Mas alamat sekolahnya?
5: Ibu ngetes saya ya? Gini, ketemu di kantor. Di kantornya PT Bisnis Nusantara kan? Ini Mbak Levana Leticia kan?
4: Leticia? Ya gue mulai tahu ini dari mana?
5: Hah?
4: Ini kerjaan lo lagi?
5: Lagi-lagi dianggap sepele malah ketawa-ketawa.
4: Ini gue tahu dari FM, gue tahu udah ketiga kali kena.
3: Tiga kali kena masih aja kecebur nih Mbak Levana. Masuk salah sambung di Gen FT. Kerjain langsung sama Aris gitu, suaminya. Aduh.
6: Ini berhasil hat-trick kita sih.
3: Yoi.
5: Yo, gokil. Tiga kali cu.
3: Kayaknya kita masukin muri nih Mbak Levana nih.
5: Gokil.
0: Semuanya, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
3: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya. @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
0: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan. Reza Artamevia, Keabadian. Niji, Jangan Lupakan. Cuma di Gen.
2: Gen, 103,1 FM Surabaya.
3: Gen, 103,1 FM Bisa Banget.

0: Ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya, @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram. Kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan. Mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
3: Halo, Racip.
4: Iya, Pak.
3: Kemarin terakhir di pengadilan ngambil apa?
4: Itu, ngambil SIM.
3: Terus,
4: bayar pakai apa? Pakai uang, Pak.
3: Pakai uang apa?
4: Ya, uang tunai lah, Pak.
3: Uang palsu ya kamu ya?
4: Uang palsu.
3: Bisa membedakan nggak uang palsu sama uang asli?
4: Ya, bisa. Diraba sama diraba.
3: Kurang.
4: Loh, kok kurang, Pak?
3: Loh, iklannya ya, apa yang aku lagu nih?
5: Ingat 3D.
6: Dilihat, diraba, diterawa.
4: Iklannya?
3: Karena kamu sudah mengedarkan uang palsu.
4: Loh, emang aku mengedarkan? Aku nggak mengedarkan loh, Pak.
3: Gini.
4: Bapak kok jadi gitu?
3: Loh, kok malah curhat sama saya ini? Rajib, dengarkan ya kamu baik-baik.
4: Iya, Pak, iya.
3: Kalau
4: saya untuk dengarkan.
3: Membedakan uang asli dan uang palsu, ya, 3D, dilihat,
4: iya.
3: Diraba, diterawa.
6: Dilihat, diraba, diterawa.
3: Biar kamu nggak salah, coba tirunau iki lho, rungau iki jen.
6: Dilihat, diraba, diterawa.
4: Kok jadi gini ya? Dilihat, diraba, diterawang.
3: Iya, inget gak?
4: Iya, ingat.
3: Inget ya? Yowes,
4: iya.
3: Saya mau datang ke kantormu buat tanda tangan BAP-nya. Ke daerah Ketintang lo ya kantormu ya?
4: Loh, kok Ketintang? Enggak, mungkin Bapak salah sambung mungkin.
7: Maaf ya, berarti Pak Raci masuk salah sambung ya,
0: Nefem. Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Kunto Aji 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
1: Gen 103,1 FM
2: bisa banget.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo pagi, Neng Listi.
2: Iya, ini siapa ya?
1: Bang Ilham, Ketua Paguyuban, Tanah Abang.
2: Oh, Bang Ilham.
1: Mbak Listi, ini kan alhamdulillah udah tutup tuh keranjangnya.
2: Yuk.
1: Kita seneng nih, pedagang-pedagang seneng keranjangnya udah tutup. Gini, Mbak Listi, aneh kan lagi ngumpulin orang-orang yang apa ya, aktif dah di sosmed. Nah, salah satunya Mbak Listi, Neng Listi nih lumayan aktif saya lihat gitu. Nah, saya ini lagi nyari juga nih beberapa orang lagi yang aktif di sosial media, pedagang-pedagang kayak semacam apa ya, selebrasi gitulah tutupnya keranjang kuning itu gitu loh. Kita bikin semacam konten gitu.
2: Tapi emangnya nanti enggak provokasi gitu, Bang?
1: Kagak, ini kan cuman kayak hajatan aja bentuk konten, enggak usah sensitif.
2: Oh, okay.
1: Bikin konten aja, kamu kan aktif. Kamu aktifnya apa sih? Instagram ya?
2: Di
1: Facebook. Kalau Bang Ilham aktifnya Facebook.
2: Kita lagi seringnya di Facebook sih, Bang.
1: Nah, Facebook boleh. Kalau teman-teman yang IG, IG. IG sama IG sama gak sih?
2: Sama sih, Bang.
1: Sama ya. Kita semua bikin konten. Nah, bunyinya kayak gini. Ani udah bikin ini. Kalimatnya. Mbak Listi tinggal ngikutin aja dah sama teman-teman.
2: Ini kalimatnya nggak bikin provokasi kan, Bang?
1: Kagak. Ini kayak selebrasi. Kayak hajatan gitu dah.
2: Gimana, Bang?
1: Nih, kalimatnya ya. Kami, pedagang offline, online, bencana, live shopping, bencana yo. Gitu. Nanti kita pengen serempak nih semua. Semua pedagang nih, Sabang sampai Merauke.
2: Ngumpul kita, Bang, gitu.
1: Bikin konten, kagak usah ngumpul. Upload aja, upload. Tinggal di-upload aja. Tapi aneh harus ngetes dulu nih. Mbak Listi ngomongnya bener nggak?
2: Oh.
1: Kami pedagang offline, online, bencana, live shopping, bencana yo. Gitu.
2: Oke.
1: Logatnya kok bisa Korea?
2: Pedagang Tanah Abang ngomong bahasa Korea.
1: Iya, kagak apa-apa. Namanya juga kan kita kan kudu itu, kudu ngikutin apa yang lagi ngetren. Kalau kita ngomongnya kayak, kami pedagang offline mengucapkan turut berbahagia. Boring itu.
2: Oke, Bang.
1: Coba ya, yang paling Korea, coba ya.
2: Kami pedagang offline, online, bencana, live shopping, bencana yo.
1: Kurang, masih ada Betawinya. Korea. Nonton drakor kagak sih, Mbak Listi nih?
2: Nanti mas penggal-penggal
1: aja. Udah tolong lagi dong. Coba lagi ya. 1, 2, 3.
2: Kami pedagang online, bencana yo. Live shopping, bencana yo. Kurang Korea gak, Bang?
1: Dikit lagi. Okay. Makan itu dulu dah, tuh yang dari Korea. Apa, onigiri ya?
2: Apa itu, Bang?
1: Sushi, makan sushi dulu dah, tuh. Biar lebih Korea. Ya, coba. 1, 2, 3.
2: Kami pedagang offline, online, bencana, live shopping, bencana yo.
1: Cakep! Bungkus dah, logatnya dari Korea banget. Ani udah lihat di Google Analytics nih. Ya, dari Google Analytics rame-ramenya itu 10.17. Jadi uploadnya jam 10.17 ya. Oke. Nanti kapan-kapan saya main dah. Udah lama juga kita gak silaturahmi nih barengan sama Mbak Listi Bilar.
2: Listi Bilar?
1: Iya. Blok C kan?
2: Bang, saya blok A.
1: Kamu kan blok C?
2: Bukan, Bang.
1: Yah, salah orang. Saya salah sambung. Dan Mbak Listi masuk salah sambung di GDM. Bencana. Bencana, yo.
3: Lah, senang kono, rek.
4: Suwun, sobat, ken.
3: Lagu-lagu enak dilanjut.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Kamu lagi dengerin
3: Gen, musik terus.

0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
1: Gen FM.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 20

0: Sobat Kin.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
0: Halo, selamat pagi.
2: Ya.
0: Dengan Pak Made.
2: Iya, dari mana, Bu?
0: Pak, perkenalkan saya Bu Ayu, Pak. Ini tangan kanan Ibu Maria.
2: Oh, baik. Bu Ayu yang di mana ya, Bu? Ya, maaf.
0: Kepala pelayanan, Pak.
2: Yang di Jakarta ya?
0: Iya, betul. Jadi begini, Pak Made. Ini kan terkait kerjasama nih. Saya diutus sama Bu Maria untuk sedikit masalah nih, Pak.
2: Apa itu, Bu? Masalahnya, Bu?
0: Masalah untuk kebersihan di klinik, Pak. Ini kita komplain banyak sekali nih.
2: Boleh, Bu. Silakan disampaikan ke saya komplainnya apa ini.
0: Iya, ini maksudnya kan cleaning service kok. Kayaknya sekarang makin kesini makin males-malesan. Masa saya harus bawa Pandawara Group, Pak, ke rumah sakit? Kan Bapak juga sudah punya tim gitu loh maksud saya. Kita yang paling krusial itu kan dari toilet, Pak. Ini toilet jorok banget ya, Pak, ya. Maksudnya kalau kita lihat ini jatuhnya jadi kayak terminal, Pak.
2: Terminal? Ya enggak juga kali, Bu. Baru saya minggu lalu kunjungan ke sana, toiletnya ber...
0: Loh, itu kan justru karena pas Bapak sedang kunjungan. Kalau pada saat Bapak tidak kunjungan, Bapak harus lihat posisi dan kondisinya seperti apa.
2: Baik. Mohon maaf ya, Ibu. Nanti saya perbaiki lagi.
0: Apalagi di VIP 1, Pak. Itu kan klien-klien semua kan klien Donavid, Pak.
2: Nih, ini aneh nih. Biasanya Bu Maria telepon saya. Kalau ada apa-apa, saya pasti dipanggil.
0: Iya, tapi ini kan bukan masalah Ibu Marianya aja. Memang beliau sedang sibuk, Pak. Ini kan gara-gara kebersihannya tidak terjamin. Banyak orang sakit jadi tambah sakit, Pak. Dari debu aja, saya colek ada nih, Pak. Sekitar 10 mm, Pak.
2: Ibu kapan visit ke Surabaya ya?
0: Saya ini kan tugasnya emang kayak spy aja, Pak. Jadi saya terlihatnya invisible aja begitu, Pak. Makanya Ibu Maria tidak pernah memperkenalkan saya ke Bapak. Gini aja deh, Pak. Ini tadi ada yang bersama saya. Kebetulan memang beliau ini langsung pindah rumah sakit ke Jakarta, Pak. Karena bengek-bengek, Pak. Gara-gara ruangan VIP, Pak. Coba deh sama Pak Rudi ini langsung, Pak.
2: Iya.
3: Itu saya bengeknya jadi kambuh, Pak.
2: Iya, Bapak. Gimana, Pak?
3: Debu partikelnya segede.
2: Bapak dirawat di kamar berapa, Pak? Aduh, saya sangat khawatir sekali.
3: 14045. Dipindahin ke 212 karena berdebu. Nah, kemudian di 212 itu kan berdebu sekali. Saya tanya, ada di mana debunya? Jadi di antara paru-paru dan tombolok. Anda dengar nafas saya enggak?
2: Iya. Bapak sesak nih, sesaknya parah nih kayak gini, Pak.
3: Gara-gara debu, Pak. Dan debu-debunya intan ya, Pak.
2: Oh. Aduh. Ya ampun, Pak. Gimana ya ini ya?
0: Oh, udah, Pak. Perlu dicup. Halo. Iya, jadi gimana ini, Pak? Maksudnya saya juga kan ini bawa pasien satu, karena kan beliau...
2: Nah gimana ya, ini benar-benar dengan masalah kebersihan atau memang penyakitnya Pak Rudi?
0: Kok Bapak nyalain penyakit Pak Rudi? Beliau ini tadinya sehat, Pak. Sudah hampir sembuh, Pak, di rumah sakit, tapi karena kebersihannya kurang terjaga, Pak.
2: Nanti saya mau visit ke sana. Nanti hasil perbaikannya pasti saya sampaikan ke Ibu. Nanti kasih tahu alamat email Ibu ya.
0: Udah gini aja deh, Pak. Kita ketemuan aja ke rumah sakit Darmo di Suryalaya, ya Pak.

0: Ya.
1: Sudahlah, ya. Bukan.
0: Ini Pak Made Suntana kan?
1: Bukan, salah sama Made Ari. Salah Ibu, salah.
0: Ya, saya salah orang. Salah sambung.
2: Salah orang, salah sambung. Dan Bapak masuk salah sambung di
0: Gen FM. Bapak dikerjain sama Angie.
2: Kena Angie enggak, Pak?
1: Iya, nanti saya ini deh, saya datengin orang itu.

Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. وترزق من تشاء بغير حساب. Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo, selamat pagi.
2: Halo, iya selamat pagi.
1: Dengan
2: ya.
1: Zahra?
2: Iya betul.
1: Oh iya, Zahra ini Anggi, manajernya Risti, ingat nggak? Tagor. Iya betul.
2: Oh, iya,
1: kemarin kan kebetulan memang aku kan harus pulang duluan nih, pas lagi Ang sama Risti visit ke sana. Pada bikin konten ya?
2: Iya betul kak.
1: Memang sebelumnya kemarin belum izin nih lewat aku. Aku tahu kalau Risti ini kan memang followersnya banyak, penikmatnya banyak, pecintanya banyak. Jadi istilahnya apapun yang dilakukan si artis ini kan pastinya banyak CCTV yang mantau nih gitu. Untuk kontennya sih nggak masalah ya, buat aku juga ini fun lah. Kalian bikin Velocity kan ya?
2: Iya kan.
1: Karena memang Velocity ini kan juga lagi naik nih. Meskipun sekarang lagi kalah sama trennya Kim Son Ho ya. Cuman kita kan udah tahu sekarang packagingnya Risti tuh seperti apa, muslimah gitu ya. Terus juga memang lagu yang lagi dipromoin kan juga ke arah sana gitu. Di sini saya dapat laporan dari guru anaknya gitu ya, kalau Arsen di sekolah banyak yang bully gitu.
2: Karena Velocity.
1: Ah iya betul.

0: Cuman intinya memang dari Arsennya jadi keberatan nih gitu.
1: Soalnya kemarin tuh aku bikin kontennya tuh izin dulu kok ke Kak Ristinya sama tapi, Kak Angnya.
0: Memang aku tahu Risti ini orangnya humble parah. Kamu mau suruh apa aja juga dia pasti mau gitu loh. Kamu mau suruh Velocity kek, mau kamu suruh dia Kiki Do You Love Me kek, kamu mau challenge dia nyetopin truk di tengah jalan juga dia mau-mau aja karena saking humble-nya Risti gitu. Gini aja deh, kalau dari Arsen sih minta di take down sih ya. Ya, Dek.
2: Iya, Kak. Kak, halo.
1: Iya, halo, Dek.
2: Iya, Kak.
1: Halo, Kak.
2: Berat juga ya, Kak ya. Aku juga enggak ini nih diajak-ajak teman sekolah, Kak.
1: Itu emang harus di take down ya, Dek.
2: Iya, Kak. Iya. Harus di take down lah, Kak, ya. Malu, Kak.
1: Aku minta izin ke mentor aku dulu, boleh enggak ya? Soalnya kalau aku tiba-tiba take down, takutnya...
2: Tolong banget, Kak. Di take down aja, Kak, ya. Aku udah beberapa kali ini mengurung diri di kamar, Kak. Ya, demi mental aku ini.
1: Tapi kalau aku minta izin atasan aku dulu, boleh nggak ya buat nge-take down? Takutnya aku masih magang, takut gak lulus kuliah.
0: Nggak bisa dong, kamu aja nggak izin saya. Sekarang kamu minta izin sama mentor kamu. Yang kamu pikirin apa sekarang? Kamu magang di situ ya?
1: Ya, kalau masih magang, Kak.
0: Ah iya, magang terus kamu berharap nilai kamu bagus. Terus sekarang kalau misalnya di-take down?
1: Soalnya prosedurnya kayak gitu, Kak.
0: Nggak bisa dong, prosedurnya harusnya dari awal. Minta izin ke manajer, manajer sudah menyetujui. Bikinlah konten, kontennya tercipta. Jadi nggak ada tuh yang namanya permintaan untuk take down.
1: Aku minta maaf banget, Kak. Maaf banget.
0: Maaf tuh gak cukup. Minta take down. Kamu minta maaf mulu. Emang kamu pohindun? Pokoknya sampai jam 12 itu masih ada. Nanti surat somasi saya suruh antar langsung sama lawyer saya ke Shot FM. Dah gitu aja.
1: Bukan. Ini aku Hot FM, Kak.
0: Ini Shot FM di Epicentrum.
1: Bukan, Kak. Aku Hot FM, Kak.
0: Nggak orang ya. Salah sambung lagi. Dan Zahra masuk salah sambung di
3: Grand FM.
0: Suruh minta izin dulu sama mentornya.
4: Semua dia bestia Grand FM. Lagu-lagu enak. Lanjut.

0: kamu lagi dengerin
1: Gen Musik Terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Selamat pagi dengan Mbak Maya untuk pelatihan mobil Persemija.
3: Ya betul,
2: saya baru bendungan.
3: Dibantu?
2: Bendungan
3: hilir.
2: Ya, nah. Saya Pak Rudi. Saya adalah orang tua dari Rara yang belajar Sabtu Minggu kemarin sama Pak Teguh.
3: Iya.
2: Bilangin sama Pak Teguh.
3: Iya.
2: Jangan suka bentak-bentak anak orang. Paham?
3: Tuh, maaf Pak.
2: Paham?
3: Rara, ya saya paham.
2: Anak saya aja gak pernah ngebentak anak saya loh. Siapa dia berani-berani bentak anak saya?
3: Maaf.
2: Untungnya anak saya jago megang handphone. Kerekam itu. Anak saya ditok-tokin. Siapa itu dia?
3: Dengar rekamannya.
2: Ada rekamannya ada. Mau saya bawa ke pengadilan nanti.
3: Oh, kita ini aja Pak, bicarakan dulu.
2: Jangan sampai saya upload ya.
3: Maaf anaknya siapa?
2: Mau saya upload gak?
3: Iya.
2: Ini sekolah bukan saya tanya. Sekolah belajar?
3: Iya.
2: Sekolah itu tempatnya salah. Saya posting aja deh.
3: Mandung, Pak.
2: Saya posting nih sekarang.
3: Aja.
2: Oh, mana nih wifi nih? Saya posting ya. IG apa IG? IG. Facebook apa? Saya tag nih.
3: Kak, maaf tolong.
2: Saya posting. Saya kasih VO ya, saya kasih voice over. Saya pencet nih.
3: Maaf.
2: Saya upload nih.
3: Bapak,
2: saya kasih Vexon nih.
3: Tolong.
2: Ini saya kasih Vexon nih.
3: Pak.
2: Saya kasih Vexon lagunya Gea nih. Lagu sedih.
3: Tolong dong, Pak.
2: Anak saya ditok-tokin.
3: Iya, maaf, Pak. Kita bicarakan dulu aja, Pak.
2: Ini lagi bicara.
3: Saya sebagai adminnya minta maaf.
2: Kamu tahu nggak?
3: Kenapa?
2: Kan itu dari Ben Hill ke Sudirman ya. Sempet dari Cikini ke Gondangdia. Dari situ, anak saya disuruh nyetir. Teguh duduk di belakang.
3: Belakang?
2: Dia duduk di belakang.
3: Pak, duduk di belakang.
2: Dia duduk di belakang seakan-akan anak saya adalah supir.
3: Gak mungkin, Pak. Dia kan guru.
2: Terjadi. Ada videonya. Saya upload nih.
3: Jangan.
2: Saya upload nih.
3: Saya bicarakan.
2: Saya ada dua video nih. Upload. Pencet nih.
3: Apa, Pak?
2: Pencet sekarang nih.
3: Tolong dong, Pak. Nanti saya juga hilang pekerjaan dong, Pak, kalau kayak
2: gitu. Iya.
3: Iya.
2: Bu
3: orang satu salah.
2: Betul.
3: Semuanya.
2: Tapi saya emosi Mbak sebagai orang tua dong.
3: Iya maaf, aku juga ngerti, aku juga paham. Tapi maaf Pak.
2: Oke.
3: Tolong dong Pak, sabar Pak.
2: Ya udah saya kesana aja. Pokoknya saya temuin langsung di Persemija Jaya Bendungan Katulampa.
3: Hah? Katulampa?
2: Nah ini gimana? Bendungan Katulampa kan?
3: Bendungan Hilir.
2: Bukan yang Bogor.
3: Kok jauh banget sih Pak di Bogor Pak? Ini Bendungan Hilir Jakarta Pusat. Maaf ya Pak.
2: Ya Allah, saya salah orang. Saya salah sambung.
3: Maaf Bu,
2: saya salah sambung Bu. Maaf Bu. Dan Ibu masuk salah sambung di GNFL. Upload. Saya upload nih ya.
3: Dua kali nih Teguh ngerjain.
4: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya GenFM.

0: Nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Dengan Mama Kalila, betul?
1: Betul.
2: Iya, saya teh saya asistennya Pak Ahmad bagian TA.
1: Ya, gimana?
2: Ini tuh sebenarnya juga saya enggak enak ya karena saya jadi mendahului Miss Ika begitu ya. Nah, ini Mama, ini maaf saya juga kalau misalnya memang bukan azas praduga tak bersalah atau gimana-gimana. Kemarin itu kan ya pas minggu lalu kan saya suka nyimpen di buku gede gitu kan, ada buku, ada buat kas guru-guru gitu ya. Memang ada yang hilang tidak banyak, ada 2 lembar uang 50 ribuan. Singkat ceritanya teh, ya ada yang ngomong, coba kemarin ada ini enggak anak-anak murid yang masuk gitu kan. Terus ya pokoknya ada yang bilang katanya si Kalila sempat main-main sama temennya.
1: Ini maksudnya Kalila itu masuk ke ruang TU apa gimana ya, Miss?
2: Iya, gitu.
1: Berarti saya harus nanya anaknya kalau udah pulang sekolah ya, Miss ya.
2: Soalnya iya.
1: Kan anaknya juga enggak bawa handphone ke sekolah. Jujur baru pertama sih ya, Miss, kejadian kayak gini karena saya enggak pernah dengar Kalila sampai urusannya ke uang-uangan apalagi di ruang TU. Si walaupun saya sebenarnya enggak percaya ya, Miss.
2: Makanya tadi saya teh minta hampura pisan mah kalau misalnya saya jadi kayak enggak sopan. Ini aja juga sebenarnya saya lagi di luar, saya kan bingung. Soalnya orang tua saya juga lagi sakit, saya mau gantiin 100.000 juga gimana mah? Apa mungkin misalnya Mama mau bantu saya gantiin dulu uang 100.000-nya gitu mah?
1: Aduh, kalau ganti uang sekarang kayaknya saya tunggu laporan anaknya dulu ya, Miss ya. Atau mungkin saya bisa coba bantu tanya ke Miss Ika atau ke Pak Ahmad juga gimana?
2: Jangan ke Miss Ika dulu, saya enggak enak mah. Ya mungkin misalnya Mama ada rezeki nanti kan bisa saya ganti. Dah 100.000 kan kecil paling buat Mama mah.
1: Atau kita ketemu di sekolah aja gimana, Miss? Supaya lebih clear. Kan nanti ada anaknya, ada Pak Ahmad, ada Miss Ika juga.
2: Jangan deh, Ma. Jangan di sekolah. Saya aja kan maksudnya saya udah di titik buntu gitu, Ma.
1: Jadi nanti kita mendingan ketemu dulu aja ya, Miss ya, gitu. Kalau misalnya memang Missnya lagi di luar, jam berapa Missnya bisa kembali ke sekolah, nanti saya samperin aja sekaligus jemput anak.
2: Jangan,
1: supaya lebih enak. Sebenarnya saya bukan mikirin nominalnya ya, Miss. Mau nominalnya lebih kecil atau lebih besar, bukan itu poinnya. Tapi saya mau semuanya clear supaya nanti lebih enak.
2: Enggak, gini aja deh, kalau misalnya Mama nggak bisa ini, saya telepon Papa Fikri aja ya.
1: Papa Fikri siapa ya, Miss?
2: Katanya papanya Kalila Muhammad Fikri.
1: Muhammad Fikri, Missnya salah orang kali.
2: Ini Mama.
1: Nama ayahnya Kalila bukan Fikri. Huh?
2: Ini Mama Karenina bukan?
1: Bukan, saya Karamina.
2: Ya saya salah orang, saya salah sambung dan Mama Kalila masuk salah sambung di
0: BNFM.
1: Allah ya Robi, Miss Asih siapa? Kalem-kalem juga lagi mikir, siapa ya Miss Asih yang ini pikir-pikir sambil jawab.
0: Lah, senang kono rek.
3: Suwun disebatke.
0: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi.
2: Selamat pagi dengan Maya.
3: Iya.
2: Iya, dari Kapolres Jakarta Selatan.
3: Iya.
2: Halo, ini betul. Kamu adalah kawan dari Ferdiansyah.
3: Iya, ada apa?
2: Iya, saya boleh tahu di mana posisinya Ferdiansyah ya?
3: Saya kurang tahu, Pak.
2: Apa kamu bersama Ferdiansyah sekarang?
3: Saya tidak.
2: Tolong jangan mengumpatkan saksi. Boleh saya tahu Ferdiansyah sama kamu hubungannya apa?
3: Pacaran.
2: Pacaran. Boleh saya tahu weekend kemarin kemana?
3: Weekend.
2: Sabtu dan Minggu. Sabtu kemana jam 2 pagi?
3: Jam 2 pagi.
2: Ya.
3: Jam 2 pagi saya nggak kemana-mana.
2: Pacar Anda kemana jam 2 pagi?
3: Ya, saya nggak bareng.
2: Tapi tahu dong pacarnya kemana. Anda pacarnya bukan?
3: Iya, tapi dia bilangnya saya mau main. Saya nggak tahu. Saya
2: kemana? Ngapain?
3: Nggak tahu.
2: Anda tahu suami Anda itu mempunyai bisnis ilegal?
3: Apa ya?
2: Sindikat penjual knalpot bising. Kamu tahu?
3: Enggak.
2: Di dalam knalpot itu ternyata ada barang-barang terlarang, Mbak. Apa Mbak termasuk orang yang ikut menjual kaki tangannya juga?
3: Enggak, saya nggak tahu.
2: Hah?
3: Saya nggak tahu apa-apa.
2: Hari Minggu jam 3 ada di mana, Mbak?
3: Saya di rumah.
2: Di mana?
3: Tahu, saya tidur, saya nggak
2: tahu. Katanya pacarnya. Saya tanya jam 2 Sabtu nggak tahu. Saya tanya jam 3 nggak tahu.
3: Karena saya nggak...
2: Aneh nggak, Mbak, menurut Anda?
3: Mas.
2: Jangan panggil saya Mas. Panggil saya Pak.
3: Baik, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak pernah nanya-nanya tentang kayak gitu. Dan saya juga nggak tahu. Ini saya baru tahu.
2: Kalau Mbak pergi sama pacar Mbak yang katanya itu pacar Anda, naik motor apa naik mobil?
3: Motor.
2: Motor. Berisik nggak knalpotnya?
3: Nggak, dia pakai motor saya.
2: Oh, motor Anda?
3: Iya.
2: Pinter ya.
3: Tapi kalau motor dia, mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Motor dia sekupi, Pak.
2: Sekupi?
3: Iya.
2: Motornya memang sekupi. Tapi di bawah itu ada knalpot ilegalnya, Mbak. Sekarang saya tanya, udah pernah naik sekupinya udah?
3: Udah.
2: Udah, bunyinya gini gak? Gitu gak bunyinya?
3: Enggak.
2: Oke, sekarang saya tanya gimana bunyinya, coba. Bunyikan.
3: Saja.
2: Bunyikan, coba, saya pengen dengar.
3: Krek-krek gitu biasa.
2: Coba krek-kreknya itu apa ya?
3: Ya krek itu kan mati. Saya setel kan. Setel.
2: Oh, lagu dong kalau di setel.
3: Saya setel ya udah nyala biasa. Okay. Saya nggak tahu.
2: Halo Mbak, itu di belakangnya ada bunyi apa sih, Mbak?
3: Mohon maaf, Pak, saya lagi kerja, saya lagi packing.
2: Nah, itu bunyi belakangnya knalpot itu. Ah, itu knalpot itu. Ah, Anda di pabrik, Anda di mana? Sherlock, Sherlock sekarang. Kita akan gerebek. Halo Mbak Maya, mohon maaf nih Mbak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita salah orang, kita salah sambung. Dan kami dari salah sambung dari radio
4: Gen FM.
3: Awah.
0: Parah banget loh.
2: Mbak Maya, maaf ya Mbak Maya.
3: Ih, astagfirullah.
4: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
1: Gen FM.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Desi, Om lagi di Surabaya nih, Des.
2: Siapa, Om?
3: Kenapa ini mau pilih anaknya, Om?
2: Itu gini loh, Om. Kalau ceritanya kemarin itu kan saya pulang kerja sama Nella, kan?
3: Hah?
2: Nah, saya enggak sengaja nabrakin ke tong sampah.
3: Iki sampah iki gak ono rambu-rambu ya, Tale. Ono sampah no kulit kesok sampai ditabrak itu.
2: Loh, alah, Om. Apa ini jelek masuk ya? Sampah juga rambu-rambu ya, gak ono, Om.
3: Loh, kamu cuma nabrak tong sampah aja atau nabrak yang lain?
2: Ya, sebelumnya tong sampah itu trotoarnya yang saya tabrak.
3: Allahu Akbar. Nabrak trotoar?
2: Iya, terus saya nabrak terakhir itu sampah itu loh, Om. Yang keras itu loh, bukan tong sampah plastik.
3: Eh, makanya iku. Kok nambal trotoari? Ya apa iki kok ngene iki?
2: Om, saya takut, Om. Jangan dilaporkan polisi.
3: Ya gak iso. Aku kok ngene iki kudu ngajak bapakmu iki. Mosok Om dhewean iki nambal trotoar.
2: Jangan, Om.
3: Ngerti enggak cara nembeli trotoar nggih apa?
2: Ya tuku semen, tuku gragal, tuku apa? Om, saya tanggung jawab.
3: Ya wis ya. Diapalno semen ame gragale?
2: Ya di utuh tadi siji kok ditambelno bareng-bareng tak omah yo Om.
3: Ben ceket nggih apa?
2: Ceket yo juga iki iku.

0: kan.
1: Lak ngawur arek iki.
0: Nah, belum.
1: Yo ikut tukang-tukang iku kabeh, tukang bangunan. Iku ambek idune ceceket, ngono lho.
0: Walah, kok banyak se. Oh.
1: Engko iki yo, mobil abang iki yo, gantene ono lampune.
0: Kok abang?
1: Abang pikep iki lho. Ya Allah.
0: Lho kok pikep? Oh, mobil lo bri.
2: Ya, oh, untuk berarti untuk konco sak kelas e anak iki.
1: Yo maaf.
2: Ukurane Desi berarti Desi masuk salah sapa kene apa?
0: Ya Allah gantian ya iki. Ya Allah aku ngeretek banget.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Dikerjain salah sambung, cek.
1: Bisa nggak bikinin saya flyer untuk mengundang koleha-koleha saya? Kira-kira desainnya untuk hitanan umur 58 gimana ya?
2: Lebih ke acara syukuran.
1: Makan-makan saja, orang-orang biasa lah, orang-orang sudah post-power syndrome. Gambarnya apa kalau hitanan umur 60 itu apa gambarnya?
2: Kalau gambarnya hitanannya...
1: Burung bisa nggak?
2: Burung ceritanya burung hitungannya itu mungkin lebih kayak ke burung Garuda atau burung apa?
1: Cocok lah, elang cocok itu. Flyer itu bisa ada bunyinya nggak sih mas? Begitu flyernya ada, set fontnya jalan, ada bunyi.
2: Oke.
1: Berapa mas?
2: Budget saya sih itu 500.
1: Bungkus. Kalau bisa secepatnya mas ya. Masnya minggu ada kerjaan nggak? Datang loh, ayo datang. Ini nanti sama tim saya, Faris.
3: Halo. Ini langsung aku tulis invoice-nya atas nama Mas Renzi Bragi ya. Namanya siapa emang?
2: Renzi Elaza.
3: Loh, salah orang. Waduh, saya salah sambung. Dan Mas Renzi masuk di salah sambung di Gen FM.
0: Mau ngerjain teman kamu di salah sambung?
4: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
5: Update musikal di sini.
6: Gen FM asik banget.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk News Update kali ini akan ada berita tentang Mendagri larang kepala daerah rekrut honorer baru. Berita selengkapnya sesaat lagi, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan penetapan tarif Trans Jabodetabek yang nantinya tidak lagi seharga Rp3.500, tetapi menyesuaikan jarak tempuh dan karakteristik layanan. Meski begitu, pemerintah memastikan tarif yang ditetapkan tetap terjangkau bagi masyarakat. Kita masuk ke topik utama kali ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melarang kepala daerah merekrut tenaga honorer baru karena dinilai hanya menambah beban anggaran dan menghambat proses penataan aparatur pemerintah. Tito menegaskan kebijakan penghapusan tenaga non-ASN yang sedang berjalan harus dipatuhi oleh seluruh pemerintah daerah. Menurutnya, rekrutmen honorer baru justru akan menimbulkan persoalan administratif dan menyita waktu penyelesaian penataan pegawai yang saat ini tengah dilakukan. Dari berita olahraga, Persija Jakarta resmi menunjuk Shin Tae-yong menjadi pelatih kepala dengan kontrak berdurasi 3 tahun pada kemarin. Shin Tae-yong menargetkan membawa Persija meraih prestasi terbaik. Sekian News Update kali ini. Nantikan News Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more News Update.

0: Jakarta Surabaya barengan sama Sinyal. Señorita ada? Yusril mana? Kemal Motor mana? Dadang ini gimana, Dang? Masa hari ini di Menara Imperium lantai P7 Kuningan cuma sendirian aja sih, ya Allah.
1: Enggak apa-apa sendiri. Itu kali tahayul kita hari
0: jangan
1: ini.
0: Dong.
1: Jangan.
0: Masa gua sendiri santai. Dikasih tahayul. Jadi hari ini gua siaran sendiri tapi honor bertiga ya. Meskipun sendiri pokoknya lu tetap harus dengerin Gen FM sampai jam 10 sobat Gen. Dan tenang aja nanti bakalan ada tamu ya, penyiar tamu yang bakal menin gue. Jadi langsung kita gasin aja ya. Jam 6 ini kasih semangat yang gaspol.

0: Jakarta Surabaya barengan sama Sinyal, Senyorita Yusril Kemal. Bagian ini kan kalau misalnya udah bulan Juni ya, berarti udah sebentar lagi nih yang namanya sekolah kan beres. Udah naik-naikan, terus lulus-lulusan, udah pasti liburan dong ya.
1: Asik dong.
0: Nah, kalau misalnya yang namanya liburan, kita tuh mau ngingetin sekali lagi ya, kan banyak banget tuh yang daerah mana sih pantai di Jogja. Apa? Rip Karen kayak gitu. Tebing breksi lagi yang di laut gitu loh yang enggak kelihatan.
1: Prambanan.
0: Lu ngerti Rip Karen enggak sih?
1: Aku kurang kalau kamu tempat-tempat
0: liburan. Pokoknya intinya sebenarnya kan ada batasan nih buat lo bermain di pantai.
1: Okay.
0: Apalagi enggak pakai life jacket, terus abis itu ngelewatin batas untuk main di pantainya.
1: Sepatu taktikal gitu-gitu ya.
0: Sepatu taktikal repot banget ya.
1: Oke.
0: Sepatu balet,
1: enggak cocok gitu, enggak cocok.
0: Enggak, maksudnya kan emang kita harus tahu. Nanti kan lu mau liburan di pantai kayak mau di gunung kayak dimanapun juga lo harus ikutin aturan.
1: Betul.
0: Nah kadang-kadang menurut gua nih ada banyak anak-anak muda sekarang kan lebih bergejolak ya ininya kan untuk bikin sesuatu yang kece gitu, sama kayak yang lagi rame nih. Jadi ada anak gadis umur 17 tahun, dia dilaporkan hilang usai tenggelam di kawasan wisata Aparalang Kabupaten Bulukumba Sulsel.
1: Aduh.
0: Jadi itu fotonya di tebing, lu sering lihat kan ada yang di tebing-tebing akhirnya jatuh.
1: Kayak di Labuan Bajo gitu-gitu kan.
0: Ya, tapi kan maksudnya kita juga harus tahu nih yang sisi tebingnya yang aman sebelah mana. Kadang mereka tuh suka menantang gitu loh, ya kan?
1: Cari sensasi.
0: Nanti ih keren banget nih, pengen dapat engagement dan lain-lain. Jangan sampai lu foto-foto itu kan pasti pengen dapat momen. Jangan menggadaikan nyawa gitu loh.
1: Tapi sampai sekarang belum ketemu tuh.
0: Karena pas di video terakhir dia terombang-ambing di lautan. Logis aja. Kalau misalnya orang yang bisa berenang pun tanpa life jacket belum tentu bisa selamat. Apalagi ini yang mungkin dia kondisinya gak bisa renang segala macam. Orang ya namanya lautan, ombaknya kayak apaan sih? Itu kan laut lepas kayak gitu loh. Dan
1: atau jangan-jangan
0: ya gak ada Kemal, lu juga mainin backsound, gue paling males banget
1: dah. Ada unsur mistis dalam kejadian.
0: Gak ada unsur mistis, udah tambeng aja dikasih tahu foto di ujung-ujung begitu di tebing.
1: Oke, bukan berarti.
0: Bukan berarti mau ngapain? Lu mending daripada ke tebing main donat tubing lo yang mentah deh.
1: Salah, bukan.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Kamu lagi dengerin Sinyal.
1: Senyorita Yusril Kemal di Gen FM.
2: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalani untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
2: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
4: Sinyal, Senyorita Yusril Kemal di Gen FM.

0: dari Transparency di GNFM Jakarta, Surabaya. Kemarin di hari Senin ada ikan salmon ya. Ini kan Mental Monday barengan sama Untung Darmawan. Nah, kemarin yang kita bahas tuh social anxiety disorder ya Sobat Gen. Kalau ngomongin soal anxiety ya, masing-masing orang kan beda-beda ya. Banyak banget kecemasan yang mungkin kadang-kadang buat orang yang julid tuh suka mikir, ah gitu aja pakai dibawa terlalu lebay lah atau apalah. Padahal kan mereka gak pernah tahu nih jerninya sampai bisa anxiety itu seperti apa. Ternyata banyak banget yang mereka ini nih untuk pengidap anxiety ini sendiri didapetin penyakitnya dari siapa? Dari orang tua, ya kan? Dari parenting yang mungkin kayaknya terlalu menurut gue sih kayak terlalu otoriter, terlalu militer, yang bahkan bukan cuman dari verbal aja ya, tapi dari fisik juga loh Sobat Gen. Jujur, dari 3 caller kemarin semuanya tuh bikin kita nyesek sendiri, bikin kita sedih sendiri, bikin kita ngerasain gimana sih kalau seandainya kita yang di posisi mereka gitu. Dan ternyata bukan cuman caller aja, di nonton radio juga banyak banget yang komen-komen kayak gitu, dapetin parenting yang tidak berkenan lah untuk kita sebagai seorang anak. Tapi kalau misalnya Sobat Gen mungkin ketinggalan ceritanya untuk kolom pertama, ini dari Tria, ceritanya sedih banget deh. Langsung aja kita kasih ulang.
1: Jadi karena perlakuan kasar dari orang tua gitu ya, aku tuh jadi anak yang suka menyendiri gitu.
2: Iya.
1: Misalnya, jadi aku tuh mau mengekspresikan apapun tuh sulit.
2: Okay.
1: Kan misalnya aku ada trouble di sekolah atau sama teman-teman, aku tuh nggak bisa cerita
0: karena khawatir.
1: Iya, karena tiap aku cerita mereka tuh nyepelein.
2: Ya, iya.
0: Jadi udah di judge duluan. Masa gitu aja nggak bisa sih gitu cari solusi?
3: Jadi kayak gini, kayak lah gitu doang.
2: Ah kamu gitu aja gitu ya?
1: Iya.
2: Iya.
1: Pansi udah sekolah yang benar. Jadi orang tua. Ya jadi ngebandingin lah
0: mereka sama anak-anak lain.
1: Iya. Tapi pas udah gede, misalnya ayah kesel itu ngebahas aku pas masuk sekolah. Lu tahu gak, lu tuh nyusahin orang tua, maunya kolain lu aja tuh harus jual TV, padahal bukan salah aku.
2: Iya yeah.
3: Oke
1: okay. Lu maaf ya.
2: Gak apa-apa. Nangis. Gak apa-apa, Mbak.
3: Aja,
2: emang gak gampang cerita tentang hal ini, Mbak Tria.
1: Ya. Setiap mereka lagi ribut, mereka ya lagi berantem lah.
3: Ya.
1: Si pelampiasannya tuh ke anak-anaknya gitu. Mereka tuh selalu ngebahas biaya sekolah lu itu, biaya hidup lu itu, susah nyarinya.
3: Oke.
1: Berarti ya, aku tuh punya utang budi gitu.
2: Ya, okay. Dia ngungkit-ngungkit terus ya.
1: Iya.
2: Tria berpikir bahwa kata-kata bahwa orang tuanya udah menghabiskan banyak untuk biaya sekolah.
0: Iya, iya.
2: Jadi Tria itu kayak punya kewajiban untuk bayar. Budi, utang budi
0: betul,
2: tadi.
0: Betul.
3: Sekarang lu mempunyai namanya social anxiety disorder, gitu Kak.
2: Apa yang
3: apa yang lu rasain?
2: Impact-nya apa? Dampaknya apa sekarang?
1: Iya, jadi kan karena setiap orang tuaku minta, bahkan sampai hari ini aku enggak bisa nolak, Kak. Semua aku korbanin. Misalnya aku punya handphone, aku punya laptop, aku punya motor. Setiap mereka minta aku gak punya duit, ku jual, Kak.
2: Sekarang takut gak kalau misalnya ke tempat-tempat ramai, ketakutan untuk dinilai orang lain?
1: Iya,
2: ya,
1: perasaan itu. Karena kalau misalnya ke tempat ramai, kan kebetulan suami aku nih ikut yang anak-anak motor tuh.
3: Oke, okay, ngumpul-ngumpul gitu, yang komunitas.
1: Enggak sih, enggak ikut komunitas. Paling kalau misalnya ada night ride, San Mori,
3: okay,
1: gitu. Kita ikut. Nah, pas di keramaian itu kan berisik nih. Itu tiba-tiba, dadaku sesak. Kepala aku pusing, keringet dingin, nih tangan gemeter, perut sakit.
2: Oke. Okay. Apa yang kamu pikirkan tentang diri kamu? Atau mereka tuh gak bakal ngapain ke kamu?
3: Kok sampai sesak gitu?
0: Berarti kan ada sesuatu yang dirasain gitu maksudnya, Trey.
3: Kok sampai sesak lu nya?
1: Iya, misalnya nih ntar kita lewat nih. Ntar. Kok diliatin gitu ya.
3: Lu takut yang lu bilang tadi. Lu dijudge, lu takut dijudge ya.
1: Iya.
2: Iya. Yeah.
1: Jadi kadang aku suka jahat, Kak.
3: Jahat gimana?
2: Jahatnya?
1: Jadi sebelum orang ngejudge aku

0: itu mas orang tua kayak gitu NPD atau tidak. Baik, jawabannya belum tentu, karena NPD itu juga panjang prosesnya. Kita balik lagi ke Tria. Kenapa dia begini? Tria ini adalah orang yang penuh dengan kekerasan, baik verbal dan fisik. Maka Tria hidup dalam kekosongan afeksi, kasih sayang. Nah, ketika orang yang dicintai tidak memberikan afeksi, maka Tria akan membangun musuh pertama dalam hidupnya, yaitu orang tuanya.
1: Desember 2025 aku baru ke psikiater. Aku beraniin diri tuh, walaupun aku awalnya takut dimasukkan RSJ.
2: Oh, oke.
3: Sedihnya nembus.
0: Sedih ya. Tria, apa diagnosis dari psikiater kamu?
1: Anxiety disorder.
0: Ya, anxiety disorder. Tapi sumbernya, ya kalau Sobat Gen juga mau tahu, bahwa sebenarnya anxiety disordernya bersumber dari relation. Jadi relation yang tidak hangat dari orang tuanya itu akan berdampak pada relation kemudian hari. Karena Tria berpikir, aku jadi orang yang mengalah, juga aku tersiksa, aku switch, aku gak mau ngalah lagi, aku jadi yang mendominasi. Jahat, ya.
3: Jadi aku mendominasi.
0: Itu kan Tria?
1: Iya, tapi kadang aku tuh jadi sedih.
0: Iya, pasti sedih lah.
1: Baik lagi sama orang nih, aku baik banget dong sama orang nih, misalnya sama teman-teman gitu ya.
0: Tapi kebaikan kamu gak dihargain kan?
1: Enggak, aku malah dibuang tuh, sok jadi gitu, aku takut lagi gitu.
0: Iya.
3: Peluk tahu ah.
0: Rasanya memang gak enak dan kerasa sampai studio Tria.
3: Berasa banget, ini nyeseknya jadi teriak.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Club On. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Club On. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Club On, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
0: Semua di awas tiaran Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut.

0: Gen FM Jakarta Surabaya barengan sama Senyorita Sobat Gen yang mau nonton radio nanti ada bakalan micin ya. Bakalan ada micin mikirin cinta. Nah, kira-kira siapa tamunya kita hari ini? Pastinya sudah ada antrian Junot, ada Chico Jericho, ada Reski Aditya, ada
1: Dewanto.
0: Niki Tirta, Rio Dewanto, Angga Yunanda,
1: Steve Manuel mungkin, Steve Manuel.
0: Aku tua banget. Siapa takut jatuh cinta? Apa siapa takut jatuh cinta? Hendaklah, hendak.
1: Gue sampai sekarang gak tahu korelasinya kenapa ada Steve Emmanuel di FC Indonesia.
0: Lah ada lah.
1: Iya, kan Roger dan Warta.
0: Iya.
1: Jonathan Frizzi. Indra L. Brookman. Steve Emmanuel. Kalau secara muka agak jomplang ya kan?
0: Lah tapi kan Steve bule juga. Indra juga bule.
1: Iya,
0: itu
1: bule.
0: Yang dua sebenarnya.
1: Bule tapi
0: kalau Roger kan masih ada Chinese.
1: Kayak
0: Chinese.
1: Satu entitas gitu loh. Kayak Indra, Roger sama si Jonathan.
0: Ya mungkin waktu itu budgetnya yang masuk sih.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Pagi ya Pak.
1: Dengan Mbak Lulu.
0: Iya Pak, betul.
1: Mbak Lulu, saya dari Villa Pendopo Cilangkap nih.
0: Iya Pak.
1: Mau ngomongin mengenai acara nanti tanggal 31. Akan ada acara ya di sini?
0: Iya Pak, betul.
1: Boleh diceritakan.
0: Iya, jadi
1: secara ini aja. Brief aja.
0: Oh iya, tadi acaranya itu kita cuma,
1: karena kan biar kita sebagai pemilik tahu gitu ya. Silakan Mbak.
0: Iya, gimana? Iya. Pertama mungkin kita cuma mau ngumpul bareng aja gitu Pak. Kayak sesi sharing-sharing. Abis itu kita juga mau bakal ngadain games gitu Pak. Paling setelah itu kita ada makan bersama gitu aja sih Pak.
1: Mbak harus tahu, Mbak Lulu harus tahu kalau misalnya kita kan di sini villa bertetangga ya.
0: Iya.
1: Jangan sampai mengganggu villa-villa yang lain.
0: Iya Pak.
1: Dan jangan sampai mengganggu penunggu di sini.
0: Iya Pak, iya.
1: Bukan penunggu-penunggu ya, maksudnya penunggu.
0: Iya penunggu, iya.
1: Jangan pakai baju warna hijau.
0: Oh, jangan pakai baju warna hijau. Ya. Mungkin Pak, aku mau chat sebentar ya.
1: Boleh. Iya. Yang kedua adalah jangan berbicara kasar. Tolong.
0: Oh, jangan berbicara kasar.
1: Anak-anak sekarang kan suka ngomong dengan imbuhan di belakang njir ya. Ya?
0: Oh, gitu. Baik, ya? Pak.
1: Tolong kasih tahu ke yang lain misalnya, "Oh, tumpah njir." Astagfirullahaladzim, maksudnya banjir gitu.
0: Oh iya, kedua.
1: Dan yang ketiga, kalau misalnya dengar ada suara halus, nggak usah teriak, nggak usah panik, abaikan saja. Oh. Bunyinya seperti om-om lah, dia akan ngomong, "Jangan ya dek ya."
0: Oh benar gitu Pak.
1: Kalau dia ngomong kayak gitu, kamu ignore saja. "Jangan ya dek ya." Istighfar aja.
0: Iya.
1: Enggak takut toh?
0: Enggak Pak.
1: Enggak kan, tetap acara jadi kan? Coba diulang lagi, 1, 2, 3 apa aja tadi?
0: Satunya jangan pakai baju warna hijau.
1: Gimana? Dua bisa lebih, saya enggak.
0: Oh, oke. Okay. Kedengaran enggak Pak?
1: Kedengaran, gimana?
0: Yang pertama ini jangan pakai baju warna hijau. Yang kedua jangan berbicara kasar. Terus yang ketiga, kalau dengar suara halus dari penghuninya jangan teriak, kayak stay calm aja.
1: Dan kalimatnya apa? Dikasih tahu juga.
0: Jangan ya deh.
1: Jangan ya dek ya. Coba ulang. Tenang dulu. Coba 1, 2, 3.
0: Jangan ya dek ya.
1: Kurang rendah sedikit.
0: Jangan ya dek ya.
1: Nah gitu. Itu persis kayak gitu. Nah kalau ampenya kayak gitu, udah ignore aja, istighfar beres, dan ntar pergi. Aku dan tim sudah booking tanggal 31 September.
0: 31 Agustus Bapak.
1: Loh.
0: 31 Agustus.
1: Kamu yang Agustus?
0: Iya, Bapak.
1: Aduh, maaf, saya salah orang. Saya kira kamu yang 31 September. Sorry nih, saya salah sambung. Jadi gak enak saya. Dan kamu masuk salah sambung di GNFM.
0: Gimana aku nurut banget lagi.

0: Mungkin ada sebagian orang bilang kisah kasih itu di sekolah, tapi buat gue kisah kasih di kampus asik. Kalau misalnya di kampus ya emang kayaknya tuh maksudnya lebih siap lagi untuk menghadapi kisah-kisah yang macamnya tuh banyak banget. Bukan cuman kisah cinta aja, tapi bisa juga nih yang namanya kisah lagi ngejar dosen, kisah lagi bete banget ngerjain tugas-tugas kuliah. Tapi yang namanya hidup ya, pasti kan ada tuh yang masa-masa downtime-nya. Kalau misalnya emang pas lagi ngedrop zaman kuliah, gue sih jujur ya, suka bolos masuk. Tapi kalau buat lo Sobat Gen, jangan ya. Jangan sampai buat lo yang anak kuliahan, kalau lagi bete, lagi waktunya ngedown segala macem, lo harus rilis yang namanya stres lo. Cara ngerilisnya gampang banget. Tinggal cobain uniknya rasa kopi ABC Ice Klepon. Es kopi instan dengan harum pandan, gurih kelapa, dan manis gula aren yang bercampur sempurna jadi kopi ABC Ice Klepon. Bikin lo jadi lebih rileks ya. Rasanya seenak itu, Bad Gen. Cocok banget buat jadi teman stress release lo. Nah, buat Sobat Gen yang di Surabaya nih ya, tim Gen FM Surabaya dan tim Kopi ABC Ice Klepon ngajak lo buat seru-seruan bareng di Cari Coki bersama Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakalan diajak seru-seruan sama Coki. Mulai dari karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak keseruan lainnya. Ada juga di Sobat Gen, KOL foodies ternama, dijamin bakalan seru pol. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Abis itu tinggal isi link di bio Instagram dan tulis alasan kenapa kampus lo harus didatengin sama Coki dan Kopi ABC Ice Klepon. Take a break, santai sebentar bareng Kopi ABC Ice Klepon. Jangan lupa untuk ikutan Cari Coki bersama Kopi ABC Ice Klepon. Info lanjut follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
1: Mau update berita viral?
2: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
1: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
2: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7